0: Okey, ya berinang peningah kita dengar lagu-lagu gawai. Ha, mayu lagu-lagu gawai kita ke pagi tau. Ya, lagu gawai selampur negeri dari Richmond Ucuang Ben Charles ngamaga Moji Nen.
1: Kalau pagi, kalau peningah kita ke pagi tau.
0: Ya.
1: Mood gawai pagi tau.
0: Ya, mood gawai. Sehari tu dah 25, 25
1: Nen. Oh, pasal 6 hari lagi.
0: Enam hari lagi ne.
1: Tua tu nyebut-penyebut. Tua tu nyaga pot.
0: Anak ngawak.
1: Ini yang buat tua tak tahu ne.
0: Anak ngawak. Mayuh kaban tua nyangkuang tua ne.
1: Tahu amat.
0: Ya. Kita sebilih apa biasa nyangkuang tua.
1: Bala peninga apa biasa. Nak ya bala peninga.
0: Nak tahun tau. Tahun ni lah ke tua ngawra begawai. Tahun tu tua nyaga kota dulu. Ke kota tua serang-orang.
1: Amat. Nak tercila apa tu nyawak.
0: Jadi sedadu tua. Gawai tuan-tuan ni.
1: Ya.
0: Nyaga menua. Nyaga pengikut, nyaga menua kita. Jadi, mayuh bala kaban kita maka udah berengkah permisi ni, Nen.
1: Berengkah dari sari tau. Ya. Ana ngigak sida ya. Kamu dah sen tau ngigak.
0: Udahnya bala pengajar kita, bala nembiak kita pun udah berengkah permisi. Permisi panjai nyentuk ke pun bulan 6 tau ilak. Okey, lalu topik dua pagi wai kita ke pagi tu bunyi ketua tadi Nen tentu ya berkawal dengan hari gawai jini macam nama topik tua pagi tu Nen.
1: Ya, jadi para peningah ngakak kita ke bisik mendiang ke YFM ke pagi tu ya. Ngarap ke Datuk buka kita Facebook YFM jadi bisik dia hari gawai nak rami entik nadai tot tot tot tot sebut dia ni
0: dot dot dot dot ya
1: nama nadai nama
0: mayu heu tengah suha gawai kita itu rami
1: naya
0: rica capu nak puang nanti ba nuan pun ni sebedau tu macam komen peninggal ba nuan pun ni nama tengah suha gawai itu rami agi meh
1: jadi ba aku empu nanti nadai orang ke capu lah. Munyi kedai tarik.
0: Capu
1: lah. Okey. Orang ke macam-macamnya. Orang ke selalu ngulau berami ya. Sikit.
0: Kuat tim. Nadai. Tim tau. Kuat sige, tim tau.
1: Nadai saya gawai. Lepas tidak tau ke ngericuah keruai. Lalu pihak mereka sitik lagi tabu lah. Nadai ngajat, nadai berjugit. Jugit. Lepas tu tau. Aku merak jugit tu. Nyo nadai ke. Bukan nadainya. Mungkin bisa kurang meh. Orang kak berjugit. Rentak-rentak jugit berkenyak. Ngapus ke malam, ngapus ke hari kita bergawai ngau pangan diri ne. Ketika nuan pun sem.
0: Nyak ngodek ne, Nen. Nanti nadai tim, kuat tim tu nyak pulai ke menua. Ke lapan bisik sidaknya tadi. Nadai permisi, bisik ke pepuang mimin lah.
1: Bisa ya.
0: Nanti sidak tu nadai pulai ke menua. Nanti timnya datai magang, Nen.
1: Apa, capu hari ujung stak ke ujung stak. Cari arah itu. Liah menyak.
0: Mana ni tu? Kita rumah baru tu. Rumah batu makin. Nanti buka keliak. Purun tu lah ruaya.
1: Bisa kalah.
0: Nanti buka buat nuan tadi. Nanti buat aku ni. Kita hari gawai tu. Pemadu mana hanya serumpu beruai kita ini.
1: Namai.
0: Serumpu beruai. Nanti kediri-kediri. Siku berkaki lima, ujung tanjung,
1: biliak
0: besai, nak nyamai berkenya. Ya, mesti ke berserumpuk bersitir wai.
1: Ya.
0: Macam-macam lah dia. Banyak-banyak tadi, utai ke nah kita itu wai, atau pemakai, ngatur macam-macam.
1: Sama-sama makai banyak.
0: Sama-sama makai. Nama utai ke nah dia, sama makai, tabah, siba, semua. Dahnya, maya ke dia tadi, bertarik ngajat, niri keranyai,
1: berbutai,
0: nanti nak ngatur pekiat pun nak ngawak. Kita yang tadi nama tu berkagai ngopangan diri ya mesti kak serumpu nanti aku Nen
1: baru bisa asai gawai
0: malam pagi berkenya udahnya ngatur macam-macam pekiat hanya baru asai gawai nya vibe gawai nya menyita orang putih bisa lagi nah hanya kita hanya kediri hari siku dia nujuang setak nyian
1: bisa nya Datuk kumendak bisa bersama sapat pun aku
0: hanya kenal suha kita ramai ne.
1: Oh, yang nang so ramai amat.
0: Okey itu nya, laban gawai itu. Okey nya hari-hari ne ne.
1: Yeah.
0: Setahun sekali nur kita ke uliah.
1: Kita ngapi ke kawu.
0: Betul, okey lah. Nyekai nya kita uliah pulai ke menua. Belum nanti nak gawai, belum aku nak di India ruai nya.
1: Ramai betul.
0: Semina gawai jak kadang.
1: Yeah.
0: Bala kita ke bisi uliah. Bergulai dengan diri sebilia. Okey, jadi tua aku maca dulu, Nen.
1: No.
0: Komen peninggal kita senentang bunyi kunuan tadi. Gawai tu nak ramai inti nak dot. Nya, ko kita empu meh. Tahu mega kita telefon ngagi kami dua, Nen. 082-258-633 atau 258-634 dan mesti bisi cerita gawai ke ya,
1: cerita gawai ya.
0: Nah, mari selamat pagi. Jangan ke kami tua ya.
1: Juk tiga jat tua muka lain si mari selamat pagi. Mari salam
0: Christmas. Selamat hari gawai. Tahu.
1: Komen
0: dulu. Ya. Udahnya baru kita mari selamat hari gawai nuju kita di menua nanti kita nak udah pulai. Nanti ngawak nenen. Wilson Will ke pagi tu hari yeah. Di Miri. Penemu ya nanti maya gawai tu nadai sida utai ke air menyakuyan ni nemu mah ni boh disebut aku mah airnya air kita itu semua nanti nadainya aman narami ku aman
1: kan aman sigi
0: aman betul
1: ya.
0: Aban kita nanti pulai ke menua pan kita nang sigi bebeli ke utainya begagak ketua bebeli ke air dikenal kita bertunggang pengen diri lalu pihak megak ku ya. Maya nya meh kita mantai ke speaker meh koyanya speaker tu kena kita berbuti beramai membunyi kenua berjukit apa semua dahnya nyedia ke tabas koya aku baru ya ninga jakok Sabau tu nen kalau ninga jakok Sabau nen
1: Sabau
0: tabas tadi
1: ya meh
0: engka jakok tu ngak sida ikin Sabau nya meh nama tu baru gawainya mood gawainya bisa ramai lagi kuya ngau peluang tu kuya meri selamat hari gawai ngagai seduai ngau balau rakang lala kuya ok bisa yeah. Peninggal tu nenek lalu harap ke bisa teka dekat dikunci ya lagi ngau peninggal tuan nyawat yeah. Kangau tu dulu nen ok halo selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Seduai.
0: Selamat pagi.
2: Selamat hari gawai, Megak.
0: Selamat hari gawai. Bisa ini enggak, Nen?
1: Ya, itu apa-apa, ini nepeng.
0: Nepeng, ini nepeng, tau.
2: Ya.
1: Selamat pagi, itu mau ini nepeng. Bapa aku merek, janik makainya.
0: Anda, Bapa aku, Nen. Ke pasar, Bapa aku, Nen. Beli barang.
2: Nadai ku pasar, serito. Nadai ku pasar. Mari ku bisa. Kemari ku bisik ke gereja, miang. Laban kemari orang bisik peragawai tengah ku dah habis miang. Lu pulai nak enggak orang agai perisol.
0: Mat kena. Gawai tahu untuk dini mak ping.
2: Nah, dai mi indah. Tahu segi dia selulap itu. Itu
0: meh. Rami kita di selulap.
2: Ngagak main tu. Nadai tak bakal ke tahun dulu tang. Nemu-nemu lah rumah panjai. Nang dak begawai gak nama dah bertunggak tu sikit ramai.
0: Amat.
1: Tang ina peng. Topik kita ke pagi tu aku nemu nyawat kena ina peng. Nyari hari gawai nak ramai ente nadai ina peng.
0: Nanti nadai ina peng ne.
1: Ya lama siko hari ura bunga pak bakku
0: pak. Amat.
1: Rumah panjang enak berkenyak ya betul aja kok aku
2: dah kira piak ya di sini luar nanti bergulai dengan orang laban kita ngai nama ngai Allah tu nanti
1: aman
0: ketua lah tu tadi ne
2: tak ketua tang nama kami di tu tidak kebiak-biak balap tanah anak balap tanah ucu sedih rindu bergulai dengan ini
1: aman. Ana mini ini ku tai maya gawai tu aku ngadi ini ini kurang ku. Siap aku.
0: Ya nak sama ya, nak sama ya nen bisi ora kak kang ini bisi ora kang.
1: Aku ngai ku, biar aku gawai tu.
0: Maka DJ, DJ KB kita tu ngai biar lama ya mapi yang.
2: Ngai nyadi ngai di kumeru ini. Nang siapa namanya DJ? Tibian Mbak Sriaman
0: yang
2: ini
0: kaku
2: ketika
0: aku mucuk ke ya. Aman. Jadi bantuan deh topik kita ke pagi tu. Nama ke ngasuh gawainya nak ramai ne.
2: Ngasuh ndak ramai ke ngasuh ramai?
0: Ngasuh ramai tau ke nama
2: oh, atau ngasuh ramai. Tadi leban kita itu tadi bertungak ngapana diri tambah mega bala ke negeri ari Kuching, ari Bintulu, ari Sibu, jauh-jauh lagi lah bisik pulai. Jadi kita itu tadi macam cerita tapi kami inti dah bergulai konon. Kak mai ngenang cerita ke agin mien biak kliatnya tengah so geliati ngaso.
1: Mulai ke pengingat menya.
2: Mulai ke pengingat. Ya ke landiaknya nang belagu me. Tapi kami nang selalu konon bala kami di tau udu ba betimbak pantuan ke pangan sampai 45 ngelaban si kau okay. Macam apa tengah so nyelai ketawa
0: ngaso nama tu capu ah
2: ngaso capu
0: nya yang tidak nya sunyi gerwai kita lagi ne
2: amat kami di tu amat ya bagulu-gulu kan kita lah nya teret-teret sampai ke kenya
0: amat okey nya meh komen ni bapiang okey ke bisi peluang tu au
2: itu akan jago nyak tadi sabau nyak tadi jago kliak nyak tambasnya jago kemayari tu
0: sabau nyak jago kliak
1: sabau
2: nyak segera kliak segera ada sabau
0: tabas semuanya ne
2: nanti emai irup ni sabau dah bisi sabau pengen diri bisi boleh lawak dari tanah juga lawak bisi juga sabau
0: aman sabau kok ini
2: nemu-nemu lah nama sabau tu ngasa nyayat manua me kita kliak orang kliak kan udu nupi manua
0: sabau kekenang irupnya punya tadi
1: nanti kami dua
2: sabau sabau bukain kau serapi nge manua saya
1: bayarnya kami dua kenyak kakin kak makai sabau
0: labanuan
2: ketuk ada salah sigi dante muji bala nak ucuk ku nak pulai ke diri itu deh
0: labanuan ketuk manua me
2: tak
0: ke tuke tapi okey apa yang
2: kita petara ningalah ngabaik ke ngelanjur ke jakuk tuke
0: ramai okey ke penudi tu kan wan bisi pesan gawai kini
2: bisi ni tau nadai pesan dari gawai tu kelebih lagi ngai seduai ti ulian tetai mengage rumahku bebaik-baik me kita dia tau nadai saban aku sida ini baji yak dikucing pisian dia melon sida Yusni sebiliak ba kampung Sengimpit selamat rigawai sulu lalu ngagai indai sika sebiliak de pasien din selamat rigawai madi ngagai ini boy ge sibu ngau kabar-kabar ku kebukai ngagai bulan pengrindu ngemak ya di Kriuk Batu Nias din selamat selamat rigawai mau lalu ngagai menyadik ku ga nya impang tinggi di kuci de miri selamat rigawai ndak pulai seduai harap ke jaga pengerai lalu ngagai semua ke ngelala ndak entulih de selintiang kana mo meri selamat rigawai nanti kita uliah namo ai mengagai ku pai semina rigawai nya dipinta datai tak lama-lama ya nya me tau namo ai
0: okey hilak kami namo ai ke kita kian eh okay, selamat hari gawai mapeng.
2: Okay, terima kasih. Manah nak tupik seduai. Okay, bye-bye.
0: Okay, ya, nyak peningal ke terubah kita ke pagi tu. Nen, munyi kuyang nyak tadi. Nen, tindak bunga babuti ngapangan dari sunyi ruai kita.
1: Ya, nak, nara dah cair gawai.
0: Nak ramai. Okay, nyari tu ricau nuap ke pagi tu. Hari simpang semuncan kuya nyadi ba ya kuya baka gawai tau kuya nadai lebih hari kita ke niri ke ranyai kuya nen labannya mehendor kita bebuti nanti nadai ranyai tarik kuya kurang rami gawai kita kuya laban ba selampur menua padaku nang bekenya kuya tap kali gawai nang niri ke ranyai kuya nya penemu ke cukup aneh hari rica unuap niri ke ranyai nya siti ari utai ke ngasuh gawai kita nya tadi
1: rami
0: meh kuya jadi ngau peluang tu kuya meri selamat ari gawai ngagai sida ya serumah sida ya menyadi satu ari bulan 6 tu ila kuya nen okey itu karam baati Karen selamat pagi yang seduai kuya apo kuya nak lengkap begawai kuya nanti nadai nyerada kai pengayu kuya ngau tabas kuya rindu berami berumah panjai begulai ngau diri serumah laban rumah sida ya suba udah angus bulan 8 tahun 2022 Kuya Nen. Cukup nak nyamai asai Kuya. Harap ke tahun baru rumah sidaya udah tembok meh halai begawai Kuya Rami baka suba. Oh kasih na sino na tina Nen.
1: Rumah angusnya nanti boleh seliah meh.
0: Oh ya, okey. Kaya nama dan Nen. Mayu pengingat kita iba rumah nanti baka ke berketa ba rumah lama kita ini. Jadi harap ke sidaya serumah boleh tembok meh rumah baru lah Kuya. Ngambil kenyamain dor pegawai apu mayu peningat tua ke pagi tu Nen. Uji tu nyawat tu baru Nen.
1: Iya. Yeah.
0: Okay. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Wai.
3: Ya, ya. Patrick, atin tu hari rumah hangit jalan Selangor Muka.
1: Ya, orang Muka tu.
0: Patrick, atin hari Muka. Rumah panjai kita dia, Patrick.
3: Ya, ya. Rumah panjai.
1: Okay. Sudah mana orang datai bak rumah panjai dia kini?
3: Bedal. Bedal sini. Lepas tu... Engkau saya tak balas lagi gawat deh.
0: Okey, berapa pintu kita dia deh, Patrick?
3: Ya ke segi yang ada bertampungnya 26.
0: Panjai ini?
3: Panjai 28 pintu semua engkau saya ke pedal tanya-tanya. 28.
0: Jadi tiap tahun yang segi habis ini ngatur pengawal kita ini? Bayar
3: kakar dengan tahun, saya tak salah ingat aku tahun 2024 ke 23 nanti.

0: kau ada sebut aku tahu.
1: Okay.
0: Pegeriam, pegeriam kami nyak. Ya, kau segi habis paling ramai lah saya di rumah kami.
1: Okay.
0: Jadi kami tahu nggak ada awam kepala JKK ngagak atur sitik pengawak deh.
1: Okay.
0: Nah, jadi pengawak kedatur kami itu begetuk DJ.
1: Okay.
0: Jadi keterubah kami niki ke pengabang berumah kemempu, orang datai, orang ke belakang bibi ni ke pulai gagai menua kami rumah panjai kami kiak bekerjak ya.
1: Atur kita dia. Jadi, menua kita dia.
0: Atur kami dia. Jadi bakal orang ke kami subak niki ke sidak ke orang ke belaki bebini berumah kami nya jadi pengabang buat kami. Kami ke segi empu rumah panjai dia nyambut sidaya.
1: Orang ke udah belaki bebini. Kati kebala nembiak dah.
0: Nembiaknya tadi sama sama ngau berkenal lah. Jadi bakar ti aku nyemak lah. Aku segi orang dia. Ini tuai aku jadi ke pengabang kami. Kami itu nyambut sidaya. Kenyak ya.
1: Baru nombor aku.
0: Udahnya tahun siti. Sidak yang malas juga kami jadi pengabang. Sidak yang nyambut kami. Kenyak tu ready je.
1: Malas uti menyata dai.
0: Balas utai. Kena berami deh.
1: Kena berami. Apa mana nak namanya pengawal?
0: Jadi nyak lah. Abis paling dah kira ke rap cukup ramai lah. Lepas keterubah kami semua ngagak bahasanya saya guna dah udah.
1: Mana Patrick. Jadi tahun tu deh. Bisi ngaturnya.
0: Tahun tu lepasnya udah pupus semua saya guna dah. Tapi bisi pegawai muka lah. Ngagak pegit pegit malam dia sekolah. Pegit orang tua. Bisi lah kami keluar bebas. Tina saru aku. Lepas kami paginya bisi sembahyang buat tiang pengayu. 30,000 bulan ke. Tia nyadi lah berdau lebanya berdau dia
1: berdau awam ni.
0: Abdanya kami ngatur lumah namit ni kena cukup masa ngapa atau kedua atau satu hari bulan deh ngah berdua tu akhirnya.
1: Mana na program kita dia ni Patrick ni.
0: Ya.
1: Balas utiknya aku rindu Arab kang ka uliah ditunda orang buka ini banyak kau aku tadi.
2: Ya. Saya mila giga kelihat ni.
0: Ya. Asal supaya aku DJ. Asal supaya aku engkau sebisik berdau pelawa aku surat orang ngatur bersama asai lah.
1: Engkau aku rene.
0: Ya asai seperti aku ya kami kesemak itu ke Benturu menua jalan muka berdau saya dengan aku.
1: Engkau bawa menua buka engkau bisik dan engkau
0: berdau dengan
1: tak boleh jadi ke penemu kena kita berbutik maya gawainya.
0: Ya cukup rindu amat. Ya. Jadi kena aku ngujung ke DJ minta berpesan DJ.
1: Oleh Patrick.
0: Jadi aku tahu kau berpesan ke ngagai rumah lagi ngagai bala kaban belayan ke semualah kita seluruh Sarawak tu. Maya kita pulai gawai tu Arab ke kita. Berarti hatilah dengan jalai lawan bayanya orang maya hormat mulai ke diri ke menua.
1: Ya betul.
0: Arab ke kita semua berjimat lah. Semua berjaga. Arab mamik ke kitanya tadi. Selamat datang ke rumah ke tuju kita. Okay. DJ, terima kasih.
1: Okay, mana mah penemu na Patrick ni. Selamat hari kawai, Patrick.
0: Selamat hari kawai juga selamat juga.
1: Okay. Penemu kita hari Selangau. Dah denen. Cara sidak yang rami dirimpu.
2: Ya, amat.
1: Maka tahun tau. Urino nyadi temuai.
2: Bapak kunya tu kai sila ya.
1: Jadi orang lelaki entadi, orang kampung rumah kenya entadi. Jadi tahun siti entadi orang ke orang lelaki ke jadi temuai niki jadi pengabang. Orang no kampung rumah kenya entadi. Kira berami sida serumah ampo kena gericah kari kawai
2: ya.
1: Tahu tu nak ni tahu habis sih ke pelabak kong ke rumah panjang bukai ke ngaturnya tang penemu yang ke berdaun tu namanya berdaun tu
2: datai
1: buat nur orang ke bukai ngat
2: tuang ke lagi bisik kini bala peningap
1: ok lagi tuang peningap rumah bukai bisik nak kini sida yang ngatur pengerami ke layan lagi ro bukai nen. Okey, merindang peningal ke pagi nen. Okey, tu lagu kawai hari KCD nyandang ngau Kelvin ai pengayuh.

0: Okey, Ricky Anderson tuai pengabang. Maka lagu dia kena merindang kita peninggal kita ke pagi tu nen. Okey, jadi senentang topik kita ke pagi tu gawai kita nak rami inti nadai dot dot dot. Mayuh mai penemu bala peninggal kita. Okey, engkau bisik ba nuan dia nen.
1: Ya, mulai selamat pagi ya ngagai peninggal kita Johnny ke Juan. Hanya beri kuya aktiviti tau ke program pengami ke dia tua maya gawai. Dan bersifat merik pengalami enjoy serta merik pengagal mau ketawa tu tacu hari ceh gagati jadi bak yang pau ke bak pengalami gawai timpang serta kurang di nak ramai tiba-tiba ngau nak disadang karan putus
0: nak karan macam kuenya
1: kelipat harinya ke antik kurang aik semestinya maka tahu slow down kemeriahannya amat bunyi kuyanya nadai karan tu saya agak
0: minta meh anang nadai karan
1: nak aya
0: manen te nadai karan
1: apa ngai ko
0: lapan suah
1: hatanya nak bunyi
0: apa suah hatanya nyadi ni ya
1: suah
0: tanang awa enti nadai karan betabuah. Betabuah
1: nanti nadai karan malam petang tengah ayam kita
0: betabuah ikhlas. Kena lampu solar. Dia tu mesti solar nen.
1: Anak mesti solar nen.
0: Mesti solar. Tabuah kita henti nak mukul nen. Kena ngericah ke gawai kita.
1: Memukul ke utai henti lah dekat.
0: Okey, dua nguji beranau ngau peninggal tu nen. Ya, selamat pagi. Putus ni.
1: Nguji baru telefon ngai ke ni ya.
0: Kangau stito ka. Okey, selamat pagi.
2: Pagi.
0: Selamat pagi, Wai. Siapa tu, Wai?
2: Ina Ilis.
0: Ina Ilis. Hari seratu, asai ke ni, Ilis? Hari ni, Ina Ilis?
2: Hari muka.
0: Oh, hari muka. Gak tadi, hari Selangau.
1: Orang muka, sikit sporting korang. Mainan ni dengan kau, Wai, FM, orang muka. Terima kasih, orang muka. Ya.
0: Terima kasih, orang muka. Okey, Ina Ilis di muka, rumah panjai kita. Nama, ya, Ina Ilis, boleh berkongsi?
2: Rumah panjai kami, buai rumah sinum. Cintiang tubai buah.
0: Oh,
1: jalan buah.
2: Jalan sebaku lagi ya.
0: Pihak ni, nama jauh nyari jalan besar.
2: Tisu jalan pun.
0: Oleh pada jalan.
2: Hari pasarnya kira setengah jam.
0: Rumah
2: kami.
0: Pihak panjang rumah kita ni Lis.
2: Ya sudah bertampung. Rumah pintu sebelah semua kami dia.
1: Kepalanya.
2: Benar rumah baru dah.
1: Nah ngawaknya ini Lis, anak lama ada sem lampuannya dia.
2: Nanti
1: lami ini kita.
2: Bisa siam tangkut-tangkut kita dia.
0: Aku sepiak ini Lis aku ialah. Okey ni Lis, bakal tahun-tahun kau dah tahu ke tahun tau kita dia dah berkeni kene. Engkau berkongsi ni biar meh.
2: Aman ke rumah nak banyak siam. Ramai diri ke kami dia.
0: Ramai ke kita ni.
2: Ramai ya.
0: Tajaknya ke sebelah pintu menyekorang.
2: Sebelah tapi nyampai nampung ke lima kami udah bertampung.
1: Lama enggak suang ricahnya.
2: Mesti nyemangin buah banyak buat tengah lama dia siang mana mengawal.
0: Macam-macam pekiat
2: macam-macam
0: main punya.
2: Macam-macam main.
0: Betabuh semuanya ge bisi ini dia.
2: Tabuh ge bisi.
0: Tabuh
2: tu segi bisi tapi kurang ge kurangnya. Tak speakernya kebalat ke diri
1: tu. Dah tahu ne
0: speaker. Main nembiak baru main kita dia tahu punya. Pas setiap hari acara kita ini tadi begakai mengericah ke kawai nanti ngawal. Amat. Okey. Nelis, angka bisik pesan gawai kini. Nada lagi tekak kongsi nanti tadi.
2: Bisik ku jatuh bisik tuai kami yang mana.
0: Okey.
2: Kau pesiat orang tuai belagu ku jatuh.
0: Tahun tu.
2: Tahun tu. Nen mumpai ada mumpai bawa nanti. Depa pramuka jo
0: judul. Oh, manehnya. Namanya bisi priesnya, bisi pekirnya.
2: Oh, bisi ko.
0: Oh, manehnya.
1: Papa ku ini alias ngau mene.
0: Oh ya, nama ku lagu ya.
2: Nama lagu ku siam tadi nama.
0: Lagu nu bai kai.
1: Kaja tuai kini
2: macam-macamnya
0: tu. Lagu just penyalian siti nya nama lah dinga lekas sabana. Lagu siti.
2: Lagu pramu-pramu tuai kami. 30 bulan tu baru balonnya bisi bawum ke pengerami ke kak de gagoknya.
0: Amat-amat ya. Harap ke pengerami
1: mujur meh.
0: Mujur meh hotel ke di Prambu kita lah ini Elias ne. Kena gericah ke gawai kita
2: ini. Nanya dik yang bisa pulai kan?
0: Aku nak dari pulai tu ini Elias atang.
2: Ngetan ke kota dia.
0: Ngetan ke kotanya kau merindang kita ajak meto gawai lah.
2: Mama.
0: Ya, nanti nak dari goreng merindang kita balap kita. Kita ya. Atang bisik aku dah pulai ke menua pun bulan tu tadi. Bisik dah ngabas rumah kita.
2: Tanya ukai pulai gawai nasiem.
0: Ukai pulai gawai ngabas saja ngabas menua. Ngabas menua aja. Alamak dah nak pulai punya korang. Okey.
2: Pesan tu aku pesan agak balam abai aku de bentulung tuun.
0: Okey.
2: Mana ngarap ke sida yo. Di pulai, pulai mana? Kena laju-laju.
0: Aman, au.
2: Ya, pesan aku minta lagu gede sim.
0: Okey, lagu nama ini Elias.
2: Tuak darah.
0: Apa udah tebah kau tadi?
1: Udah tebah.
2: Lagu.
0: Lagu gawai, gawai. Engkau mayanya tadi.
2: Aku di tanah tadi siap.
0: Ya, agi.
2: Agi, buat sayur.
0: Ngigak pakau.
2: Emang ngigak pakau tadi siap.
0: Okey, namun. Pakau,
2: titi rumah pakau.
0: Namanya kelawak ke jual?
2: Nak kelawak.
0: Kelawak, okey.
2: Kelawak, siap.
0: Nanti semak. Kalau kami dua ini mintanya.
1: Sup, terjual.
2: Nama salah.
0: Okey, gulai
2: ngel. Kalau saya daun ini siap, kita buka buah. Baru nada, lepas mati, lempubah lama-lama.
0: Gulai ngau
2: saya
0: dawan bisa amat namanya pakoknya gulai ngau ikan bawang suap aja kai
2: bisa dipulang tabak terjun
0: aja
2: aku dengan nak bawang sem
0: makai
2: aku ngai
0: nuan ngai ne
1: ngai ke nyamai
0: nak ngawa nuan ngai galau kaku aja
2: amat nada salah amat medatai
0: au. Okey.
1: Jadi ke Sabah usai.
2: Bara lagu dia melegi siam.
0: Okey, okay.
2: Boleh.
0: Okey, hau. Hau nya jak tadi ne.
2: Aku pernah nanya siku nya.
0: Nen.
2: Di pulau lewai.
1: Aku. Abai sama nya ke kota kami dua ya.
2: Siku tanya siku nak ni. Banyak magang
1: ya. Amat ni kedai. Nya itu pun mangi tau men saja.
0: Banyak magang.
2: Ya bisa dia.
0: Nadai.
2: Nadai naik nanti nanya ke nadai.
0: Amat
1: kena. Saya bisa ninga.
0: Okey. Ni list. Sebarang lagu aja gawai ni.
2: Sebarang lagu gawai. Ya. Okey. Udah pasang dek.
0: Okey. Ya, selamat hari gawai ke dekat datai.
2: Selamat
1: hari gawai. Ya, sama-sama.
2: Bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Selamat pagi. Hanya peninggal kita. Inai Ilis. Orang muka. Tapi hari Selangau. Okey. Mayuah.
1: Bala peninggal kita mulai ngetua kepada kita.
0: Okey, itu bisik mega peninggal kita itu Nen.
1: Yeah.
0: Ke komen ba Facebook kita ni tu tadi ne. Jawil. Jawil selamat pagi yang guys duai ko ya ari miri ari gawai tu nak rami ko ya nanti nadai karaoke ngau nebah lagu.
1: Amat.
0: Nya baru ya ko ya rindu meda bala bubuti berjugit bertanda berwai ko ya. Aman ke nya ko ya nen.
1: Iya.
0: Nak nama tu.
1: Nak sunyi ya.
0: Nak sunyi. Wajib ni ngirit speaker.
1: Amat.
0: Kadang antara ya kekak lagi tiap ruai nya bisi speaker magang. Nare temu ni lagu keding.
1: Bisa nya pada aku ngantek ku pulai gawai nya sem. Bejuget atas meja bala ketua tuai ukai kebiak aja ketua biak mem. Ya. Ramai ya mai.
0: Nah, nak awak kita nama tu apa? Belayar aja mai hanai.
1: Hanai
0: cara buat aja mai hanai. Kita bergagai berbuti entari nadai salah hanai. Okey bisi maka tu tadi ni ya tadi nenek. Okey tu May Franklin. Tu siko penyanyi kita ke pagi tu.
1: Tiganya.
0: Sudah seruma. Sigi munyi ke seruai ko ya malam 31/5 nang begempuro barwai. Macam-macam pekit ke digagak sidak serumah malamnya seraya nganti jam 12:30 malam ko ya. Nya hari May Franklin Rachel Rose atau tadi nen. Nanti ya ko ya gawai nak rami. Nanti balam nyari aku nak pulai gawai ko ya. Laban rindu amat batundi bercerita makai berasap maya gawai ko ya. Ya sigi nganti menyari ya.
1: Menyari ya.
0: Menyari nya nama
1: tu. Rami ge ngang. Nanti dari sebilik ke bisa pulai. Ni alih ngini yang orang sebilik bilik semua pulai magang.
0: Wang sebilik nanti menyari. Siku aja ke pulai ni.
1: Ya,
0: nanti semua berserumpuk. Pulai magang bilik pan ricah rami kurang. Okey, hanya komen dari peninggal kita yang berkini tu nebas setiap lagu dulu. Okey, tu hari berangka jarup ngau Shanda Sapinas. Lagu kawai muka tu nen.
1: Ya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Anda sentiasa letih, ambillah Hurix Vita nan tahan pautan kapsul. Dirumus daripada herba asli, boleh melegakan kepenatan. Hurix Vita nan tahan pautan kapsul membantu mengekalkan kecergasan badan dan melegakan kelemahan fizikal. Sesuai untuk pekerja pejabat supaya sentiasa dalam keadaan baik setiap hari. Dapatkan di stor rantaian farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
3: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tungku aduraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering perubat akaunten unorang ngau kebukai. Tuk miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my. Tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yasa Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
4: Okey, ya tinggal 5 minit lagi nen.
5: Nak
4: berasa aman ke pagi tu ya lagi ngenatai ke komen buka dari bala peninggal kita. Senentang topik kita ke pagi tu. Ari gawai nak rami inti nadai nama. Okey tu Syahirah Fazlin ke pagi tu. Ari rumah lingu sebuti. Tahun tu kuya mayuh program sidaya nen. Bakal program sidaya berengkeh 30. Enya miring lalu malam 31 bisik pengerami ungkup anamit ngau merasa but gawai ke pemandu mana kuya. 31 hari bulan 5 enya bisi miring lalu pukul 4 semua makai baruai sida ya bisi 96 pintu kuya.
5: Apa
4: panjai tu ni? Jadi semua orang apa rumah panjainya 546 ikut kuya. Apa mayuh tau. Tu ndak
5: tanya. Nak rami ku nak
4: rami tau. Au sigi rami belama tau. Alu start meh program rami ngau bepekit nganti jam 12 tengah malam ngirup nganti ngirup ai pengayu ku ya. Lalu acara kemuncak sida ya 2006 hanya niki ke bala ke udah umur 50 tahun ke atas ku ya. Nya ke ngadu ke bala nembia atau ke belia umur 18 ngagai 49 tahun. Tahun 2024 sebab niki ke orang ke nguai ke rumah panjai sidak ya nen apa mana mar ke adat sidak tu ne atau ke pengawak sidak itu.
5: Yeah.
4: 2025 orang ke niki kurang ke empu benua. Bakal sidak ya di Selangau tadi tu ada sidak Patrick tang sidak itu. Tu orang ke nguai ke rumah sidaknya enggak ditikik ke sidak ya. Yeah. Udahnya orang ke udah tua umur macam-macam ni tiap ke tiap tahunnya nak sama nama tu pengabaian ke ditikian ni tiap ke gintir dan sida es rumah hampu mana hamad ke namanya main ke
5: bakanya
4: okey dikena ngericah kari kawai kita okey jadi ya genuan dia nada lagi nen
5: ya Pak Muar tu hari tahu udah bisa enggak Ken Michael ke mulai ngau bala peninggal kita ya Pak.
4: Iya, lagi mayuh kebenar ya. Dan terima kasih kita ke bisi merekomen kita ke udah betelipun dengan kami dua nen ke pagi tahu harap ke kita sama mujur meh ngau perambu hari kawai itu elok ya. Okey, jadi 9 pagi kita ulih mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Udahnya lagi mulai ba awak Y 912. Okey, bertemu baru kita ba awak ke Bukai Peninga. Selamat pagi.

0: Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatankuasa khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Baik, salam dunia. Dato' M. Nasir, assalamualaikum. Kembali mendengarkan Geng Sambat. Audio kita ni pasti di hati untuk pertemuan hari ini, Isnin 25 Mei 2026 Masihi, bersamaan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Geng

Ini teruskan ke stesen anda sehingga pukul 12 tengah hari ini nanti. Dan insyaAllah saya akan kongsikan juga info solat bagi anda yang tinggal di zon khas dan juga zon 1 pada jam yang ketiga ini nanti. Jadi teruskan kekal mengarahkan Geng Sambat. Audio kita ni pasti di hati dan dengarkan lagu daripada Mas Idayu dan juga Faris Adenan dengan lagunya Air Titik ke Batu.

Baik, Min Hazkal Hussein dan juga Hazama dengan lagunya Pokok. Okey, 9.30 minit pagi. Terima kasih kepada anda mendengarkan Geng Sambat. Radio kita ni pasti di hati. And sudah pun bersiaran langsung melalui Facebook Limbang FM. Jangan lupa untuk anda hantarkan juga komen anda. InsyaAllah, anda akan bacakan. Okey, dan saya kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini Isnin 25 Mei 2026. Untuk sebelah pagi, cuaca diramalkan tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, diramalkan hujan di beberapa tempat. Dan kita tinjau keadaan laut di perairan pantai. Dan yang mana laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Manakala angin bertiup dari selatan barat daya selaju 10 hingga 20 kilometer sejam. Dan suhu di permukaan bahagian Limbang untuk hari ini mencatatkan 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Itu ramalan cuaca untuk bahagian Limbang yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah disediakan oleh Met Malaysia untuk panduan kita bersama memudahkan anda merancang aktiviti anda sepanjang hari ini. Jadi teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat sehingga pukul 12 tengah hari.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan Limbang FM. Adik kita ini pasti di hati dan untuk panduan kita bersama 9.42 minit pagi. Dan saya kongsikan juga antara yang dimuatkan menerusi petikan berita untuk pagi ini. Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 6 juta hektar kawasan di negeri ini diwujudkan sebagai hutan simpan kekal. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata lebih 4 juta hektar berjaya dicapai setakat ini dan Sarawak turut menetapkan sasaran sekurang-kurangnya 1 juta hektar di kawasan perlindungan sepenuhnya dan usaha tersebut kini hampir mencapai matlamat ditetapkan dengan 2.1 juta hektar kawasan sebagai TPA dan kira-kira 57 juta pokok juga berjaya ditanam menerusi program penanaman semula hutan dan Sarawak yang berkeluasan 14.2 juta hektar kini masih mengekalkan lebih 62% kawasan tanahnya sebagai hutan hasil pelaksanaan pengurusan hutan lestari secara berterusan. Beliau berucap merasmikan sambutan Hari Hutan Antarabangsa peringkat Sarawak 2026 di Miri dan dalam hal yang sama Dato' Amar Awang Tengah memberitahu hutan bakar ataupun juga hutan bukan sekadar sumber kayu balak. Ia menjadi aset ekonomi baharu yang mampu menjana perdagangan karbon dan teknologi hijau dan industri bernilai tinggi di Sarawak melalui pengurusan hutan lestari juga dapat menarik pelaburan global. Pada masa sama, kerjasama dalam institusi dari Jepun, Eropah dan negara-negara Asia membuka ruang besar kepada penyelidikan saintifik dan pembangunan teknologi dalam pengurusan hutan moden berasaskan sains dan teknologi. Dan beliau turut menekankan kepentingan penglibatan komuniti tempatan memelihara dan memanfaatkan hasil hutan bukan kayu serta rotan, nipah dan produk tradisional lain yang mempunyai potensi ekonomi tinggi. Baik, itu antara yang dimuatkan mesti berita pagi sebagai perkongsian kita bersama. Baik, dengarkan lagu daripada Akim and the Major Street dengan lagunya Obsessed. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati.

Baiklah, masih lagi mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati dana untuk panduan kita bersama 9.55 minit pagi. Tepat jam 10 pagi. Dunia 10 pagi akan disiarkan dari Kuala Lumpur. Dan untuk jam yang kedua nanti, insyaAllah hiburan teruskan lagi. Dan juga pada pukul 10.30 pagi, kita akan bersama menerusi rancangan Info Medik. Dan tajuk yang kita akan bawakan nanti iaitu Melioidosis. Okey, jadi teruskan dan kekal mendengarkan Geng Sambat. Adio kita ni pasti di hati.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan insiden bangunan dalam pembinaan runtuh di Bandar Angeles, utara ibu negara Manila, Filipina. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut. Mayat lelaki berusia 65 tahun itu ditemukan di sebuah hotel bersebelahan yang turut terjejas akibat runtuhan tersebut. 21 individu masih hilang dengan 5 lagi disahkan terperangkap. Pihak berkuasa memaklumkan siasatan telah dilancarkan bagi mengenal pasti punca kejadian. Perundingan damai antara Amerika Syarikat dan Iran berjalan dengan teratur dan membina. Demikian dimaklumkan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Bagaimanapun, beliau menegaskan sekatan tetap kekal dilaksana sehingga perjanjian akhir dicapai. Trump turut mengulangi pendiriannya bahawa Tehran tidak dibenarkan membangun atau memperoleh senjata nuklear. Hezbollah dalam pada itu berharap Lubnan turut dimasukkan dalam mana-mana perjanjian antara Amerika Syarikat dengan Iran. Perkara tersebut disuarakan Ketua Kumpulan Berkenaan Naim Qasim. Beliau yakin Tehran akan keluar daripada konflik serantau itu dengan penuh keyakinan. Pegawai tertinggi di Iran sebelum ini memaklumkan sebarang persefahaman dengan Washington bagi menamatkan perang akan turut melibatkan situasi di Lubnan. Dalam perkembangan lain, menteri-menteri luar Turki, Mesir, Indonesia, Jordan, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Emirah Arab Bersatu mengecam tindakan Menteri Israel Itamar Ben-Gvir terhadap peserta flotila yang ditahan. Mereka menyifatkan tindakan Ben-Gvir itu sebagai mengerikan, menghina dan tidak boleh diterima. Tindakan Menteri Rejim Zionis itu mengaibkan tahanan secara terbuka merupakan serangan memalukan terhadap maruah mereka. Terdapat pelanggaran jelas terhadap kewajipan Tel Aviv di bawah Undang-Undang Kemanusiaan Antarabangsa dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia Antarabangsa. Mereka turut mengecam perbuatan hasutan dan keganasan yang disifatkan sebagai tidak sah oleh Ben-Gvir dan pegawai Israel lain terhadap rakyat Palestin. Penularan virus Ebola di Kongo. Lebih 100 kes jangkitan virus tersebut disahkan pihak berkuasa tempatan. Laporan Kementerian Komunikasi mendedahkan Ebola telah menjejaskan 11 zon kesihatan di negara berkenaan dengan lebih 900 kes yang belum sah telah direkodkan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia sementara itu mengesahkan sekurang-kurangnya 7 kematian disahkan. Pihak berkuasa Kongo menggantung semua aktiviti sosial termasuk kegiatan sukan di Ituri, pusat penularan wabak tersebut. Sementara itu, 10 negara Afrika berisiko dilanda Ebola susulan penularan Kongo. Menurut Pusat Kawalan dan Pencegahan Penyakit Afrika, CDC, antara yang berisiko adalah Rwanda, Kenya dan Tanzania. Perkara tersebut didedahkan Ketua Afrika CDC, John Kasiya. Afrika CDC dan Pertubuhan Kesihatan Sedunia dalam pada itu mengumumkan rayuan dana lebih $314 juta diperlukan bagi membiayai intervensi tindak balas. Sebagai besar belanjawan itu diperuntukkan kepada Kongo dan Uganda bagi rawatan, pemantauan dan pencegahan epidemik, manakala 10 lagi negara berisiko tinggi lain akan berkongsi lebihan dana berjumlah $54 juta. Bola sepak. Kapten Manchester United Bruno Fernandes mencipta rekod baharu bantuan gol terbanyak dalam satu musim Liga Perdana Inggeris. Ini selepas beliau membantu jaringan Patrick Dorgo ketika menentang Brighton. Dalam aksi terakhir musim di Stadium Amex itu, Fernandes mencipta bantuan gol menerusi sepakan sudut yang disudahkan Dorgo dengan tandukan pada minit ke-33 untuk membuka jaringan. Bantuan gol tersebut menyaksikan pemain tengah Portugal itu memecahkan rekod sebelum ini yang dikongsi bersama Thierry Henry dan Kevin De Bruyne, masing-masing merekodkan 20 bantuan gol dalam satu musim EPL. Sementara itu, penyerang Manchester City Erling Haaland merangkul kasut emas Liga Perdana Inggeris buat kali ketiga dalam tempoh 4 musim meskipun tidak beraksi dalam perlawanan terakhir pengurus Pep Guardiola di Stadium Etihad. Penyerang Norway berusia 25 tahun itu menamatkan musim dengan 27 gol dalam 35 penampilan Liga. Kejayaan itu menyaksikan Haaland menyamai pencapaian Alan Shearer dan Harry Kane sebagai pemenang kasut emas sebanyak 3 kali dan hanya dibezakan satu gelaran daripada Mohamed Salah dan Thierry Henry yang memenanginya sebanyak 4 kali.
Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, kami mendengarkan Aging Sabat Radio. Kita ni pasti di hati untuk jam yang kedua. Terima kasih kepada anda walau di mana jua anda berada pada waktu ini yang mendengarkan kami di frekuensi utama 104.9 MHz pasti di hati. Dan juga saya nak kongsikan kepada anda yang belum lagi memuat turun RTM Klik, anda boleh buat demikian di menerusi aplikasi Google Play Store ataupun App Store ataupun juga portal RTM. Bukan saja anda mendengarkan siaran radio, anda boleh menonton cerita filem-filem dari luar negara. Baik, insyaAllah nanti pada pukul 10.30 pagi kita akan bersama dengan tetamu kita iaitu Encik Haris Ashrani bin Zakaria, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang, yang akan bersama kita nanti ya, bercakap berkenaan dengan tajuk yang cukup menarik juga iaitu melioidosis. Jadi teruskan kekal mendengarkan Aging Sambat, adio kita ni pasti adi hati.

0: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.
1: Baik, selamat pagi kepada anda yang mendengarkan Limbang FM. Ada kita ni pasti di hati untuk jam yang kedua ini. Dan ibadah korban merupakan antara rutin ibadah tahunan dalam masyarakat Islam. Ia dilaksanakan pada 10 Zulhijjah dan diteruskan pada hari-hari Tashrik. Amalan yang diwarisi sejak zaman Nabi Ibrahim AS ini telah diterima dan diamalkan dalam syariat Nabi Muhammad SAW hingga ke hari ini. Dan setiap tahun, ibadah ini dilaksanakan oleh umat Islam di seluruh dunia sebagai salah satu syiar penting dalam agama. Dan amalan ini bukan sekadar pesta menikmati daging segar semata-mata, malah mengandungi makna yang amat mendalam. Ibadah korban bukan hanya melibatkan penyembelihan haiwan dan pengaliran darah, tetapi turut menjadi manifestasi rasa kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, khususnya sebagai penutup tahun hijrah. Dan lazimnya ibadah ini menuntut pengorbanan harta berbentuk wang ringgit bagi memperoleh haiwan korban seperti unta, lembu, kerbau ataupun kambing. Baik, teruskan kekal mengarahkan Aging Sambat, dan insyaAllah pada pukul 10.30 pagi kita akan bersama dengan tetamu kita di Konti menerusi info medik. Dengarkan lagu daripada Ella dengan lagunya Menyanyilah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah. Di saat hati

0: Baik, lagu daripada Petel Asia dan juga Ning by Zura dengan lagunya Puspasari Penawar Putri. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Geng Sambat. Audio kita ni pasti di hati dan seperti yang saya janjikan tadi, kita akan bersama menerusi pertemuan kita hari ini. Info medik bersama dengan Encik Haris Asrani bin Zakaria, penolong pegawai kesihatan persekitaran dari unit kawalan penyakit berjangkit. Assalamualaikum, Tuan.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi. Apa khabar pagi ni?
1: Alhamdulillah, sihat.
0: Ya, terima kasih kerana bersama kita pada pagi ini. Mesti pertemuan kita info medik. Dan tajuk yang kita nak kongsikan pada pagi ini berkenaan dengan penyakit melioidosis. Betul ya, Tuan?
1: Ya, betul.
0: Okey, baik. Kita nak tahu juga sebenarnya apa sebenarnya penyakit melioidosis ini?
1: Penyakit melioidosis ni adalah satu penyakit ataupun jangkitan lah yang disebabkan oleh bakteria yang bernama Bulkodiria suromale. Yang kita tahu dia memang hidup melata di tanah lah, ataupun kita panggil dia sebagai free living saprophyte.
0: Okay.
1: Dan boleh menjangkiti manusia dan haiwan lah. Bakteria ini biasanya menjangkiti individu yang mempunyai daya tahan badan ataupun immunity yang lemah, yang kita panggil sebagai opportunistic infection lah. Penyakit ni dia adalah endemik di negara-negara yang beriklim tropika dan tersebar luas di negara Asia Tenggara lah.
0: Baik, itu sebagai pengenalannya berkenaan dengan penyakit melioidosis yang seperti diterangkan oleh Encik Haris tadi. Baik, kita nak tahu juga ni tuan, apakah punca dan cara jangkitan penyakit melioidosis ini?
1: Seperti yang saya bagi tahu tadilah, bakteria Bulkodiria suromale ni dia boleh didapati di kawasan-kawasan tanah dan air yang tercemar seperti kawasan sawah padi, air bertakung, lopak air dan tasik, terutamanya selepas hujan ataupun banjir lah. Lebih-lebih lagi sekarang kita tahu musim hujan kan.
0: Betul.
1: Dan jangkitan kepada manusia ni adalah melalui sentuhan secara langsung dengan tanah dan air, melalui luka pada kulit, menyedut ataupun menghidu melalui hidung ataupun mulut, debu atau titisan air yang tercemar dengan bakteria tersebutlah.
0: Itu antara punca dan juga cara jangkitan tadi kan. Dan siapakah yang berisiko mendapat jangkitan ini?
1: Untuk yang berisiko untuk mendapat jangkitan melioidosis ni, sebenarnya semua individu adalah berisikolah untuk mendapat jangkitan melioidosis. Terutama kepada mereka yang melakukan pekerjaan berkaitan dengan pertanian seperti petani, pesawah dan peladang, individu yang terlibat dengan aktiviti-aktiviti berkelah ataupun rekreasi dalam air seperti berenang, berkayak dan memancing, ataupun aktiviti jungle trekking atau latihan lasak seperti latihan askar yang melibatkan tanah, lumpur dan air, juga berisiko mendapat jangkitan melioidosis ni lah. Untuk golongan yang berisiko tinggi untuk mendapat komplikasi adalah mereka yang mempunyai komorbid seperti diabetes, pesakit buah pinggang, mereka yang ketagihan arak ataupun alkohol dan juga perokok-perokok lah.
0: Okey, itu antara golongan yang berisiko mendapat jangkitan melioidosis ini. Baik, Encik Haris, kita berehat seketika untuk apa kata orang, kita bersantai dulu dan apapun, teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat melalui info medik pada pagi ini, dan kita akan sambung lagi bercakap berkenaan dengan penyakit melioidosis bersama dengan Encik Haris Asrani bin Zakaria. Teruskan kekal mendengarkan Geng Sambat. Audio kita ni pasti di hati.

0: My Floor 88 dengan lagunya Hutang. Dan untuk panduan kita bersama serupa pukul 10.44 dan minit pagi. Dan anda masih lagi bersama dengan Encik Haris Ashrani bin Zakaria, penolong pegawai kesihatan persekitaran. Baik Encik Haris, kita teruskan lagi untuk topik kita pada pagi ini berkenaan dengan amyloidosis. Dan apakah tanda-tanda serta gejala-gejala bagi penyakit ini?
1: Bagi tanda-tanda serta gejala penyakit amyloidosis ni, kebanyakannya adalah asymptomatic, yang kita panggil tiada tanda-tanda sakit lah. Tetapi tempoh antara munculnya tanda sakit dan selepas pendedahan kepada kuman ataupun bakteria Bulkodiera pseudomallei ni adalah dari 1 hari hingga ke 21 hari.
0: Yeah.
1: Dan puratannya biasanya 9 hari lah. Dan terdapat 3 jenis jangkitan untuk penyakit amyloidosis ni. Pertama adalah jangkitan setempat yang kita panggil localized infection lah.
0: Yeah.
1: Iaitu pesakit akan mengalami demam, sakit otot ataupun sendi, dan localized swelling lah, pembengkakan di sesuatu bahagian tu lah. Yang selalunya terjadi adalah selulitis dan bernanah lah. Dan kedua, jangkitan paru-paru, kita panggil dia pulmonary infection, di mana pesakit akan mula mengalami batuk, masalah pernafasan, sakit dada, demam dengan suhu yang tinggi, sakit kepala dan kurang selera makan.
0: Yeah.
1: Dan terakhir sekali, jangkitan darah, kita panggil dia septisimia lah, di mana pesakit mula akan mengalami demam, sakit kepala, sakit sendi, masalah pernafasan, ketidakselesaan di bahagian abdomen, kekeliruan ataupun kita panggil confusion, dan penyebaran darah ke seluruh keseluruh organ dan boleh mengakibatkan renjatan septik lah, yang kita panggil septic shock, dan boleh menyebabkan kematian jika tidak dirawat dengan segera lah.
0: Okey, itu antara tanda-tanda dan juga gejala-gejala yang disebutkan oleh Encik Haris tadi. Okey, dan seterusnya Encik Haris, apakah langkah-langkah pencegahan bagi mengelakkan penyakit amyloidosis ini?
1: Untuk mencegah penyakit amyloidosis ni, orang awam dinasihatkan untuk elakkan sentuhan dengan tanah dan air yang tercemar. Yang tercemar lah, terutamanya kepada golongan-golongan yang mempunyai faktor risiko seperti pesakit diabetes, dan pesakit buah pinggan kronik, dan pesakit-pesakit yang mempunyai immunocompromised lah, ataupun imuniti badan yang rendah lah. Lepas tu pekerja-pekerja perlu memakai boot ataupun sarung tangan lah, ataupun kita panggil personal protective equipment, di kawasan-kawasan yang berpotensi tercemar, contohnya di kawasan pembinaan empangan ataupun sawah-sawah ataupun ladang. Dan ketiga, elakkan bermain ataupun mandi di sungai atau kolam jika ada luka ataupun kudis lah. Dan kalau ada luka ataupun kudis tu, tampal luka atau kudis dengan plaster yang kalis air jika terpaksa bersentuhan dengan air ataupun tanah lah. Dan jaga kebersihan persekitaran rumah setiap masa. Anda juga hendaklah mencuci tangan dengan air dan sabun sebelum menyediakan makanan lah. Sebelum makan dan selepas ke tandas, cuci tangan dan kaki serta badan dengan sabun selepas bekerja di kebun ataupun membersih sampah lah. Dan apabila selepas banjir, pakai kasut but ataupun getah, pakai kasut but, getah dan sarung tangan lah. Balut luka dengan pembalut kalis air, cuci bahagian badan yang terdedah dengan air banjir, dan mandi menggunakan air bersih dan sabun selepas membersihkan rumah lah. Dan terakhir sekali, bagi pekerja yang berisiko seperti pesawah ataupun pembalak, mesti memakai kasut but dan sarung tangan getah semasa bekerja lah.
0: Itu antara beberapa langkah untuk mencegah ataupun mengelakkan penyakit amyloidosis ini. Baik, Encik Haris, adakah risiko untuk dijangkiti penyakit amyloidosis ini adalah tinggi selepas banjir?
1: Risiko untuk dijangkiti penyakit amyloidosis ni selepas banjir adalah tinggi lah. Risiko dia untuk dijangkiti penyakit amyloidosis ni selepas banjir kerana keadaan persekitaran yang masih kotor, dan mungkin juga terdapat lopak air yang masih bertakung dengan air dan tanah yang tercemar lah. Yeah. Oleh itu, orang ramai diminta untuk membersihkan badan selepas melakukan kerja-kerja pembersihan rumah dan gunakan peralatan perlindungan yang bersesuaian lah semasa membersihkan rumah lah.
0: Okey. Dan akhir sekali ni, Encik Aris, nasihat kepada orang yang berada di luar sana berkenaan dengan bahayanya penyakit meliodesis ini. Silakan.
1: Nasihat saya kepada orang ramai adalah sentiasa menjaga kebersihan diri, rumah dan di tempat kerja lah. Lebih-lebih lagi pekerja-pekerja yang sentiasa bekerja yang bersentuhan dengan tanah dan lupa air lah.
0: Yeah.
1: Seperti yang kita sedia maklum, banjir ni masih melanda di beberapa kawasan lah di seluruh Malaysia, termasuk tidak terkecuali Limbang, dan sekarang musim hujan.
0: Betul.
1: Dan ada kemungkinan untuk berlakunya banjir. Dan elakkan minum air yang tidak dimasak, dan anak-anak hendaklah dilarang daripada bermain lopak serta air banjir lah. Yang paling penting sekali, segera mendapatkan rawatan jika anda mengalami tanda-tanda dan gejala penyakit meliodesis seperti yang saya maklumkan tadi, dan terutamanya selepas melakukan aktiviti yang berisiko tinggi lah untuk dijangkiti penyakit meliodesis ni lah.
0: Okey, baik, itu dia Encik Haris tadi bercakap berkenaan dengan penyakit meliodesis, dan juga kepada anda yang mendengarkan siaran kita pada pagi ini, diharapnya mendapat sedikit info, dan juga kepada anda yang mendengarkan di dalam kenderaan pada ketika ini juga, terima kasih diucapkan. Hati-hati ketika anda memandu. Pun terima kasih diucapkan sekali lagi kepada anda yang mendengarkan siaran Info Medik, dan terima kasih kepada Encik Haris Ashrani bin Zakaria, penolong pegawai kesihatan persekitaran unit kawalan penyakit berjangkit, yang bersama kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan bersama lagi, Encik Haris.
1: InsyaAllah.
0: Okey, selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha.
1: Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha juga.
0: Ya, yeah, okay. Baik, jumpa lagi Encik Haris. Baik, teruskan kekal mendengarkan Aging Samad sehingga pukul 12. Tengah hari dengarkan lagu daripada Alif dan juga K-Click dengan lagunya Mimpi.

0: biasa.
1: Banyak drama, wow. Terima kasih, tak kejar nama, wow. Tapi kayak dikejar, Hustle, kerja keras, tapi mereka tak nampak. Mata-mata, mereka buta. Jadi biar gerak.

0: Pesan lah.
1: Siapa pula ni?
0: Eh, Arif. Zombie. Kau nak mumpat eh?
1: Hah?

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah. Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa

Baik, Mojo dengan lagunya Dahsyat 11.7 minit pagi. Assalamualaikum. Kembali mendengarkan Geng Sambat. Radio kita ni pasti di hati untuk hari ini. Isnin 25 Mei 2026 Masihi bersamaan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih kepada anda yang mendengarkan Limbang FM di frekuensi 104.9 MHz pasti di hati. Baik, ibadah korban bukan sekadar menyembelih tetapi lambang ketaatan dan pengorbanan seorang hamba Allah. Dan yang mana di sebalik setiap ibadah korban tersimpan hikmah yang mendidik hati agar lebih ikhlas menyuburkan ihsan, menjauhkan sifat tamak serta mengeratkan kasih sesama insan. Dan semoga ibadah korban yang dilaksanakan menjadi wasilah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga meraih ganjaran yang besar di sisinya.

Kembali Mang FM pasti di hati 11.26 ni pagi. Saya kongsikan info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Isnin 8 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 25 Mei 2026 Masihi. Kan bagi anda yang berada di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Masih waktu menunaikan solat fardu Zuhur 12.17 tengah hari. Waktu asar 3.40 petang. Waktu Maghrib 6.27 petang. Waktu Isyak 7.41 malam. Maksudnya solat fardu subuh 4.50 pagi. Dan akan berakhir waktu Syuruk 6.03 pagi. Baik, seterusnya bagi anda yang berada di zon 1 Limbang, Lawas, Sundar dan Terusan. Maksudnya waktu menunaikan solat fardu Zuhur 12.19 tengah hari. Waktu asar 3.43 petang. Waktu maghrib 6.29 petang. Waktu isyak 7.43 malam. Maksudnya solat fardu subuh 4.53 pagi. Dan akan berakhir waktu syuruk 6.06 pagi. Baik, dimintai info solat bagi anda yang berada di zon khas dan juga zon 1. Untuk hari ini Isnin 8 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan 25 Mei 2026 masih. Baik, solat dibawakan kepada anda dengan kerjasama unit Falah Syari'i Pejabat Mufti Negeri Sarawak.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

Baik, terima kasih kepada anda mendengarkan 5 FM. Ada kita ini pasti di hati dan untuk panduan kita bersama 11.55 minit pagi. Dan setakat ini dulu and bersama dengan anda untuk hari ini, Isnin 25 Mei 2026 Masihi, bersamaan 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. InsyaAllah kita akan bersama lagi setiap hari bersama dengan anda 9 pagi hingga 12 setengah hari, tepat jam 12 setengah hari, berita semasa dari Sarawak FM. Dan selepas itu anda akan bersama dengan rakan penyampai DJ JI ataupun Jacob Ishak, Menteri Perkhidmatan Lun Bawang, 12 hingga 3 petang. Dan saya tinggalkan anda lagu daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramli dengan lagunya Dendang Perantau. Jadi kepada anda yang dalam perjalanan pada ketika ini, mungkin juga nak balik kampung halaman, hati-hati ketika anda memandu. Okey, teruskan kekal mendengarkan 5 FM. Audio kita ni pasti di hati. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Okay, Malaysia Radio Tau. Lu tak pembang niat kerau ningan. Lamu buat barubar siaran mempapupat pa dengan tau. Bang muna de cos ini kerau ningan. Okay, anun bala tau lun bawang. Anun bala tau lun daya. Anun bala tau taman tinan kiranak. Luk ningar dan niar siaran Radio Limbang. Bang muna de cos ni. Okay, kerau ningan cos ini cos satu ya. Cos lupun pun minggu ini. Tanggal 25, bulan 5, 2026. Anna mangun kukuyuk tahun ini jam 12 setengah, muna dejo. Okey, anun bala, ini rapat kau kena dengar pelai yang mong tau, alun bawang dun daya, Malaysia, Brunei dan Indonesia luk bergabung, ningar dan niar, lemaba live TikTok, lemaba TV, lemaba radio, lemaba live Facebook, do ningar dan niar, siaran radio tau bang Acos ini kena dengar, lima cara, okey, lima cara yang tau ningar dan niar, siaran Radio Limbang. Okay, luk pun-pun kira dengar yana lemabal radio frekuensi Limbang FM 104.5 MHz. Cara luk kedua lemabal TV. Okay, kuanta luk dengar dan niar bang TV. Terima kasih ngecukup memilih program tau ini mengunku siaran radio luk peringaran tau. Dan setecu di kira dengar.

Radio Top, na miak pendengaran Top, Bang Live TikTok. Oke, Live TikTok Limbang FM. Terima kasih kuanto lo ka ninger dan nier Bang Live TikTok. Ansa tajuna Live Facebook. Oke, nun balam yo Bang Live Facebook. Look ninger dan nier Bang Live Facebook. Oke, terima kasih. Bersiaran lembaga program Radio Tau Lutamo Bang Niat Bang Acos ini ya. Dan setecun nelo kau kiper, ya cara ina tau ninger Radio Tau, ya ina lema ba RTM Click. Okay, kau tau luk ninger dan nier bang RTM Click, kau ninger cara ana tau semua bang Play Store, sa pangai di tau download. Okay, bang Play Store download RTM Click, RTM Click. Dan sepengah kau download RTM Click, kau ninger nekap kau siaran radio. Okay, nekap siaran radio, Limbang FM, Radio Tau, lutap mo bang niat, miak pendengaranmu lema ba telefon. Okay, ini ya kena uningan 5 cara inan tahun ninger dan nier siara Radio Limbang. Ini merepat Pupu Talun Bawang, Pupu Talun Daya, Malaysia, Brunei dan Indonesia. Ya po pada inan tahu kena uningan dari kota-kota, bandar-bandar, pekan-pekan, kampung-kampung, desa-desa, dari Punang Arur, luk ninger siara Radio Limbang, dari Tanah Dita, Lun Pekung, Bang Pulung, Bang Kem, Lun Nebak ke Lun Tanah Lun. Alright. Dan kuan tau luk ninger siaran Radio Limbang ini, kena ninger Bang Bawang tau, luar bawang, bang negeri, luar negeri, bang negara, luar negara. Ataupun anak-anak tau, lun bawang lun daya, luk ngakam daya bawang dulun. Nah, bawang dulun lah kena ninger luk daya madu. Okey, tau miak ninger siaran Radio Limbang, lemaba live TikTok, live Facebook, ini pernah TV, radio, ataupun RTM Click. Inan 5 cara inan tau ninger siaran Radio Limbang ya. Nah, kini kena uningar anak-anak talun bawang, anak-anak talun daya ini ya, put negara luar negara inan mo seburur ke dua burur telu burur atau puluh burur anak talun bawang lo kerja dari luar negara ya. Masukku bawang mado lah, mohon kena uningar bawang mado ini adalah siaran tau bang TV mo ini, siaran tau bang TV mo bawang mado ini kena uningar. Ya mo nakini anak-anak talun bawang, anak-anak talun daya, inan dai Amerika, inan dai Jepun, inan dai inan dai Kanada, inan dai Korea, inan dai apa bawang-bawang Madoni laki nak ninga, inan dai Paris, anak talun bawang, anak talun daya. Kalau napun napun abu kurang nak nak ninga lutap inan seburur dua burur bang negara luar negara yang. Okay, kuan matalu lo kerja bawang mado luar negeri luar negara do kerja muyo matar burun muyo ngerawe nak kai lo ka bang bawang tau sebulang ya. An lio bang kakaman ni pana lo keruan matalu bang luar negara suinan muyo kerja lah kira ku dengar. Okay, nakini tau bersiaran nama ba Radio Limbang. Okay, tahun ni ratnan tu program lu biar keruatan tau kira uningar. Nah, kini ha bang segmen sejam dengan Muyo. Okay, bang jam 1 nak pernah berita nasional biar pendengaran tau. Sapangah berita nasional rancangan ngirim tabi. Ini tabi matalu lun telu. Biar keruan matalu nata dia bang live TikTok 5 FM. Ataupun lembaba live Facebook 5 FM. Atau lembaba talian telefon. Okay, kuan matalu lu piang ngirim tabi, nombor talian telefon tau yana 085-211-246. Okay, sekuat bro, 085-211-246. Ini nombor talian telefon konti, kuan matalu lu piang ngenaut dawar. Okay, ngenaut dawar, piang ngecing tabi, piang ngecing bala merekeli, piang ngecing berita keluarga, ataupun berkongsi ratnan info-info, berita sidang, berita daerah, ataupun tabupun, lok mangun lok ruan matalu ngatur bang kampung lok ruan matalu ngatur bang daerah tau suinan tau zon kawasan. Okey, ina miak ruan tau galak kira ngingar lemah bapu tau bang siaran riup tau. Okey, miak nawa dawan lemah batalian telefon ataupun nata di kena ningar bang lemah ba laman komen live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM. Okay, mula lu miakinan tau berkongsi sama tuan bang siaran Radio Limbang. Nga cukup Radio Limbang, Radio Tau ini kena ningar acara radio pendengaran tau Pupulun Bawang, Pupulun Daya.
di seluruh dunia. Jadi dengan ini kena dengar tahu ngalap peluang dan kesempatan ini. Kian lagi narang matelu ini pian ngecing bala mereka li. Pian ngecing bala berita tang. Ataupun pian ngecing info-info, aktiviti-aktiviti luk mangun. Bang bawang tau, daerah tau, kampung tau, sidang tau dan persatuan tau. Lun bawang atau lun daya. Kian lagi nak dengar persatuan-persatuan tau lun bawang lun daya. Ataupun persatuan lun kelabit. Luk pian ngegalak ratnan aktiviti tau lembaga persatuan ini miak ruan matalu. Okay, nanti kira uningan lembaga live TikTok ini pernah lembaga live Facebook Limbang FM. Okay, kian lagi nan irau-irau luk mangun, pesta luk mangun ataupun anu-anu luk mangun lagi nak uningar bang bawang tau sebulang khususnya kuan pupu talun bawang, pupu talun daya luk dengar siaran radio Limbang Bang Puli Dejos ni. Okay, jam 2 saling berita miak pendengaran tau. Dan sepengah berita kena mendengar segmen Nani Ngeramai Pulidecho. Okay, ngaki pada puak tuan apa na? Sepengah berita bang jam 2. Jam telu berita nasional sekolah berumur miak pendengaran tahu. Dan sepengah berita nasional kena mendengar bang jam telu apa na? Perkhidmatan Bisaya miak bersiaran. Ngimurat jam telu macam jam 6. Pulidecho apa na? Okay, sepengah ini kena mendengar wimiak maca. Macam ratnan tabi-tabi matalu bang live Facebook ataupun live TikTok Limbang FM. Alright, kita mendengar tahu lembuban baru rokok ramai dengan Nani tahu serta Juna. Nani look tetenan kian anu ini pak kian lek. Ini yang kita mendengar jodol Nani tahu ini kian lek.

Okey, Malaysia Radio Town, Lutamu Bang Niat. Jadi, bangun kukuyuk tahun ini jam 10.25 minit perlu dicur. Jam 1 berita miak pendengaran tahu kita uningar. Okey, kawan tahu lu pian ngecing tabi lama bahas segmen tahun ini nan telu cara nan tahu ngirim tabi. Okey, tabi tahu lu pun miak ruang tahun natal lama bahas live TikTok 5FM. Lu kedua lama bahas live Facebook 5FM. Dan lu ketelu lama bahas talian telefon. Okey, kawan tahu lu pian ngecing tabi lama bahas talian telefon. Nombor talian telefon tahu kita uningar ia nak 085-211-246. Kesaku aburu 085-211-246. Muka aku antau nak ini tamat tidak kena nak. Lok pian ngecing tabi, pian ngecing bala merikli, berita keluarga, info-info aktiviti, bala-bala peritetang, berita sidang, berita daerah, ataupun bala mereka li ratnan persatuan-persatuan. Iaitu Persatuan Talun Bawang, Persatuan Talun Dayah, Persatuan Talun Kelabit. Okey, anun-anun mo, luk miak ruan tau ngatur, bang bulan baru, okey, kian lak bang bulan 6 ni kena uningan inan aktiviti. Okey, bulan 6 ke, bulan 7, bulan 8, bulan 5, atau bulan 10 dan bulan-bulan setejuna. Okey, luk pian ngegala, luk pian berkongsi, nana kuan lun mula. Khusus nak kuan pendengar setia Radio Tau, Pupu Talun Bawang, Pupu Talun Daya, okey, di seluruh dunia. Luk ningar Radio Limbang, Bang Bawang Tau Malaysia, Brunei ataupun Indonesia. Okey, sekarang nak tahu ningar berita jam 1, Wipian Maca Ratnan Tabik-tabik Matalu lah kira ningar. Okey, luka mapapu Bang live TikTok Limbang FM. Okey, Bang Limbang FM, TikTok kena ningar ini tudah-tudah tabik ya ni ya. Okay, wimiak maca ratnan tabi-tabi matalu luk inirim muyu. Tabi luk pun-pun inirim kenak tau yam. Okay, tabi luk kedua rat kenak tau 319. Kenak tau Diana ngirim tabi kuantau. Meglim pernah ngacing tabi kuantau. Evelyn ngacing tabi kuantau dengan bala. Do muna deco kebala ada. Okay, setecuna kenak tau Koloh, Fozia, Boy London ngacing tabi do muna deco anun bala tau pupulun bawang kebala ada. Okey, setecuna tabi inirim kena nak tahu nguh ikan pansu di penak CS ngirim tabi kuan tahu Pupulun Bawang JS ngacing tabi kuan tahu warga Limbang khususnya kuan Pupul Talun Daya di penak Lun Bawang lu ningar siaran radio Limbang Ratunge Limbang. Okey, tabi setecuna inirim kena nak tahu Mas Eko Galun. Okey, Jameng penak ngacing tabi kuan tahu CS Luz ngirim tabi kuan tahu AVG Anun Balalun Bawang Kepalana Buah Depak ngirim tabi Radai Lebuan, kuan tahu luk ningar dan niar siaran Radio Limbang. Okey, kena tahu Luz, kirim tabi Radai Klang, Selangor, kuan tahu warga lawas, Pupulun Bawang Lundaya, luk ningar siaran Radio Limbang Mama Choi ini. Okey, setecun nanggu, ngirim tabi Radai Terusan, kuan tahu Lun Bawang Terusan, luk ningar siaran Radio Limbang. Terima kasih. Kena tahu Meklim, ngirim tabi kuan Pupuk Labit, luk ningar siaran Radio Limbang Mama Choi ini. Okey, 27 ajar bulan lutap we cuti ratungek Labuan. Okey, kena tahu bu depan cuti 27 ajar bulan ni kena uningan cuti gawai. Okey, cuti gawai dan ia mulik melawas rindu kuman kolomi lawas. Okey, ini kena tahu bu depan. Okey, setuju kena uningar peng panak ngecing tabi kuantau selamat petang ngebalana Siti Roger. Ngecing tabi kuantau Siti Roger Yati QP 887 malas selamat hari gawai kebalane yang ni Rakayas Jamila ngecing tabi kuantau dengan bala selamat hari gawai. Okey, cintaku pernah ngecing tabi kuantau dok menejo dan selamat menyambut hari gawai. Okey, setejunya Jerry Labo Radai Spitang ngirim tabi kuantau Pupulun Bawang Lundaya Spitang luk ninggal siaran Radio Limbang Bang Puli The Jos ni. Okey, Uncle Fendi pernah ngecing tabi kuantau Mr. SMP Malado Mejo dan selamat bertugas kuan DJ Bang Aco sini. Okey, setecuna do menerico ratnaku Farel kuantau pelabalo Aco kaya tungek ni kebalana. Kenak tau Lawrence Iyakuza Lawas Malado Mejo kuantau tamatina kinanak luk ningar siaran Radio Limbang. TFF Leo pandang ngecing tabi kuantau do ningar dan do mapapu Arang Gawa kebalana. Okey, Zekai kenak tau Zekai pandang ngecing tabi kuantau Pupulun Bawang luka bersiaran Bang Mecho sini.
Okay, J-Bovi, ngacing tabi kuantau, selamat bersiaran. Kenato Spender, JS, Malado, Mapapu, Aranggawa. Kenato Ken Melai, Ratungek Kota, Marudu. Undat ningar siaran radio Limbang, Mapapu, Aranggawa. Okay, serta cun, kena meninggar tabi rata kena tau gunu. Kudang ini tak kena meninggar tabi rata kena tau herio. Panak kuan tau populun bawang lawas limbang, luk ningar siaran tau bang mejo sini. Okay, kena meninggar, ini rata nan tabi-tabi metelulah bang mejo ini. Okay, tak lama buat baru sepengah berita jam 1. Stay tune Malaysia dan tahun lumubat baru pakai berita jam 1. Tabi-tabi matalu ruang nata dia bang live TikTok ataupun ruang ngirim ya bang live Facebook Limbang FM. Das pengah berita jam 1 Tom yang mempapu bang segmen ngirim tabi dan hiburan kena mendengar. Okay, kuantau lo pihak ngerak dawat lemah batalian telefon, nombor talian telefon tau 0825-211-246. Radio Malaysia Limbang FM, Radio Tau, Lutap Mobang Diam.

0: Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari. Sebarang intervensi dasar kerajaan akan dilaksanakan secara berhati-hati, bersasar dan berasaskan data. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, bantuan perlu sampai kepada pihak terkesan pada masa yang tepat dan dalam bentuk yang paling berkesan.
1: Keutamaan kerajaan adalah jelas dalam isu ini, iaitu memastikan bekalan asas mencukupi, mengawal tekanan harga, menjamin kelangsungan operasi industri, melindungi pekerjaan serta menyalurkan bantuan secara bersasar kepada kumpulan yang benar-benar memerlukan.
0: Beliau berkata demikian menerusi taklimat krisis bekalan global yang disiarkan secara langsung di RTM. Bagi sektor agri komoditi, Akmal berkata Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju agar rantaian logistik ditambah baik melalui kerjasama Kementerian Perdagangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat agar dapat menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut kelayakan.
1: Dalam sektor kesihatan tadi, M10 bersetuju bahawa KKM akan meneruskan mitigasi secara berterusan bagi memastikan stok ubat-ubatan dan peranti perubatan terus mencukupi, khususnya bagi item yang kritikal dan berisiko tinggi. Sebarang pelarasan kos akan dibuat secara bersasar berdasarkan tahap risiko dan keperluan sebenar.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Petronas mengesahkan insiden melibatkan 3 pekerja kontraktornya maut, manakala seorang lagi cedera parah semasa kerja penyelenggaraan bot penyelamat di platform Sepat di perairan Terengganu, Kelantan. Siasatan berhubung punca insiden sedang dijalankan. Semalam, Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, kejadian berlaku ketika semua mangsa dipercayai menaiki sebuah bot penyelamat yang berada di atas platform untuk turun ke laut bagi menjalankan kerja penyelenggaraan di bahagian bawah platform itu. Bagaimanapun, tali atau cangkuk dipasang pada bot itu dipercayai tercabut menyebabkan kesemua mangsa terjatuh ke dalam laut bersama-sama bot. Untuk perkembangan terkini mengenai insiden kemalangan di pelantar Sepat Perairan Terengganu, Kelantan, kita bersama Marina Ahmad di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu. Silakan Marina.
2: Terima kasih Kai. Suasana pilu menyelubungi unit forensik di sini apabila ahli keluarga menunggu urusan berkaitan 4 pekerja pelantar minyak yang terbabit dalam insiden berkenaan. 3 mangsa yang maut dikenal pasti sebagai Ahmad Fikri Zakaria, 38 tahun dari Melaka, Muhammad Faizwan Hakim Muhammad Bustamam, 28 tahun dari Kuantan Pahang, dan Nik Muhammad Hafifi Asri Abdul Majid, 38 tahun dari Bandar Indra Mahkota Pahang. Seorang lagi mangsa, Muhammad Taufik Muhammad Ruslan, 37 tahun dari Banting, Selangor, dilaporkan mengalami patah tulang dan kini berada dalam keadaan stabil ketika menerima rawatan. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Mohamad Nor berkata, setakat ini kes disiasat sebagai mati mengejut sementara menunggu laporan penuh bagi mengenal pasti punca kejadian. Beliau turut menasihatkan orang ramai agar tidak menyebarkan maklumat tidak sahih atau membuat sebarang spekulasi berhubung insiden itu. Difahamkan jenazah Allahyarham Muhammad Faizwan Hakim dan Allahyarham Nik Muhammad Hafifi akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Setali, Kuantan. Sementara itu, jenazah Allahyarham Ahmad Fikri akan dibawa pulang ke Melaka sebelum disembahyangkan di Masjid Padang Sebang dan dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Padang Sebang. Sekian laporan Marina Ahmad. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Marina. Mayat kedua mangsa lemas di Sungai Paka ditemukan pagi tadi. Jasad Muhammad Amir Ashraf Muhammad Zul Zunaidi, 14 tahun, ditemukan terapung berdekatan sebuah jeti di Kuala Paka kira-kira pukul 9.55 minit pagi. Pemangku Ketua Polis Daerah Dungun, DSP Jumaidi Bah Chong Weh mengesahkan mangsa ditemukan orang awam 2 km dari lokasi kejadian. Mayat dibawa ke pusat kawalan tempat kejadian untuk pengecaman ahli keluarga sebelum dibawa ke Jabatan Forensik Hospital Dungun untuk tindakan lanjut. Bekalan tenakan bagi sambutan Aidiladha tahun ini mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Jaminan diberikan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan ialah 35,127 ekor, manakala bekalan import melebihi 16,000 ekor. Bagi bekalan kambing dan bebiri, stok tempatan diimport sebanyak 30,047 ekor. Orang ramai disarankan merujuk garis panduan penyembelihan ternakan korban sebagai rujukan asas. Ini bagi memastikan seluruh proses pelaksanaan ibadah korban lancar dan mematuhi standard ditetapkan. Berita seterusnya. Perkhidmatan Urus Niaga Tukar Hak Milik THM kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta-merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata, keputusan itu dicapai hasil perbincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Tiga ahli Dewan Negara termasuk seorang lantikan baharu mengaku sumpah jawatan senator di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Dato' Awang Bimi Awang Ali Basah. Ketua Pegawai Eksekutif Merangkap Naib Chancellor Universiti Antarabangsa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan UNI MAWIB Dato' Sri Profesor Dr. Nur Inayah Yaakob merupakan lantikan baharu. Sementara itu, dua ahli Dewan Negara dilantik semula ialah Husin Ismail dan Dr. R.A. Ligesh Warren. Mereka dipilih semula masing-masing oleh Dewan Undangan Negeri Dun Terengganu serta Dun Pulau Pinang. Dato' Awang Bimi berharap semua senator dilantik akan manfaatkan pengalaman, kepakaran dan kebijaksanaan masing-masing. Seorang jemaah haji wanita berusia 52 tahun dari Parit Jawa, Johor menjadi jemaah Malaysia ke-10 meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim haji tahun ini akibat pendarahan otak. Menurut Lembaga Tabung Haji, Ong Loyham yang hadir seorang diri untuk menunaikan ibadah haji itu merupakan jemaah daripada kumpulan KT08 dan menginap di Hotel Rehab Al-Janariah. Jenazah akan dikebumikan di Tanah Perkuburan Syarih Mekah. Luar negara, harga minyak dunia jatuh lebih 5% pada awal dagangan hari ini susulan harapan terhadap kemungkinan perjanjian menamatkan konflik antara Amerika Syarikat dengan Iran. Minyak mentah Brent susut 5.1% kepada $98.22 setong. Manakala West Texas Intermediate WTI turun 5.2% kepada $91.57 setong sebelum kembali stabil sedikit. Pasaran saham Asia turut menunjukkan peningkatan dengan indeks Nikkei Jepun melonjak lebih 2.5%, sementara pasaran Sydney mencatat kenaikan kecil. Bursa Hong Kong dan Seoul pula ditutup bersempena cuti umum. Sukan Piala Dunia 2026, Mexico berada pada landasan terbaik untuk mara kepusingan kalah mati. Ini berdasarkan rekod cemerlang mereka selaku tuan rumah bersama kejohanan. Dalam kumpulan A, Mexico akan membuka kempen menentang Afrika Selatan di Stadium Azteca pada 11 Jun sebelum berdepan Korea Selatan dan Republik Czech. Pasukan kendalian jurulatih berpengalaman Javier Aguirre menjuari Liga Negara CONCACAF dan Piala Emas CONCACAF tahun lalu. Negara itu yang menjadi hos Piala Dunia buat kali ketiga pernah mara ke suku akhir ketika majukan edisi 1970 dan 1986. Dalam saingan kumpulan B, Kanada berharap dapat mencipta sejarah dengan memburu kemenangan pertama selaku tuan rumah bersama. Dalam dua penampilan sebelum ini pada 1986 dan 2022, Kanada tewas dalam kesemua 6 perlawanan. Skuad kendalian jurulatih Amerika Syarikat, Jesse Marsh ini kini tampil lebih meyakinkan dengan kehadiran pemain seperti Alfonso Davies dan Jonathan David. Kanada turut mencuri perhatian apabila mara ke separuh akhir Copa America 2024 sebelum tewas tipis kepada Uruguay dalam penentuan tempat ketiga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mitigasi berterusan, pastikan stok ubat, peranti perubatan mencukupi. Bekalan ternakan korban, penuhi keperluan semasa. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okay, Malaysia Limbang FM, Radio Tau Lutap Mo Bang Niat. Apu tau bang jam luka dua. Nak ini jam satu setengah pulih de cok. Kena uningar apu tau co sini co satu. Okay, co lupun pun bang minggu ini. Tanggal 25 bulan 5 2026. Okay, ke duduk kerja kuanta lu kerja. Duduk lawe kuanta lu bang perjalanan. Bang lawe lah kena uningar. Selama ini kuanta lu bang tudo bang kerap ini. Duduk tudo. Terima kasih kuan popotal lu bawang lu daya lu tau. Ya papa naik nantau di sel seluruh dunia luk ninger siaran Radio Limbang khususnya kuan pupu talun bawang pupu talun daya di panak lun kelabit. Okey, anun ruan muyo bang aco sini. Okey, kena dengar kuan tahu lup yang ngirim tabi lama bahas segmen ini. Tahu kab ini inan tahu ngirim tabi. Okey, ngirim tabi bala mereka li berita keluarga info-info aktiviti-aktiviti tebupun-tebupun luk miak mangun bang aco-aco luk patun ataupun pesta-pesta irau-irau dan anun-anun walah kira aku dengar luk mangun luk ruan tau ngatur bang bawang tau, bang sidang tau, bang kampung tau, bang daerah tau, zon kawasan negeri dan negara. Okey, ini miak ruan tau ngegala bang live TikTok, bang live Facebook ataupun nama batalian telefon 085-211-246. Okay, selama ini, kuan batalu lupiang ngirim tabi, kuan ahli keluarga. Ngirim tabi kita mam, ngirim tabi kita nam, ngirim tabi kuan dua kinanak-kinanak ahli keluarga, ngirim tabi kuan dua kanit-kanit tau, luk mado. Okay, ini kerap na inan batalu, ngacing tabi kuan dah kira-kira dengar. Khususnya, kuan dah pupo tau luk ningar siara Radio Limbang dari kampung. Okey, dari kampung, dari Punang Arur, dari Tanah Dita, dari Bang Pulung ke Bang Kem-Kem, luk ninggal siaran Radio Limbang, lemabah radio. Okey, kalau kuan tahu luk tudo dari Bang Bandar, Bang Kota ini kena mendengar, inan jaringan, inan internet, miak inan tahu WhatsApp, inan tahu pebala-pebala bang HP, bang telefon. Ia mau kena mendengar kuan dari luk dari Dayah, dari Punang Arur, luk nainan jaringan, nainan internet. Okey, nainan telepon. Aida ni ningar siaran Radio Limbang ini, bang lemaba radio. Lemaba radio kena ningar. Okey, dia ningar radio dari rumah. Radio dari rumah, radio anu mau radio dan kena ningar, okey. Aida ningar radio. Jadi ini dengan ini matelum yak ngirim tabi kuanda luk ningar radio nak ini dari Punang Arur, dari kampung-kampung ya. Luk nainan jaringan, nainan internet. Okey. Inan tudah-tudah tabi luk necingnya ni lah kena ningar. Okey, sekarang natui na wipian macaran na tuda-tuda tabi lok nacing yani bang live TikTok 5 FM. Okey, tabi sata juna ini rim kenak tau Reni. Kenak tau Reni, cintaku ini penara ponsel ngirim tabi kuan tau pendengar setia Radio Limbang. Okey, Kak Fina ngacing tabi kuan tau ratunge Malinau khususnya kuan populun daya Malinau kuan populun daya daerah kerajaan Indonesia tabi ratnaku Kak Fina ratdai Malinau Indonesia. Okey, sayang penang ngacing tabi kepada ana selamat bersiaran Radio Tau Lutap Mo Bang Niat Ratnaku sayang. Okey, Harry penang ngacing tabi selamat bersiaran dan selamat petang. Tony Anjas Ratde Baklalan ngirim tabi kuan anak-anak kadik tau Lun Bawang Lun Daya luk ninger siaran Radio Limbang Lutap Mo Bang Niat. Okey, kena ninger ini ya tabi ada kenak tau Tony Anjas dan setecuna tabi Ratki dari Berta. Nia. Okey, Nia Malasalom. Dom Papu Arang Gawa Bang Siaran Radio Limbang Ratneku Nia. Okey, do ninggar siaran tobang aco sini. Terima kasih kena tau Nia. Dan tabi satajun kena ninggar inirim kena tau Inang Ratde Muara Badak Indonesia. Okey, Inang pian ngirim tabi kuana dua anak-anak kadik Taulun Bawang Lun Daya Malaysia, Brunei dan Indonesia. Rat kena tau Inang. Okey, ini kena mendengar tabi rat kena tau Inang. Loren Yakuza Lawas penangga cinta tabi kuan tau do ninger. Okey, kena Radio Limbang. Kena tau Dona Rat Rumah Kadang panak ngacing tabi kuan tau Lun Bawang Lawas. Luk bersiaran abang apu tau ajos ini. Terima kasih. Kira tau labo kitan panang acing tabi dengan bala dok mejo kuan among tau pupulun bawang.
Dan tecu nak kena ningar tabi rat kide berta reni panga inang panga heri panga labokitan. Okey, ni lah kena ningar rat nan tabi-tabi mateluh bang live TikTok Limbang FM. Okey, Maria pana mala shalom kuanto pupulun bawang lundaya do ningar do mapapu arang gawa. Okey, ni kena ningar rat nan tabi-tabi mateluh lah bang live TikTok Limbang FM radio tau lu tambah bang net. Okey, kuan mateluh piang ngacing tabi kena ningar bang live TikTok inan peluang dan kesempatan inan mateluh naten tabi muyudi lama balaman komen. Okey, selama ini kuan mateluh lu piang ngirim tabi lama ba talian telefon. Ke miak ngena dawar lama ba talian 0852111246. Kesak wabru 0852111246. Ini nombor talian telefon radio tau. Okey, kalau pian ngirim tabi kuan anak tau luka kerja mado kebalana muyu lutup bang sembayang kai. Okey, ratna ku kolo. Terima kasih kenak tau kolo. Ini ya kena dengar bala dorongan rat kenak tau kolo kuan anak-anak talun bawang lu kerja de mado. Okey, kena dengar tau lu membuat baru ruang ramai dengan nani tau serta juna radio tau lutup mubangnya.

Okey, kalau dengar ini ya, Nani Luk Tatanan Alag Ngece Rurumu. Okey, nah judul Nani nak kena dengar Alag Ngece Rurumu.

Tau, ya ina ratnan pesta bebulang. Ah, pesta bebulang nami obro kena uningar. Ah, bang bulan 6 ini ratnan pesta bebulang. Ah, Tungai Limbang. Ini arang pengisian pesta bebulang ini lubak kerubau kena uningar sebulang mau kena uningar bang bawang tau Malaysia ke? Bang bawang tau Malaysia bang negeri tau Sarawak ini. Sebulang mau tempat suinan ya ina pelubak kerubau. Aktiviti lubak kerubau kira orang dengar. Ah, ruan ngatur kerab pesta bebulang. Ah, ani dan nilak pesta ini kira orang dengar pelubak kerubau. Kayak bang bawang dulun luar negeri luar negara inan pelubak anun pelubak kuda. Kayak pelubak makai kuda kayak berkuda berkuda. Okay, yang mau kira orang dengar sebulang mau bang negara atau Malaysia atau negeri atau Sarawak. Luk ngatur ratnan pesta bebulang ini. Pelubak kerubau. Okey, program pesta bebulang di pelubak kerubau. Miak ruan ngatur kena uningar tunge Limbang. Nah, mio beruh yena tanggal 5 aco bulan Jun 2026. Okey, 5 aco bulan Jun. Nah, ini bang minggu loka patun ini lah kena uningar. Okey, arang aktiviti pengisian pesta bebulang inan apa na? Ilai ratnan pelubak kerubau kena uningar inan para tarian kebudayaan. Persembahan artis-artis jemputan, hiburan tradisional ini pernah modern, music tradisional ataupun music gambus. Okay, ini miak ruang ngatur kena undingar dari pusat kebudayaan kesenian masyarakat Bisaya Limbang. Okay, tanggal 5 bulan Jun 2026. Okay, dan netang netau lah kena undingar pada miak macing pad-pad. Ame Tungai Limbang, ame niar ratnan pesta bebulang ni. Okay, inan artis undangan dah, artis undangan lokaya titang dini kena undingar, ame ko pesta bebulang inan apa na? Ya ina Ricky, okay, Ricky Anderson, Ricky Anderson arang artis undangan dah, lok mere miak macing, ame Tungai Limbang. Malam pementasan kebudayaan dan hiburan. Pekatu ke pesta bebulang. Kira orang dengar ini pernah pelubak kerubau. Arang artis undangan dia ialah Ricky Anderson. Okay, setajun malam petacu dengan malam kebudayaan. Okay, nan tudak-tudak kumpulan lok miak ngenau persembahan. Yaina Flores grup kumpulan gambus. Limbang, Iyok Tapak dan setejuna kumpulan kebudayaan Limbang. Ini pernah tim-tim dah lok bekan lah kena uningar lok ngalap bagian bang malam kebudayaan dan pementasan dan dihiburkan ratnan artis undangan Ricky Anderson. Okay, tanggal 5 aco bulan 6. Paham decam lah ni kena uningar, paham mendecam. Jadi, netang netau tamat tina kena nak Lawas, Limbang, Brunei, Labuan, Miri, lok pian ame niar pelubak kerbau ini, tau mecing pan-pan, ame niar ratnan pesta bebulang, dan niar kedua kerbau ini pelubak upun. Okay, dua kerbau-kerbau ini pelubak upun lah kena mendengar. Okay, pelubak upun 100 meter kerbau, 200 meter kerbau, 400 meter kerbau dan upun berganti-ganti kerbau. Okay, ini kerbau lah kena mendengar. Bayangkan kerbau, miak upun 100 meter, 200 meter, 400 meter dan upun berganti-ganti. Ini lubak kerbau ni tengah kena mendengar. Tungai Limbang. Dok kedua kerbau ni nak ngalap acara lompat tinggi, lompat bergalak ataupun lompat jauh. Okey, nah kerbau inan bang acara sini. Ya mo ida kerbau kayak Tungai Limbang ni lun teluh, ida ni pelubak upun. Kalau amat teduh pian niar dua kerbau-kerbau pelubak upun Tungai Limbang, macing moyo. Me Tungai Limbang niar kedua kerbau ni pelubak upun relay. Relay 400 meter 4 kali 400 kali 4 dan setecun 200 meter dan 100 meter. Ini kena dengar kerap pesta apa pulang
bang minggu lupa atun ini bulan lima atau bulan Jun kita mendengar dan datang tahu ramai-ramai yang tengah limbang dan ramai ratnan pesta berbulang ini. Okay, kita mendengar 5 minit baru berita yang pendengaran tahu bang jam 20 join ini apa nah warta berita. Okay, sekarang nata warta berita ataupun berita bang bawang berita bang bala tahu sebulang ini miak pendengaran tahu kita mendengar nani tahu setajun nani luk tetenan ningar ko balaku. Radio Tao.

Program Sarawak Ku Sayang bagian Bintulu Nabud Inalam. Ia berjaya ngeruid niat mela 35,000 lunluk ine ngikak serukan telu ajo ia inatur dari tapak padang kapal temulud Bintulu Luk Atun. Adat ngitak tar al adat ngitak irau tara Menteri Pekakas Ngasanang idi Pembangunan Pelabuhan Datuk Majang Ringgi Rasmi. Ia namala agensi-agensi kerajaan pana na tamurun ngecing perkhidmatan secara petacu kuan rakyat. Ini ngesanang urusan dokumentasi dengan kebijaksanaan, kebajikan, perkhidmatan, nasihat idi haluk merapu miak ruan ngukap dengan melun sanang. Dan na perlu rakyat ngeruat belanja luk menita atau suinan luk mado. Waluh syarikat panak nengedalan sesi interview mukab ngeruid niat mela 400 calon ekonomi bang bawang panak ne panak pelaba ado. Dengan nyuat 50 usahawan abang Bintulu Kitchen dan Sel luk nang rekod nilai pasui mela 400 ribu ringgit.

Timun Kod, pelindungan kanak-kanak ini kod ngurang risiko. Luk Tinimun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Agang Luk Patulu inan ngutap keselamatan kanak-kanak bang ruang digital. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga ini Masyarakat, Datuk Sri Nancy Sukri nyokong timun ina kod ina luk kebalana miak ngikit utap paalun kanak-kanak rat lamun-lamun ancaman cyber. Ya, miak ngekak jenaya cyber, ngerapu buli ide eksploitasi seksual. Luk miak mereka kesan paalun kesejahteraan emosi ide tubuh kanak-kanak. Timun nah panak, nengletap tanggungjawab luk melun melio kuan luluk nina platform media sosial bang ngurus kandungan berbahaya ide ngetua mekanisme keselamatan luk lun luk makai. Ia namana ina naluluk ngalap balas pengayaan nengukap rasmi program Rhythm, ritma kehidupan harmoni bang kucing. Selaba ina 5 juta ringgit inaki kuan ngedalan program ritma kehidupan harmoni atau Rhythm bang aput negara. Program ina nuduk 6,500 lunluk nengalap bebat lemaba timun meratu telu-telu program sehat warga mas meratu telu-telu program terapi orang kurang upaya OKU rapu 6 siri seminar penjagaan. Kuan Sarawak ngerapu puluh 2 program sehat warga mas, puluh program terapi OKU, rapu siri seminar penjagaan. Macik nekini, 400 buruh lunluk nengalap bepat, rat bang bawang nengalap bepat bang program ini. Rhythm Tinimun, mangunku inisiatif strategik inan ngeraben kesejahteraan warga mas di OKU. Ia makai cara pendekatan kesehatan, terapi, rapu suat komuniti secara amung bang aput negara.

0: Radio Malaysia,
1: Radio Tau,
0: Ani dan Jorang Kawan,
1: Pendengaran Nama Lawa.
2: Mampu susah tutun lo rayah tu.

Malaysia Radio Town Lutong Pembang Niat. Okay, terima kasih kawan tahu Pupulun Bawang Malaysia, Pupulun Daya Indonesia, Pupulun Bawang Brunei. Ini penalun Daya Sabah Lok. Ningar dan niar siaran Radio Limbang, Lembaba Radio, Lembaba TV. Terima kasih TV. Terima kasih kawan Mataluluk Ningar Bang Radio. Terima kasih kawan Mataluluk Ningar Bang Live TikTok. Terima kasih kawan Muyuluk Ningar dan niar Bang Live Facebook Limbang FM. Dan maklupanta kawan Muyuluk Luk Ningar Danier Bang RTM Klik. Okay, lima cara ini atau tamulud darang gawa siaran Radio Tau Lutap Mo Bang Niat Mga Cus ni. Okay, kena dengar jam telu berita miak pendengaran tau dan sepengah berita jam telu perkhidmatan Bisaya miak bersiaran di Limbang FM ngimurat jam telu mecing jam 6 puluh dejo napena. Okay, tugasan ku kena dengar tamulud darang gawa parparingan ku DJ Jacob Bang Meco ini mecing ya ni. Okay, tau miak mempapuk baru bang siaran tau ajo neba. Okay, kena dengar kuan tau luk tapping-tapping. Terima kasih luk support, love warren, luk follow, luk tap-tap layar, luk repost, luk share video dan luk komen. Lemah halaman komen live TikTok. Terima kasih luk support siaran tau dengan tapping-tapping. Dan give luk pengabiremu muyo kwa bang live TikTok, bang live Facebook Limbang FM. Okay, luk like-like bang live Facebook, luk love bang live Facebook. Terima kasih kuan muyo ya. Okay, kena mendengar macam ini mo puk tau bang acos ini. Dan tau miak bersiaran baru acos nepa. Dok ne cok keman, dok ne celuk ruan, dodok lawe kuan tau luk bang lawe, dodok rudap kuan meteluk pian rudap sepang ini. Kema papo baru kena mendengar Tuhan ngapruan. Bye-bye Malaysia, bye-bye Brunei, bye-bye Indonesia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Ringkas 3 Petang. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, pergerakan harga barangan makanan utama ketika ini berada dalam julat negatif 2% hingga 3.6%. Dalam sesi taklimat krisis bekalan global, beliau menjelaskan kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan tiada pihak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Orang ramai turut dinasihatkan menggunakan aplikasi Price Catcher untuk membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian lebih bijak. Bekalan kelapa di Terengganu dijamin mencukupi sepanjang perayaan Aidiladha. Pengarah Farma Terengganu, Muhammad Fadli Hassan berkata, persediaan awal turut dilakukan bagi menghadapi kemungkinan gangguan bekalan. Katanya Farma bersedia melaksanakan langkah intervensi termasuk mendapatkan bekalan tambahan dari pusat operasi di Batu Pahat Johor sekiranya diperlukan. Operasi mencari dan menyelamat SAR dua pendaki yang terkandas di laluan Gunung Batu Putih Tapah dipergiat dengan bantuan helikopter Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Perak. Pengarahnya, Datuk Sayani Saidun berkata, operasi medevac menggunakan helikopter memberi keutamaan membawa keluar mangsa lelaki Muhammad Hanafi Nikmat, 41 tahun, yang dilaporkan mengalami sesak nafas serta muntah darah. Operasi SAR diteruskan bagi mengesan mangsa wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang cedera di kaki. Proton Emas terus menerajui pasaran kenderaan elektrik EV negara dengan pegangan pasaran 26.4%. Menurut TA Securities Holdings Berhad, data pendaftaran JPJ menunjukkan pendaftaran EV meningkat 25% kepada 5,900 unit pada bulan lepas dan melonjak 103.8% berbanding tempoh sama tahun lalu. Secara kumulatif, pendaftaran EV bagi 4 bulan pertama tahun ini meningkat 110.8% kepada 20,500 unit. Luar negara, bekas pengurusi 7NI Holdings, Toshifumi Suzuki meninggal dunia pada usia 93 tahun akibat komplikasi jantung pada 18 Mei lalu. Suzuki dikenali sebagai individu yang membuka kedai sebeneka pertama 7-Eleven.

0: akustik pelao.
1: Tanjap ngeso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sabay tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku gak.

0: Namas bersama Energetic Sudah Tantu Malam Kenal. Dies Dedang.
1: Okey, jemaah Muslim, Jati akan tarus bersama alam pertemuan Jati Lasai About ya. Lekat bertarus. Jati akan bersama alam pertemuan Jati Talu Jam untuk ada Jati bersama DJ Brozam yang boleh pukul talu sampai pukul 5 sore pada Jati. Jemaah Muslim menggunakan bersama DJ dalam rancangan Denang Seribadau dalam pukul 4 Jati akan berkongsi alam pertemuan Jati. Jadi akan bersama dalam Lui Berito Telebok Berito RTM Kuching pukul 5 Berito Nasional dan Poso Berito Radio RTM Kuala Lumpur akan malap kongon yang bu pengurino kelaju mahu slid. Jadi akan bersama dalam pertemuan jadi rancangan Dendang 56 dan pukul 5 sampai pukul 6 sore padau yang bu mahu slid terlalu jam jadi bersiaran itu malap alang kongon juga FM Sinang Kusung apa pun siang MHz yang berdapat 4.5 MHz Sinang Kusung 9.9 MHz Miani Min Buli Ngongau siaran itu juga live Facebook yang akan aku siarkan secara langsung juga Facebook 5 FM setogol sejak lagi yang buat ni Min Buli Ngongau dalam siaran RTM klik malap lah Ngongau pindu berubah saja dalam seluruh Malaysia ataupun dari bawah negara. Yang penting download dulu RTM klik Min untuk bergium siaran radio Limbang FM dalam telefon Mion ya. Okey, Mama Oslid, untuk memulau pertemuan 6 saya berarti aku akan gibit Mion berindang bersama melalui lagu yang sudah pun studio ku untuk pertemuan dalam rancangan DSA. Membuka pertemuan dalam rancangan DSA pertemuan untuk edisi 25 tahun 2026. Salam damai, salam sejahtera.

0: Padau jam yang molo-molo timo kasih timo muin yang bersama joki apun bojas siang hari tiap malam kawan timo kasih timo muin yang bobat driving joki kata dombo panawan muin timo mbo panawan muin lam seri badate semoga muin selidno saboy timo pides nasi muin lam masa ite hasno yang agus saja mulik timo banda limbang selamat bercuti timo muin cuti gawai cuti kamatan cuti adau raya aji rajin lama lagi jadi muncul ikut timo limbang sebab mungkin aku yang buat akan bercuti tapi jauh kalap-kalap kali itu kalap bercuti muncul-muncul lah bercuti nganaklah peluang itu mek lebih muncul nganaklah peluang itu untuk bersama mek kawan-kawan ataupun bersama mek sanan-sanan yang tersayang. Okey, aku perkongsian jati lam serote rang undang-undang RUU warga mas titik kekalam proses pemeriksaan kendo yang bawa menteri kemajuan kekimu sanan mek masa kata Dato' Sri Nancy Sukri Mara upis menteri no perlu balik untuk ngalap penangan serta input tambahan tada persatuan meani organisasi yang mewakil golongan warga emas walaupun draft RUU ino somok ataupun akan pongo sahaja PT tetapi apun bancak cadangan agu senilau memposno berkaitan tanggungjawab anak-anak timu penjagaan Induema. Yang berbagian no tenaga timpu 6 bulan untuk ngintong kendo RUU berkenaan sejap ala nyilau timu pi parlimen. Beliau bertuntut naino lam sambutan adau hari ibu peringkat Pagun Sarawak lam galeri pustaka Pagun Sarawak. Yang mula bit gulu Dato' Sri Nancy Sukri nikot timu program Sejahtera Madani kebajikan ziarah kasih Ihsan Aidil Adha pendapat 1442 Hijrah. Beliau aku kesempatan untuk nyara bantuan berkaitan adau raya Aidil Adha timu 300 dongopor dengulun tuto isi alai dalam seriba parlimen Santubong. Setiap penerimo nerimo 2 kilogram daging sapi beanis sepapan puni grade A. Program yang natolah Masjid Darul Hana Kuching ino hasil kerjasama oleh Opis Kemajuan Pagun Sarawak SDO Sarawak, Lembaga Pemasaran Tanam Nanam Pers Federal Fama meani Bank Muamalat Malaysia Berhad. Setahu saya keharmonian yang dubas untuk nyerat latar belakang bangsa meani agama serta fahaman politik jadi pun yang perlu untuk nantu kemajuan inklusif yang bertarusan lam Sarawak. Yang bergapit Menteri Kesihatan Jalan Ramai bagian perumahan meani perkaitan tempatan Dato' Dr. Penguang Manggil Marak. Perpaduan yang kuku itu ini jadi pun yang palu ataupun jadi alam yang palu dalam nantu kawasan dari bandar terus ngoroso kemajuan. Beliau makan ini timur merito pengusajat ikut dalam acara makan mentuang peragawai yang NATO laku wanita wanita Parti Demokratik Progresif PDP meluan lam julau. Kan you know kemajuan sebuah kawasan enggak no kalap alanya boy sekira no. Aro hubungan yang muncul olot penduduk wakil rakyat, tentu masyarakat serta pekerja dalam ramai lam memanau pusbanca agenda kemajuan. Ino nyuma ngosid perkongsian jati lam seri badate untuk bersama lam rancangan di SA. Timo Myun yang bekerja, muncul bekerja Timo Myun, remote-remote selalu. Maklumlah lam ada minggu, ada satu teh royang roso yang jenis nama jumpa apa sigot ke dia lama demi ada satu teh jadi aku rasa aku dalam sejam lebih lagi teh mungkin rasa sigot no bertambah lagi jadi kalau mulai kerja kalau no macam-macam mulai kerja ya boleh jadi ni aku yang sudah pun mempost kerja kerja sip dalam sebelah teh selamat berkerja Timo Myun. Semoga Myun terus bersemangat untuk memanau kerja-kerja Myun lam ada ya. Okey, aku akan terus ngibit Myun berindang bersama lagu-lagu yang sudah pun sendirio aku untuk pertemuan lam sekitar ya. Pertemuan lam rancangan rancangan DSA bersama lam jam yang molo-molo. Radio Jati.
1: Kami, Gambus Pantai Malang. Terus bersama Radio Jati.

Bagi Bro Sli dan Gus Jabrin dan bersama mereka sebuah lagu tada gambus pelan padang lagu yang tenangkan cerita cinta bersama dalam pertemuan jati untuk rancangan Denang.

gagal adai teh dan katino gagal sebuaino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.

Okey, aro bukti saintifik mara penyakit kencing manis atau sawatra atau agat inan yang labi. Maya ni tahap kolesterol yang sawat yang menyumbang timu penyakit kardiovaskular itu lah. Maya ni pemakanan ataupun malan gaya iau yang jap sihat lah, macam bersigup, kurang senaman, stres atau ngalap alkohol ataupun air bisa lah. Maya iau boleh penakut lah risiko untuk kalap penyakit jantung itu kumai. Kementerian Kesihatan Malaysia aro mara timu jelama suang supaya ngalap pandai faktor-faktor risiko penyakit jantung lah, supaya pengesanan awal kalap naal setahusnya untuk mengurang faktor risiko serangan jantung atau buah dan detail lah.

Lampana ini Dato Sri Julahi Narawi Mara projek logi jana kuasa CCPP Semalaju numak ngemulo operasi komersial secara berperingkat ngemulo lam tahun 2022 yo numak beroperasi panuk lam 2020. Logi jana kuasa ini akan aro kapasiti penjanaan kira-kira 1500 MW berperingkat melo-molo ngagi do blok 500 MW yang titik buat-buat lam kerajaan-kerajaan ngal. Selain ini, projek saluran pipe Semalaju SPL nal untuk ngal bantuan sabar talu 100 juta kaki padu standard gas asli sengadau tad gidurung timur bahan timur taman industri Semalaju. Projek ini awal sebagian tad sistem temasan gas pagun. Projek ini anik nalang pendekatan tenaga seimbang Sarawak nyugut pengenaan gas asli sebagai bahan apui berasi yang memandu hasil tenaga hidropagun. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas getak rakyat Pagunite supaya terus melihara semangat perpaduan, toleransi mea keharmonian yang jadi pun kekuatan masyarakat Sarawak yang sudah buai nubas. Keamanan yang nungoso adaite perlu terus tenan untuk nantuk Sarawak terus jadi pagun contoh dalam bagian keharmonian masyarakat. Budaya saling hormat mea faham ulat masyarakat perlu terus ala nagu untuk menjamin kestabilan sosial serta masa agu generasi akan ikut. Beliau bertuntut dalam acara makan mentong Vaisakhi 2026 dalam Kuching. Acara ini NATO Persatuan Kuil Sikh Sarawak. Dalam pada ini, beliau ani nak penghargaan Timur Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UDIFO Timur Peranan Gayo bagian ini dalam nyukung hapus banca aktiviti keagamaan mea kebudayaan Sarawak. Pendekatan inklusif perintah Sarawak nyugut uniform nalang komitmen perintah nantu sedia agama terus tenak perhatian secara adil mea ani saksama. Jemaah Rosli di Nujab itu terus bersama dalam pertemuan untuk rancangan Denang Sebadau dalam jam yang kedua. Mujur Sebadau, salam sejahtera.

0: lipstick pelau.
1: Kau jawab ngeso, aku sayang mo ikau. Nyugut saboy tumbo, hompot no hi aku.
0: Yang paling best, aku

0: Berendang, hapus serentak lagu. Bersama Hendy Jati, Sudetan Tuno, Lamin Genau.
1: Untuk penelitian sengai lah, awal popo tandu sebelum ino kesuat hepatitis. Tapi biasa no soang jelma anjap kendap eh kesuat hepatitis tegmai. Untuk tandu hepatitis, walaupun awal talu banca hepatitis tegmai, tandu no lebih kurang sama sengai lah. Yono yang pertama selalu keliman lalar. Yang kedua kurang ketagu makan ataupun loya. Yang ketalu begilom. Yang keempat do lapa bahagian sawat tenai lah. Dia akan keliman dol. Jadi yang kelima atau pak kata melalui timur warna kuning. Banyak kulit inan jati pun negara kuning-kuning warna lah. Dia no penyakit kuning lah. Jadi yang keenam dari segi air sabu jati dia akan bertukar warna lah. Negara warna air teh. Yang ketujuh warna tetai lah. Berubah jadi pucat atau liot lah. Negara tanah liot. Jadi you know lah antara tanduk-tanduk apabila sesungguhnya you know kesuat penyakit hepatitis.

Okey, sebuah lagu Tarozi, lagu yang tenangkan kakal ngintai bersama dalam pertemuan untuk rancangan Denang Sebadau jam yang kedua tujuh malam. Terima kasih Timur Mion yang bersiaran Jokir Apri Mujia sehari tim malam korang. Pertemuan dalam jam yang kedua aku ngibit Mion berkongsi lagi bersama info-info yang sudah senidio untuk kita tinggal pandai bersama dalam Sariba Adau. Terima kasih dia. Jadi sekali lagi terima kasih yang bersiaran Radio Limbang FM Jokia Pemboja Siaran Tia Malap Kongon Hasno yang bersama juga FM Sinar Kusong Perpuan Siam Megahertz. Okey, berkongsi berita yang setahu Sno yang bu golongan usahawan dalam masih menggang tentang untuk pendakwat lagi kemahiran Timur Nagu kedudukan dalam bagian berdagang. Kapit Menteri Hal-Hal Temului Industri Kreatif Mia Seni Persembahan Dato' Senau dan Lawan Mara ia perlu sebab ia ngomong golongan itu ngal pendapatan lebih sawat dalam era digital. Beliau mengani no juga teks tuntut surat beliau berkaitan acara penutupan Bazar Gawai Lam Sri Aman. Selain nambah ataupun nambah rekod lagi hal-hal ekonomi Lam Kosarino ini ngomong usaha tempatan bazar berkenaan ini muka peluang Timur golongan luar bagu untuk nalang bakat masing-masing. Setahusnya sebelum lama dari bebas yang nakun positif ketum laku bagian agensi anti dadah kebangsaan AADK kita be yang bawa pisgayo pengakutan tenggara lalun JPJ Sarawak menyungut sekinan post Facebook mara kesino dekasup dalam operasi bersepadu bersama AADK nyugut pemeriksaan saringan urin timo jelama dari bebas dalam terminal bas dalam Kuching. Tindakan nino tindakan seterusnya sudah pun nalap laku agensi berkaitan sejajar mea puntukan undang-undang yang berkuat kuasa. Yang buat JPJ Sarawak ngalap magat ataupun memenang serius penyalahgunaan bahan terlarang dalam ulot di dalam deribing. Khasno deribing bertukar lah perkhidmatan awam sebab ia ngibit risiko yang gayo timur keselamatan penumpang menik penganak tergayau lalu yang lain. Pelaksanaan operasi bersepadu itu komitmen bertahusan JPJ Sarawak bersama agensi penguasaan lain dan menantu enggak no jelambar deribing yang benar-benar cergas kompeten menik bebas terpengaruh dadah benono untuk ngibit kenderaan ataupun mentukar jelambar ramai ataupun bas mea ani anan saja dengan no mentukar-mentukar yang ngibit dalam ramai lah. Jadi akan terus lagi berindang bersama main lagu-lagu yang seterusnya dalam pertemuan untuk rancangan DSA jam yang kedua terjemah Oslid.

0: Gagal adoi teh dan katino gagal sebuaino. Ino cuma sainan toladan untuk kalap kejayaan lebih gayo. Hai, aku Sherina, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu nolam ganau.
1: Radio Jati, sudah tentu nolam ganau.

Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Inisiatif Budi Madani, Budi Agri Community secara bersasar diteruskan bertujuan membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perdana Menteri turut memberi jaminan berkaitan kesihatan rakyat. Secara keseluruhan, Datuk Seri Anwar berkata, bekalan ubat di negara ini masih stabil. Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau secara rapi sebarang cabaran melibatkan rantaian stok dan harga bagi mengelakkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Jaminan sama diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Katanya bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Kerajaan menerusi KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepat kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Menurut Akmal, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komoditi diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perdagangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Mengulas mengenai harga barangan makanan domestik, Menteri Ekonomi berkata ia masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada dalam julat antara negatif 2.0% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lebah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi. Meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Mengulas mengenai cadangan pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian, Datuk Seri Muhammad berkata ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Ini pula berkaitan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan melebihi 35,000 ekor. Bekalan ternakan dalam negara juga mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Insiden maut melibatkan 3 pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu, Kelantan dipandang serius. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ Dato' Edi Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak secara berperingkat ke Arafah bermula hari ini bagi menunaikan rukun kemuncak ibadah haji iaitu wukuf. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
2: Terima kasih Kai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pergerakan melibatkan 6 maktab itu dijadual selesai sepenuhnya pada hari sama bagi memastikan semua jemaah tiba dengan selamat di Arafah. Menurutnya setiap maktab diperuntukkan sebanyak 25 pas dan akan melaksanakan 3 perjalanan bagi membawa jemaah ke masyarakat. Dr. Zulkifli turut maklumkan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan khutbah Arafah esok. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan berjemaah supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta menjaga kesihatan berikutan cuaca panas melanda tanah suci ketika ini. Beliau pada masa sama melahirkan keyakinan terhadap disiplin jemaah Haji Malaysia yang disifatkan sentiasa bersedia sebagai tetamu Allah atau Duyuf Rahman. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata nuklear. Menurut Kementerian Luar Indonesia, ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear, kemungkinan ujian nuklear serta penggunaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan dalam sistem kawalan meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklear. Sebagai penyelaras pergerakan negara berkecuali, Indonesia menegaskan negara pemilik senjata nuklear perlu melaksanakan tanggungjawab pelucutan senjata secara konkret. Lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia. Sebarang penggunaannya boleh membawa kesan buruk terhadap manusia serta alam sekitar. Perkembangan rundingan antara Iran dengan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik dijangka diumumkan hari ini. Menurut laporan agensi Anadolu, perkara itu dinyatakan setiausaha negara Marco Rubio yang ketika ini dalam lawatan 4 hari ke India. Diplomat Amerika itu berkata terdapat cadangan kukuh yang sedang dibincangkan termasuk usaha membuka laluan Selat Hormuz dan memulakan rundingan berkaitan isu nuklear. Tegas Rubio, Presiden Donald Trump tidak akan memeterai perjanjian yang merugikan Washington selain akan terus memberi ruang kepada usaha diplomasi untuk mencapai penyelesaian konflik. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengemukakan aduan rasmi kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa. Ini berhubung dakwaan tingkah laku beberapa pegawai Thailand semasa aksi akhir regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Tegas Setiausaha Agung PSM, Dato' Abidullah Saleh berkata, sebagai pemimpin sukan, mereka sepatutnya menunjukkan kepimpinan, ketenangan dan menghormati autoriti pengadil serta pegawai pertandingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Agri Komuniti diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Bye. Tabu Kuno Jemaah Osli Jati bersama dalam pertemuan untuk jam yang ketalu siaran Perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia 5 FM untuk ADOT edisi 25 pada bulan 5 tahun 2026. Sekali lagi terima kasih timu yang bersama Jokia Primo Jaya Serentak malam kongon sudah tentu no on the way mulai kerja rehat-rehat ataupun berdioi-dioi sudah pidalai yang mulai dalam jam 4 kumai ataupun yang agus saja driving mempos dalam tukar terus niun timur siaran Radio Jati ino serinan angano serinan hal yang muncai sebab miun bersama DJ sebab untuk pertemuan Jati lam so pada te ya sudah tentu no lagu-lagu lam jam yang ketuk kita akan ngerindang miun panawan miun mulai kerja. Jadi harapanku semoga miun selamat sabar timur pi destinasi miun miani slow-slow saja driving terus ngongau lagu-lagu yang kelap menyegarkan inan miun menyegarkan mato miun dalam soro pada waktu ya pertamuan untuk rancangan lagu-lagu ngaindang sampai pukul 6 soro pada waktu terus bersama juga pertamuan Radio Jati sudah tentu no lam genau.
4: Limbang FM pasti di hati. Limbang 104.9 MHz lawa.

0: akustik penau.
1: Aku sayang mo ikaw. Nyugut sa boy dumbo, hompot no hiya aku.
0: Yang paling best, aku

0: keselamatan diri dan pengguna lain menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
1: Acap kali diperkatakan ungkapan malang tidak berbau apabila dikaitkan dengan keselamatan jalan raya. Sebagai pengguna jalan raya yang bijak, anda perlu memainkan peranan untuk menjadikan jalan raya lebih selamat. Penggunaan telipinggang keledar atau topi keledar semasa memandu amat penting, tidak kiralah jarak perjalanan anda dekat maupun jauh. Hal ini bagi mengelakkan perkara yang tidak diingini berlaku. Pandulah dengan cermat, semoga anda sampai ke destinasi yang diingini dengan selamat. Keselamatan jalan raya tanggungjawab bersama. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.

0: Okey, sebuah lagu tak dari Stupa, lagu yang tenang ngaran Cintaku On Job akan berubah. Jadi akan terus lagi berindangnya Maroslin bersama me lagu-lagu yang sudah pun studioku untuk pertemuan jadi lam suruh pada WT. Stok aja lagi ya.
1: Microsleep ialah satu keadaan tidur yang berlaku untuk beberapa saat dan individu boleh terlelap tanpa disedari. Keadaan ini boleh berlaku pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada, sama ada ketika menonton, mengendalikan mesin atau memandu. Microsleep boleh dikenal pasti semasa memandu apabila anda mempunyai tanda-tanda seperti menguap beberapa kali, kelopak mata layu, terlepas susur keluar dan tersasar dari lorong yang sepatutnya. Oleh itu, anda dinasihatkan untuk mendapatkan tidur yang cukup dan berkualiti sebelum memandu di jalan raya. Antaranya ialah, elakkan pengambilan kafein sebelum tidur, elakkan terlalu aktif sebelum tidur, padamkan lampu atau bunyi sekeliling dan pastikan suhu bilik bersesuaian dan selesa. Microsleep bukan sahaja membahayakan nyawa anda, tetapi turut berisiko kepada semua pengguna jalan raya. Pesanan ikhlas daripada kami di Limbang FM pasti di hati.
2: Yang melanggar peraturan jalan raya, sikap pemandu yang mengambil mudah aspek keselamatan diri dan pengguna lain menyebabkan mereka tidak kisah tentang larangan penggunaan telefon bimbit ketika memandu. Sikap ini boleh menyebabkan berlaku kecelakaan di jalan raya. Sebagai pengguna yang bijak, memandulah tanpa telefon bimbit untuk mengekalkan tahap fokus pemanduan untuk keselamatan diri dan pengguna lain. Sesaat kita terleka, boleh membawa padah. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
3: Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
3: Terima kasih.
4: Sama-sama.
3: Bukan susah untuk kita mengamalkan budaya berbudi bahasa. Budi bahasa merupakan tutur kata, kelakuan, sopan santun dan tata tertib, akal kebijaksanaan serta perbuatan kebajikan. Budi bahasa merupakan satu budaya yang sering diamalkan di mana-mana sahaja, biar di Malaysia mahupun di luar negara. Namun, adakah budi bahasa kian lenyap di telan zaman? Pernyataan ini bukanlah sekadar akta jika kita tidak membudayakan amalan ini. Budi bahasa, budaya bersama. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
5: Sebelum memulakan perjalanan, pastikan dokumen perjalanan anda lengkap. Kekalkan jarak sekurang-kurangnya 10 meter dari kenderaan depan. Jika anda ingin memotong kenderaan besar, berwaspada dengan titik buta.
6: Jenayah cyber merupakan jenayah komputer yang baru pada abad ini. Jenayah cyber terdiri daripada unsur penipuan, penggodaman, kerosakan dan pengubahsuaian program, pencurian maklumat dan lain-lain. Kita sebagai pengguna berkhemah haruslah berwaspada daripada menjadi mangsa jenayah cyber. Langkah bagi mengelakkan daripada menjadi mangsa jenayah cyber adalah dengan tidak memuat naik maklumat peribadi seperti nama, gambar dan alamat ke laman sesawang yang tidak dikenali. Berjaga-jagalah sebelum anda menyesal. Pesanan ini ikhlas dari Limbang FM.
0: Okey, Jemaah Usin, jadi akan merindang sama saya talu buah lagu lagi untuk siaran perkhidmatan Bisaya Radio Malaysia Limbang FM untuk Adawite pertamuan 25 bulan 5 tahun 2026. Talu buah lagu itu nutup siaran itu. Jadi jadi akan bertambung kendor lama dah talu itu bersama Haji Suabno bersama kawan sekerja yang lain. Lagu yang ketalu yang talu buah itu yang ono lagu pengeramai pengerami mea ada gayo jati yang akan langgari jumpa lagi pesta berbulang mea lagu gawai. Jadi tio aku Zabri naik kami muncul sobat dan timbang mencuri jati bersama lagi lam lain pertama. Bye bye.

0: Begulai sejalai.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya ya, highlight mancar lembaga Indo ya Indo.
1: Nintim malam hari tiga.
3: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
1: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau malam kita.
2: Aku memang yang keterima kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggam semangat tentu ya Bak YFM.
4: Aram ngerangkai ke ngeli Bak program Leman Berita
5: di menua Kongo daripada ni. Bisik siko lembiak bengal agu nak boleh berjangkau tang ya boleh berlagu rap.
4: Nintiang hari 6 pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduung untuk peningat dini no ya belalai. Dini belalai dalam tajuk cawar kena kenal siko laki ku menurut tidur.
4: Lalu tanduk ya hari 2 pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung kena duku. Okey ada pantap tu peningat ada tempiak kena duku.
4: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya Bak YFM.
6: Kita udah sedia. Udah sedia kekak menu siapa juara capai kenyalan minggu tu. Sama kena kak ngepit surat kabar. Ketawa ngau kami.
7: Alah dulu.
6: Lagu ngau kami.

0: Begulang kami nak podcast station. Hari nak pukul 1 yang hari buat YFM.
1: YFM, segulai sejalai.

Ya, selama lamai peningan nyak tadi lagu kedibai Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Lagu dikenak kita ngepun ke awak sada lemai kita ke lemai tu lemai hari 1 25 2026. Jadi lemai tu peningan kita bergulai ngaku email da Johnny tak ke mail nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi ya. Jadi terima kasih ya ngagai pengelola program Nancy Nanggai yang kudah bergulai ngaku kita awak rentak ngelih hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi ya. Jadi ngarap ke berita kita mana magang sehari tu peningah tajak pen gaya hari kami tu ngak ke kucing kita hujan muak ke ngalih hari tu tadi peningah nyentuk ke lemai tu agi mengkang hujan di luar din. Jadi ngagi kita nyangkanya agi benung bak rantau jalai kini jam ke dia tu nak ngira kini ke pejalai ke penungak kita bayak kenyak kita baru pulai gawak kini tau ke kita nyangkanya bisiknya berbeli ke barang kini oh, lemai tu ngarak ke berjimat maya berbaik ke perengkap pengangkut ya lebih lagi ngau gaya hari kita ya ke benong hujan berketuk ya. Okey, jadi tusun program kita ungkup ya lemai tu peningah udah tu lagi dia kita dekat bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Limbang ba hello Y Limbang udahnya 6:30 lemai dia ndo aku maca pesan berat ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat kita ulih email ngagi yfmiban@gmail.com biar mereka kita tahu WhatsApp ngagi nombor konti kami ba nombor telefon 013-862-8422 lalu pukul 7 lemai tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau Mr. Terabawan Mandi ba program berancau tikai ya. Lalu pukul 7:30 terlegi dia andur kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban bergulai ngau pengajar Jimbun Tawai Seduai Melati Badi. Bukannya meh tusun program kita ungkup ia ke lemai tu peninga ba awak sada lemai. Jadi terus segulai sejalan ngau kami ba YFM tentu ya frekuensi di Bandaraya Kuching 101.3 FM. Tok lagu ke Dubai After Gaun Bungai Ambai Kesulai.

0: sini punya lain. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuh nuan dulu au. Datai benua dituju nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Ni dia kapan siap ke pejalai kupis penglikun pejalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Dekeranjur simpang. Ngelantak orang ke pejalan kaki. Ngelanggar lampu merah traffic light. Ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro. Dini nuan.
0: Nasa dudi nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: Ya, gawai tum ketumba. Lagu kedai baik wat mit peningau dan merenang kita iba awak sadar lemai. Jadi dia tu kita terus bergulai dengan pengeluar program kami RY FM Limbang. Ba hello Y Limbang bakal ke lemai tu.
1: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru. Peningau semua ba hello Y Limbang ungkup ke minggu tu hari 1/25/2026. Jadi idar aku ba hello Y Limbang. Nusi sekedar berita ke bisiknya di Limbang kelebih lagi. Jadi ngenang berita ke bisiknya di sehari itu tadi ianya program ke disebut program Randau Community ke bisik diatur ukas bagi menua Limbang ke berengkah diatur pukul 8 pagi nyentuh pukul 1 ngalih hari itu tadi ba rumah girang anak alul menuang Lubai Tengah Limbang. Bisik digulu yang berhormat Datuk Paulus Palu Gumbang, Kaban Kaunsel Negeri Sita N80 Batu Danau. Jadi tujuh program tu nerang ke Polisi Perintah Sarawak ngagai mensia mayuh ke diau di rumah panjai kelebih lagi. Hanya tadi berita ke bisinya di pagi tadi, lalu berita ke Bukai ianya berita berkau ngau pengerami gawai ke dekat di Indo kita ini lama lagi. Jadi berita pengerami gawai ke debai aku ke sekali itu ianya pengerami gawai ba tuai rumah letan anak buda tintiang melanjar Lubai Limbang. Tentu ya ba dini rumah panjai bisi ngatur program gawai berserimbai kita ke nyambut gawai. Jadi ba rumah panjai sedak di tintiang melanjar Lubai Limbang 31/5/2026 paginya 8 pagi beranjau tikai, lalu pukul 9 pagi niri tiang panji nanda ke gawai. Jadi 31/5/2026 malamnya pukul 7 lemai nyentuh 8 malam pengawak bergambar nitiah ke pintu 1/23 pintu, lalu pihak mega program ke Bukai ianya pukul 8 malam jakuk pengelalu hari tuan rumah sidak di melanjan dia. Lalu pihak megak pukul 8.10 minit malam, pengawal mandang ke tanda asal. Lalu pukul 8.25, encabut tiket bertuah ke terubah. Bisik diadu ke pekit ngajat. Lalu nyabut tiket bertuah kedua. Lalu pihak megak 31 hari bulan, baru maletan bisik ngadu ke pengawal berlagu terbuka. Lalu pukul 10 malam, encabut tiket bertuah ketiga. Lalu pukul 10.15, nyentuh agak pukul 11.30 malam, pekit makai mi, pekit berlagu kumpulan, lalu bisi diatur main zigzag game. Pihak megak bisi diatur pekit ngirup tua, lalu udahnya ditangkan ke berlagu terbuka, lalu 11.30 nyentuh 11.50 pengawal nyedia ngirup air pengayu, lalu pukul 12.30 malam ianya nyeradak kai pengayu. Ianya program ke bisi diatur 31/6/2026 ba rumah letan tintiang melanjan Lubai Limbang. Lalu pihak mega aktiviti hari gawai sidaya kelimpah hari tadi pengawak jangka pemayung gula batu berlagu kumpulan basitik timnya tiga ikut aja, lalu pekit makemi, pekit ngajat, pekit ngirup tua berlagu terbuka ngau zig-zag game. Pihak mega bisi diatur pengawal lucky draw atau ke special draw. Orang ke di rumah panjainya bisi berjual tiket mainnya. Jadi nembiar dak di rumah letan tu tadi sigi dipinta berbeli ke tiket bertuah dikena ngerami ke atau ke ngericah ke pengerami hari gawai. Lalu pihak mega kena 1/6/2026 pagi pukul 9 pagi lalu ke pengabang orang lelaki, lalu pukul 12.30 hari gempuru makai deruai, lalu penutup ya 2/6/2026 pagi numbang ke tiang panji. Bekenya ke atur gawai sidak tuai rumah letan anak buda tintiang melanjan Lubai Limbang. Jadi kedua tu hanya berkawal ngau pengerami gawai mega di rumah girang menuang Lubai Tengah Limbang. Jadi menua Bukai pun sama pelabak aku bisi tuai gawai ke udah dipadu ke ungkup ya tahun tu. Jadi ba rumah dia bisi empat ikut tuai gawai ke udah dipadu ke ba sebedau tu sida empat tu inyi Inggu anak Sri Pandi, Polka anak Simon, Ibah anak Iriang gau Mongga anak Pindah. Jadi tuai gawai 2026 ba rumah girang menuang Lubai Tengah. Lalu 29/5/2026 paginya pukul 7 pagi, sidak berumah panjainya meresi atau kengabas pendam. Pukul 12 tengah hari, berancau ketikai. Lalu pukul 3 lemai, pekit nyurak gawai ungkuk anak mit. Pukul 3 lemai megak kebol orang lelaki. Lalu pukul 4 lemai, futsal orang lelaki. Kelimpah hari pengawak anak mit. Bisiknya begak pengawak sukan dikena ngergas kaki isik maya gawai. Lalu pian megak kena 30 hari bulan 5 2026 ba pentas ba rumah panjai rumah girang anak alul Ubai Tengah Limbang inya pukul 3 lemai inya bisi dia tu sukan neka anak mid kategori bisi dua kategori di pekit ke inya kategori 5 ngagai 8 tahun pekit ngiga gula batu dalam tepung ngisi air dalam botol ngena span lalu main roti gantung. Lalu kategori kedua, 9 hingga 12 tahun, ngigak gula batu dalam tepung, main pecah gelembung, ngisi air dalam botol dengan aspan, main telefon rosak, ngau main roti gantung. Lalu nya tadi, suka nikah ungkuk namit, jadi pihak megak, 30 hari bulan 5 2026, dia tu suka nikah ungkuk ureino, ba ruai rumah panjai. Jadi sekedar, hari pekit ke bisi diatur, pekit nendang bisin ngena butul, pekit niup lilin atau kedian ngena mas. Ketiga, ngiga gula batu dalam tepung. Keempat, pekit makai mi pedas. Kelima, pekit ngindik gelembung. Ya tadi, pengawak sekeneka orang Induk 30 hari bulan 5 2026 beruai rumah panjai di kampung atau ke rumah panjai ke disebut rumah panjai Menuang Lubai Tengah Limbang. Jadi pihak megak 30 hari bulan 30 hari bulan 5 2006 kelimpah hari suka nikah anak mit suka nikah orang Indo pickleball orang lelaki futsal orang lelaki bisik malamnya dia tu pekit karaoke terbuka 8:30 malam ba pentas utama di rumah panjainya. Jadi pihak megak berserimbai dengan orang gawai ianya pengawak kebaru pelabak aku di rumah panjainya pengawak nukar prais hari gawai toka pertukaran hadiah berserimbai dengan hari gawai. Jadi tiap pintu di rumah panjainya tadi dipinta beli hamper atau ke beli prais dikena kita bertukar hadiah maya hari gawai. Jadi pihak megah 31 hari bulan 5 2026 berengkah hari pukul 3 lemai program berlabuh ianya program nikik ke jerami pukul 7 lemai gemburuk dari sebilik. Pukul 8 malam, makai gawai baruai. 9:30 malam.

0: lalu 10:30 malam sampai tau ke semayang berkat pengawak gawai, lalu 10:40 malam pengawak mandang ke ajat, lalu pukul 11 malam jakuk lalau ari pengerusi Gerempung Indo, pengerusi seberkas, tuai gawai, tuai rumah ngau temenggong, lalu 11:50 malam nimang air, lalu pukul 12 malam ngirup air pengayu, lalu 12:30 malam pekit ngirup tua, lalu nak uliah mesidaknya berami sampai pagi kena 31 hari bulan 5 2026. Lalu pia megak 1 hari bulan 6 2026, pukul 3 lemai gemburuk batian pengingat, pukul 4 lemai ngetas pintu terkengabang. Lalu 2 hari bulan 6 2026, pukul 3 lemai nikik ke pengabang Indo. Lalu program dekat ditutup tau ke program nutup gawai berumah girang menua Lubai Tengah tau dekat dia tu 3 hari bulan 6 2026, ke Tegal mayuh bala tu tadengkanya udah mulai dari negeri Nur sidak ke gawak ya. Lalu 3 bulan sidak dekat nutup gawai pukul 8 malam gemburuk beruai tuai gawai, lalu bisi diatur pukul 8 malam fancy dress terbuka, pukul 8:30 malam penguat semayang, pukul 8:45 malam jaku hari tuai gawai, udahnya jaku hari tuai rumah, jaku hari penasihat J3K ngau jaku hari temenggong, lalu 9:30 malam ngerbah keranyai pekit joget pasangan, pukul 10:30 malam lalu ditangkan ke pekit ngirup kopi, pekit makai es krim air tua, hanya tadi sekedar pengawak dia kena ngericah ke program atau ke pengerami gawai bak sekedar luar di menua kita di Limbang. Jadi nak tu dulu hello Y Limbang, berita dikunci kaku ungkup ke minggu tu. Selamat hari gawai dengan semua peningat, ngarap ke maya bukai kita bertemu baru. Kita terus bergulai dengan YFM di Kuching. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih ya Dominic Inau sudah berkongsi dengan kita berita hari Limbang bak hello Y Limbang baka ke lemai tu lemai hari 1 25 bulan 5 2026. Jadi sudah lepas tu lagi peningat dia aku dekat macam pesan berat dengan maga pesan berbatang ke bisi di anjung kita ber email kami yfmiban@gmail.com dengan maga WhatsApp kunti kami 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek.
3: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan scan and pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bapno luar. Nyamai dikena lebih merah.
2: Apuan. Nyamai yang main mentepi ya.
3: Keramadah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
2: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
4: Ya, gina pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ya, nyak, sehari tu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10 hari bulan 11.
5: Pesan itu kemampayan, ya kenalah di hari taik itu kelebagi rumah ya.
6: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ini jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari anu lineng lo madah ke apa ya lo singka tau ke singka udah nadai kena 25 bulan 5 2026 hari 1 ba Hospital Besai Kuching. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ka pembelayan ik dia ba Sungai Biro, Sebangkui Undup, Radau Undup, Sebujuk Undup, Paku Undup, Manalang 4 buah rumah, Sekayu Batang Lintang, Pakit Jumbit serta kemembelayannya ke Bukai. Ia kena Allah dirintai ke Dito, ia kenglala Lo Singka tau ke Singka, Lo Singka tau ke Singka ya. Jadi niang tu dekat di Intu Bebala Mayuh kena 26 hari bulan 5 2026, barumah Kenyungan Undup Batu Lintang lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27 hari bulan 5 2026 ya. Kunando pesan tu baru isi pesan tu, pesan pemati tu datai hari anu lineng lo madah ke apa ya, lo singka

0: atau ke Singkau dan ada kena 25/5/2026 ba Hospital Besar Kuching. Jadi pesan tu di jadi ni yang tu peningat dekat di intu berbala mayuh kena 26/5/2026 ba rumah Kenyungan Undup Batu Lintang lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27/5/2026 ya. Jadi pesan tik nangkan ketuk peninga, pesan gawai antu dituju ke ngagai semua kabam belayan ya. Jadi pesan tu datai ari terumah cuak ngari ke sidak ya sebilik, ngari ke sidak serumah nesau semua kabang belayan ia kenglala niang Julian anak berdindang tau ke apai Jangguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara aku danuk baru kita ia kenglala niang Julian anak berdindang tau ke apai Jangguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Jadi semua kita dipinta datai magang ngangulu pengawal gawai antu kena 29/5/2026 ianya kena hari 5 berlabuh hari jam 2 lemai lalu ke Pengabang lalu pukul 3 dekat Malas Utik lalu pukul 6 lemai bisik makan lemai lalu jam 8 malam dia dekat Ngabas Sungkup ya. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah cok anak berdindang munggu sikup sungai Sebakuang Mukah ya. Jadi penerang ke silik agik kita tahu bertanya ngagai Peter tahu ke Igo bernumor 010-399-9535 tahu ke Jennifer tahu ke Indai Jangguak 011-476-4738 tahu ke David 014-238-5591 ya. Konando isi pesan untuk peninga, pesan gawai antu tu datang dari rumah cok ngari ke sidak serumah madah ke berantu ni yang Julin anak berdindang tau ke apai Jangguak, ni yang tinggi anak Ujai tau ke apai David, ni yang baji anak Angking tau ke Indai Sara ya. Jadi pengawak berantu ni yang Julian anak berdindang tau ke apai Jangguak, ni yang tinggi anak Ujai tau ke apai David, ni yang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 29/5/2026 barumah cok anak berdindang munggu sikup sungai Sebakuang Mukah ya. Jadi pengawak tu dekat berlabuh hari pukul 2 lemai nyentuh ke pukul 8 malam ya. Okey, lalu penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Peter tahu ke Igo bernumor 010-399-9535 tau ke Jennifer 011-476-4738 tau ke David 014-238-5591 ya. Lalu pesan tik nangkan ketuk peninga, pesan ngetah sulit serta ngambil enter balu datai ari. Okey, jadi pesan ngetas ulit serta ngambil interbalu tu madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Limie anak Aka tau ke Indai Kerikap tau ke nama Kangau ya Serani serta ngambil interbalu Mulian anak Jam tau ke Alo tau ke Apai Kerikap ya. Jadi pengawak ngetas ulit ni yang Limie anak Aka tau ke Indai Kerikap tau ke nama Kangau ya Serani serta ngabin terbalu Mulian anak Jam tau ke Alo tau ke Apai Kerikap. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabam belayan kedia ba rumah Mawas Genting Kerupuk, rumah Jane Sungai Paku, rumah Lauren Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paling Sungai Kuning, Rumah Mering, Sungai Buloh, Rumah Padang, Bukit Mas, Rumah Tayan, Sungai Lepung, Rumah Siba, Lubuk Lembah, Rumah Landan, Teluk Mulung, Rumah Jaman, Teluk Mulung, Pemaga Rumah Panggai Dayat, Gani Dayat Pakan, Rumah Runggah Sebangkui, Rumah Musit Garu, Rumah Laka Garu, Rumah Udu Ulu Serikai, Rumah Ubuk Ulu Serikai, Rumah Endi Nyempal, Rumah Austin Cali Badal, Rumah Lat Gerugu, Pemaga Rumah Antam Badal, Rumah Anggi Sebangkui, Rumah Melina Badal, Pemaga Kemelayan Dinanga Pelagus Kapit Stabau Oya, Rumah Dagang Rumah Tatum, Penyuluk Layal, Mutuk Layal Ngau Penebek Layal, Rayah Julau Entabai Julau, Rumah Pengulu Thomas, Rumah Mary Ross Rusak, Rumah Mary Bak Jalai KJD Julau, Rumah serta kemembelayan ia kebuka ia kenalah dirintai ke Ditok Magang ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 jam 7:30 lemai bak terumah gandum Sungai Rian Ulu Bayung ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai mineh tahu ke kerikap bernombor 016 835 3262 tau ke kasin 014 626 0072 tau ke undun 017 859 7097. Nano isi pesan untuk peninga pesan ngetas ulit serta ngambil interbalu niang limia anak aka niang lemie anak aka tau ke inai kerikap tau ke dikangau kengau nama serani serta ngabin tebalu mulian anak jam tau ke alo tau ke apai kerikap. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 jam 7:30 lemai ba terumah gandum Sungai Rian Ulu Bayung. Penerang ke sila lagi kita tau bertanya ngagai mineh tau ke kerikap ba nombor 016 835 3262 tau ke kasin 014 626 0072 tau ke undun 017 859 7097 ya. Tadi pesan ke bisik diterima kami ber email YFM bakal ke lemai tu.
1: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengau scholarship Sarawak tu kau dua dibuka sekali lagi bagi nubia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship bak Francis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bakal engineering probat accountant unonan ngau kebuka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29 dan bulan 5-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.

Ya, gi nampung baru pesan berat kita bakal ke lemai tu peninga. Jadi pesan kita sulit tu datai ari kayu ane tikiang tau ke apa jimbau. Nuju semua ke pembelayan, ia ke dia babatang anap, batang kaku, sangan, miri tatau serta ke pembelayan ia ke bukai. Ia ke nak lah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit. Niang laleng ane kudi, niang laleng ane kudi tau ke indai isu tau ke ini jimbau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena malam hari 5 ba rumah sidak yempu, ianya rumah saran nanga tau ulu anap tatau. Ya, penerang kesilik lagi kita tau bertanya ngagai Dominic Jimbau ba nombor telefon 010-960-3637. Ya, kunanduk baru pesan ngetas ulit tu datai ari kayu anak tikiang tau ke apa jimbau nuju semua ke pembelayan ia ke ngelala. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang laleng anak kudi, ngetas ulit ni yang laleng anak kudi tau ke indai isu tau ke ini jimbau. Ya, kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 5 ba rumah sidak yempu, rumah saran nanga tau ulu anap tatau. Penerang kesilik lagi kita tau bertanya ngagai Dominic Jimbau 010-960-3637. Ya, lu pesan ti nangkan ke tok peninga. Pesan pemati tu datai ari tu rumah Francis Jua anak giri ari kawong sekarang madah ke kedu ane embuyang, kedu ane embuyang tau ke apai ros. Udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ia ke ngelala, ia ke dia berberangan dua buah rumah, nanga sekarang dua buah rumah, teluk sebuyau, langkung tiga buah rumah, tisak dua buah rumah, rembai, lidung empat buah rumah, tekaluang dua buah rumah, lipat tiga buah, kejemut tembung dua buah rumah, tabut dua buah rumah, kubau enam buah rumah, sepemanjai jalan lidung, buyung tiga buah rumah, tanjung sekarang skim sekarang isu banget, tebarung bintulu sungai segan, skim bi meradung, bukit sangau, girirang, seri aman, putat kucing sibu kenawit serta mega bala ke diau di semenanjung, miri pemega kapal melayan ia kebukai, ia kenalah dirintai ke ditu magang, ia kengelala kedu anak embuyang, kedu anak embuyang. Ya, jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Francis Jua kawung sekarang. Jadi mayang ngintu niang tu ianya kena malam 26 hari bulan 5 2026 serta dekat dianjung ke pendam kena 27 hari bulan 5 2026. Ya, ba pendam saka jalai lidung. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Ros anak kedu ba nombor telefon 019-877-5201. Ya, kunanu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari tu rumah Francis Jua anak giri madah ke kedu anak embuyang, kedu anak embuyang tau ke Aperos, tau ke Aperos udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat diintu bebala mayuh kena 26 hari bulan 5 2026 barumah Francis Jua kawung sekarang, lalu dekat dianjung ke pendam kena 27 hari bulan 5 2026. Ya, pendarang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Ros anak kedu ba nombor telefon 019-877-5201. Ya, jadi pesan ke nangkan ketuk peninga. Pesan tu datai ari Randi anak bajai ngari ke menyadi ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Kristen, Patrick
Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di intu bebala maiwah kena 25 hari bulan 5 2026, ianya sarito ba rumah sida iampu ba nomor 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ya ke Ngelala, lebih lagi ke dia buat 3 buah rumah di Nanga Dalai, Sungai Iran Suang, ngau semua babatang Sungai Iran, kemelayan di Suang, Kapit, Macan, Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kucing, Tawau, ngau semua kemelayan ia ke Bukai ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang, nombor telefon 017 379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Nanu isi pesan untuk peninga pesan pemati tu datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang madah ke Patrick Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey udah narai kena 23 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di intu bebala maiwah kena lemai tu 25 hari bulan 5 2026, banumu 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Ikannya tadi sekedar pesan ia ke bisi diterima kami ba YFM peningat lagi maca pesan ke Siti tu. Jadi pesan pemati tu datai Ari Erin tau ke Indai Fifi Ari rumah John Merutun Jaka Serikai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ba Ibau Kapit rumah Setiam Skim B Serikai 5 buah rumah panjai Jalai Ulu Minus rumah Anthony rumah Man rumah Duris Simpang Koko Bayuang Serikai rumah Keli rumah Garai rumah Unggu rumah Christina Minus Serikai serta kepembelayan dikebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pesan tu madah ke Lucius anak Jalin tau ke Galang tau ke Apai Fifi tau ke Apai Fifi udah nadai kena 25 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di Sengai Bebala Maiwah bak rumah John Merutun Serikai kena 26 hari bulan 5 2026, lalu dekat di Anjung Kependam kena pagi 27 hari bulan 5 2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai nombor binin yang tumpu 013-282-4152 ya. Kunando isi pesan tu peninga pesan pemati tu datai Ari Erin tau ke Indai Fifi Ari rumah John Merutun Jakau Serikai. Jadi pesan tu madah ke Lucius anak Jalin tau ke Galang tau ke Apai Fifi udah nadai kena 25 hari bulan 5 2026, yang tu dekat di Sengai Bebala Maiwah ba rumah John Merutun Serikai kena malam 26 hari bulan 5 2026, ianya kena malam hari 2, lalu dekat di Anjung Kependam kena pagi 27 hari bulan 5 2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai binin yang tumpu ba nombor 013-282-4152 ya. Yang tadi sekedar pesan ya kesempat dibaca aku ba awak kita ke sekali tu peninga. Jadi pukul 7 lemai tu lagi dia kita dekat mending ke program Berancau Tikai begulai ngau Mr. Terbawan Mandi. Tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu ke Dibai Gwen Sanggup Aku.

0: kita ba dinidinindur. Kita ulian dengan kena smartphone, tau download RTM Click ba App Store, Google Play, tau ke App Gallery. Ulian mega dengan kena laptop, tau ke komputer ba RTM Click. Teruskan dengan Wi-Fi nak ngira dini ala kita.
1: Selamat lemai bala peningah. Jadi bakal kelemai tu aku begulai ngau kita buat senentang awak program barancau tikai. Topik undang-undang kekada kunci kaku ngau kita bakal kelemai tu agi bersangkut pawat ngau undang-undang data peribadi. Jadi tu datai bak rengat ekin nyebut legal implication nanti bisi nyadi case data breach tau ke data orangnya tadi bisi disalahguna tau ke bisi dicuri orang bukai dari data controller. Lalu nama legal implication tau ke nama tindakan undang-undang ketau nyadi. Jadi ngonyak melepening aku dulu berkunci ngau kita siti hari section kebaru dah di pasuak ke ngagai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 PDPA 2010. Section tu bala peningat ianya disebut Section 12B. Jadi pasuak ke ngagai PDPA 2010 introduced through the 2024 amendment. Jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab buat tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller bisi tanggung pengawal hari segi undang-undang nanya madah atau kemerik notis nanti bisi case kekak nyadi pasal data breach. Jadi tadi sebut dalam jakura putih section 12B tu tadi hanya creates a statutory duty of breach notification. Ia hanya data controller mesti madah ke case berkenya bisik kat nyadi. Jadi nama legal duties ya data controller tu tadi under section 12B ngagai siapa ya patut madah kena. Jadi ia mesti madah ngagai commissioner pesuruh jaya PDPA ya, notification to commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1 kena nyebut data controller mesti madah ke komisioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisi nemu data breach bisi kat nyadi. As soon as practicable, once there is reason to believe a breach has occurred. Jadi ngau pengelengkas, ngau jampat. Jadi nanti komisioner tu tadi udah dipadah ke? Udah nyak komisioner nentu kecara serta berkeni data controller madah ke orang kempu data peribadinya. Jadi tujuh section tu awak ke perkara atau ke hal data breach ke kak nyadinya diadu ke ngau nakak pengelengkas. Baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu. Lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya boleh diputar ke peringkat yang ke paling awal, earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 ya, tadi bala peningau ianya antara data controller madah ngagai commissioner. Tang siti agi tanggungjawab data controller ianya buat section 12B subsection 2. Section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach bak subsection 1 kada sebut akunya tadi nyadi lalu balat amat ke merik pemedis penusah pengerugi ngagai orang kempu data pribadinya data controller ngau nakak pengelengkas mesti madah ke orang kempu datanya. Lalu cara madah ke orang kempu datanya nitih ke cara ke diputus ke komisioner. Jadi tadi aku bisa nyebut data controller madah ngagai komisioner. Nanti komisionernya dah dipadah nyalai data controller akan merik pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B, subsection 2 atau bala peninga merik tanggung pengawak. Ya, merik tanggung pengawak disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller. Ya, madah ke individu pasal data beris nyak tau nganatai ke pemedis atau ke pengurugi ti balat ngagi individu timpu datanya. Jadi section 12B itu berguna amat laban section 12B subsection 1 semina nyebut tanggung pengawak data controller madah ke komisioner aja. Tang section 12B subsection 2 pengawak data controller atau ke tanggung pengawak data controller udah ya madah ke komisioner, ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban section to amat berguna awak ke bisi individual protection reti orang kempu datanya tadi dijaga sidak data controller ngena section tu. Jadi reti ya section 12B subsection 2 ni awak ke kena memastikan individual kempu data pribadi ya ke kak bisi disalahgunakannya tadi nemu halnya kak nyadi. Reti hanya not left in the dark when their personal data is compromised. Ianya tidak ia nemu, tidak tanya nade dipelalai, tanya nade tidak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ianya legal effect of section 12B subsection 2. Jadi section tu dikena maya data breach tau nganatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi cunta ya bala peninga data pribadi ya identiti orang kempu datanya bisi ka dicuri orang financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke ti data pribadinya tadi bisi dicuri orang ndak dijaga data controller ngau manah tau ngasuh reputasi orang kempu datanya jai. Tau ke data breachnya tadi nyamantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisi orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawak data controller madah ke orang kempu data pribadinya nitiah ke cara ke diasuh komisioner. Form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawak ke madah ke data orang kempu data pribadinya kak nyadi data breach mesti adu ke ngau lengkas. Ini madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya. Reti ya data controller nak tau nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kumpul data pribadinya. Laban ngai ke nanti inya dia siasat dulu. Utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Tang maya utainya kekak nyadi data controller tu bak penemu ya nanti utainya kekak nyadi hanya uliah maka natai ke penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi. Komisioner madah ke cara ngau nama konten isi kandungan notis ya yang madah ngagi orang kempu data. Jadi komisioner tu ke madah ke cara atau ke format ianya ke satu bangsa data breachnya, jenis data breachnya berkerti identiti orangnya kena curi tau ke particulars baka account bank orangnya kena curi tau ke medical report orangnya kena curi dari data controller. Jadi utainya tadi jenis data breachnya kekak nyadinya mesti disebut dia. Lalu bunyi ke dah sebut akunya tadi nya kategori data. Jenis data ke berkait ngau pengawak data breach dekak nyadi lah. Lalu cara-cara diambil ni tindakan step to be taken awak ke utain tekak nyadi atau ke dah nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data. Ya, last kali masuk dalam notisnya advice ya nasihat dengan gaya orang kempu data. Jadi waktu aku merik cinta ngaji kita bab section 12B tu bala peninga. Cinta tak baka bab bank bisiknya di data breach. Ianya identity tau ke information orang kempo account bank. Bab banknya kena curi orang. Tau ke? Kak kena curi orang. Itu aku buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu komisioner nasihat, lalu mansut ke hukum. Jadi tenitiah ke buat section 12B, subsection 1, data controller. Mesti madah ke komisioner, lalu komisioner madah ngagai data controller berkeni ke format ya, madah ke orang kempu datanya tadi. Jadi nanti section 12B, subsection 1-nya tadi udah dikerja data controller. Lalu nanti ni tiah ke section 12B, subsection 2. Data controller mesti madah ngau lengkas, madah korampu datanya, tambahan data breach dekat merik. Nya tadi dekat nganatai ke pengerugi pemedis ngagai orang kempu akaun buat banknya. Laban data breachnya tau ngasuh orang uliah bisi akses ngagai akaun banknya, lalu mencuri duit dalam akaunnya. Jadi nanti orang kempu akaun banknya udah dipadah ke data controller, ya kempu akaunnya tadi tau nukar password, tau ngamata ke merhati ke pejalai duit ya dalam akaunnya, tau ke minta akaunnya tadi dibeku ke dulu, freeze accounts. Jadinya munyi section 12B, subsection 1 dan subsection 2. Nanti data controller nak nitih ke atur tanggung pengawak ya. Buat section 12B, subsection 1 ngau subsection 2. Bekeni ke data controller tu uliah salah tau kena. Nyalai cawut ke tanya tu bala peninga. Ianya buat section 12B, subsection 3. Section 12B, subsection 3, data controller kena nitih ke tanggung pengawak ke patut dikerja ya buat section 12B, subsection 1. Tau ke mega subsection 2. Nyadinya tau nyadi ke penyalah, lalu nanti ia diputus ke salah buat kod. Ia ke dihukum ngena mata duit tak lebih hari RM250,000. Tau ke dihukum jail nak tau lebih hari 2 tahun. Tau ke dihukum ngena mata duit, lalu megak hukum jail. Jadi nama efek tau ke legal efek buat section 12B, subsection 3. Jadi nature of offense tu tadi bila peningah penyalah ke degagak buat PDPA tu ukai semina tau nyadi penyalah buat kes sibil aja tang nyadi penyalah hari segi kes jenayah. It is a statutory offense under the PDPA, meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya, nanti legal implication yang disebut strict liability penyalah buat section tu dibaik ngagai court. Jadi anda ibuah diberi bukti data controller tu bisik niat tu kena dai nak merik notis nak madah korang kempu data semena ia perlu diberi bukti kenunjuk kia nadai merik notis buat section 12B subsection 1. Lalu compliance ia mesti nitih ke section 12B subsection 1 nya. Ia disebut compliance pressure. Ia data controller mesti nentu ke notis ke diberi timely, terang serta notis yang nyebut semua perkara kesiliak awak ke data controller yang nak tahu pulai kesalah dari segi undang-undang. Nanti dari segi tanggung pangok company atau ke corporate accountability, artinya company bertanggungjawab tajak pan penyalah data breachnya digagak pekerja ya. Jadi nanti buat cinta ya, A is a data controller, jadi A meh kebisik tanggungjawab dari segi undang-undang ngadu pengawak kepatut di kerja buat Section 12B PDPA. Yeah, legally responsible for compliance with the PDPA. Tangti A bertindak bagi pihak syarikat B. Contohnya A, director officer atau ke pekerja agak pemutus bagi pihak syarikat B. Yang lain, syarikat B tu meh ke disebut data controller berundang-undang PDPA. Bisik pengawal A nak nitiah ke undang-undang PDPA, syarikat B menggak tahu pula kesalah buat undang-undang buat PDPA 2010 atau. Reti ya secara praktikal baka company as a data controller yang ditanggung pengawal kemerik notisnya B company ukai semina buat A ajak. Jadi officer liability yang tadi baka A pekerjanya nemu serta setuju nak nitiah ke section 12B subsection 1. A menggak sebagai pekerja B yang tadi personally liable. Reti ya nanti kesnya dipejalai ke Ketegal sudah nak nitiahkan notis, merit notis buat section 12B subsection 1 kod oleh ngukum company-nya as a data controller lalu mega A pekerja company-nya for personal misconduct. Jadi nyak munyi bagian keterubah pasal legal implication atau kesan dari segi undang-undang nanti bisa undang-undang tu nak dititih ke data controller atau kena dititih ke pekerja data controller. Jadi sekali lagi kemari sama lemai boleh peningat ngagai kita maka kelemai tu. Jadi undang-undang tu kak disambung aku baru bak minggu kebukai. Terima kasih lah bandah bergulai dengan aku baka kelemai tu dalam program tu lalu bertemu baru kita bak minggu ke bukai.
2: Ya, jenak kita mendeng ke program Berancau Tikai bulan ngau Mr. Terabawan Mandi. Jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mendeng ke berita lemai ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching. Tang sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu gawai ke di Bay Agusti Merikan berpadu nyawa ngau Jenarino Jeraki ai gawai YFM segulai sejalai.

0: Lap ngepan di Bana Suryaman kita meri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku kelab ngepan na Suryaman nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia mainai aku bala tua ngobala kapan pelayan aku bak menua Suryaman selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang ngon menua wo
1: selamat hari gawai aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutuk selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Aku Terbawan Mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketahuan tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Selamat lemai Datuk kita bergulai ngaku Emir Dajoni bawa berita lemai hari 1-25-5-2026. Keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak ngelati ke atur pengarap ti inklusif. Projek gas ngau kuasa sama laju jadi penyungkak dikena negap ke agik pengelikun kuasa di Sarawak. Balan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP sama laju belabuh berjalai ke pengawak ngenak cara berenggar-renggat dalam tahun 2027. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas ngansak rakyat di menua tu ngambil ke semampai nyaga penyerakup ulah ke bebatak asur ngau pengelantang antara sida ti udah lama jadi pun pengering rakyat di Sarawak. Pengelikuan ti diasai ke kemayari tu megak patut ditanke ngambil ke Sarawak ulah meruan jadi menua contoh hari syukur pemaya antara rakyat. Budaya ti sama berbahasa serta mereti ke pangan diri megak patut majak dikelati ke ngambil ke tau nguntuang ke rebak orang ke dudi hari ila. Dato' Amau Douglas Ugah mansut ke Jakutu bak pengerami makai lemai malam Vaisaki 2026 ke diatur gerempung rumah semayang Sikh Sarawak di Kuching. Berbak ngaunya ia megak bisik mansut ke bahasa diri ngakai unit bagi perkara pengarap bukai, Unifo, laban keudah, cakah, nyukung mayuh macam pengawak jalai pengarap ngau pengawak main asal di Sarawak. Atau inklusif ti dipejalai ke Perintah Sarawak hari Unifo, nyak ngayan ke Perintah Menua tu udah berbendau nentu ke semua pengarapnya sama dijaga ngau mana serta rentang. Projek ti ngemansang ke gas ngau kuasa di Samalaju Bintulu dekat nyadi ke penyungkak dikena nagap ke agik pengelikun kuasa di Sarawak. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek palan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP ngau projek batang payip Samalaju SPL nyak cukup berguna dikena ngada ke kuasa karanti entap nakau serta ulih nangkup guna industri. Projeknya senutuk bendal ngau julu ati Sarawak di dekat ngeluau nyentuk ke 10 gigawat kuasa karan lebuh datai bak tahun 2030 ngau 15 gigawat lebuh datai bak tahun 2035 dikena nyukung pemansang industri ngau pemansang ekonomi menua tu. Datuk Seri Julaihi mansut ke Jakutu lebuh ia ke nemuai ngagai tabak dua bengkah projeknya di Bintulu. Berebak ngaunya Datuk Seri Julaihi Narawi madah ke projek palan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP Bintulu. Disadang deka belabuh berjalai ke pengawak ngenak cara dagang hari tahun 2027 lalu disadang deka dibuka endau berengkah hari tahun 2029. Palanya ulih ngeluar ke nyentuk ke 1,500 megawatt kuasa ke alai renggat ke satu projeknya mungkua dua blok 500 megawatt ti ke dia tu benuang digagak. Kelimpah harinya projek batang payip Samalaju SPL-nya disambung kena nyalur 300 juta kaki padu standard gas sehari hari kedurung ngagai genturung industri Samalaju. Projek tu endang sebagai ari sistem ngada ke gas di menua tu. Projek tu megak ngayan ke Sarawak udah berjalai ke atur dikena ngada ke kuasa ti timbang ianya ngena gas asal dikena nyukung hidro

di menua tu. Datuk Seri Julahi Mega muji saup ke diberi raban engineer, raban tekniker ngau kontraktor ari menua tu lebuh projek CCPP ngau SPL ke di pejalai ka. Ia madah ke saup raban pengereja pengawa ari menua tu empu ulih nulung ngelati ke pemansang bakat ngau kapasiti industri kuasa di menua tu. Projek ke besai empasnya ndak seminat nyukung pemansang kuasa ngau industri tang mega muka peluang gawa ngau peluang ekonomi ke rakyat Sarawak dalam timpuh ke panjai. Datuk kita benar mendeng ke berita lemai ari YFM Kuching. Perambu undang-undang tau ke RUU orang tuai umur dia tu agi benuang disernih baru. Menteri Pemansang Indo Orang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Sukri madah ke upis menteria berguna ke buah penemu tambah hari gerempuang-gerempuang tik ngari ke raban orang tuai umur. Tajak pen draft RUU-nya sebedar tu nyau udah kat tembuk tang sekedar buah penemu ke baru bisik di kenatai ke yang kaum buah penemu pasal tanggung pengawak bala anak nyaga ngintu apai indai sida. Sidang mega udah diberi tempoh 6 bulan nun nyernih baru RUU-nya sebedar ke dibantai ke bak parlimen. Datuk Seri Nancy mansut ke Jakutu bak pengawak nun ngerami ari inai rengat Sarawak ke diatur bak galeri library menua Sarawak. Dulu agi arinya Datuk Seri Nancy Sukri bisi nemuai ngagai program Sejahtera Medani kebajikan ziarah kasih Ehsan Aidil Adha 1447 Hijrah. Ia mega sempat nyerah ke bantu Hari Raya Aidil Adha ngagai 320 ikut tuai bilik dalam sita Parlimen Santubong. Tiap ikut sidanya sama terima 2 kilogram daging capi ngau sekrek telur grade A. Penyerakup ke diiri ngau ndak ngira bangsa, pengarap ngau penemu politik. Jadi pemun ti cukup berguna, dikenang ngada ke pengawak pemansang ti nyerangkum semua serta ndak ngetu di pejalai ke di Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengau berumah ngau perintah lokal, Datuk Dr. Pengguang Manggil, madah ke penyerakup ti tegak megak, jadi tunjang ti tau nentu ke menua pesisir dekat semampai nerima pemansang. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita, udah ia kenguluk pengerami makan lemai, berserimbai ngau ari gawai, kadiatur pampang induk Parti Demokratik Progresif PDP meluan di Julau. Ia madah ke siti-siti endur semina dekat buliah pemansang enti sema mensia mayuah pengari rakyat tuai raban bangsa ngau orang tik gawak perintah nyak ngemuan kawa tik rat lebuh berjalai ke mayuah macam pengawak pemansang. Orang dagang di Semanggang udah diperansang ngangkat ke pengelandik diri ngambil ke penduduk sida bak pengawak dagang tau majak tegap. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snoda Lawan madah ketuk perkara kecukup guna diulih merik penatai pemisik kebesai agi dalam dunia digital ke maya arito. Ia mansut ke perkara tu dalam teks Jakuya berserimai ngau pengawak nutup Bazar Gawai Sri Aman 2026. Teks Jakuya dibaca pemasai bertanam bertupik Gilred Mukit. Kelimpah hari ti ngangkat ke ekonomi bak siti-siti endur serta nulung orang dagang di menua tu. Bazarnya mega bisi merik peluang endur raban nembiak mantai ke penaut sida. Lebih 50 itik bangsa bisi dibuka endur orang berjual mayuh macam barang tinyengkawam barang kraft, ngepan dayak, kuih ngau mayuh macam bangsa pemakai hari menua tu empu. Kemari sikut driver bas udah ditetap ke Agensi Penagang Penyalahgian Dadah Nasional AADK positif ketum. Dalam post Facebook resmi sida,
Upis Kereta Darat JPJ Sarawak. Madah ke kesnya ditemunya di bak sebengkah operasi bersepadu ke diatu sidak begulai ngau AADK ke alai pengawak meresa ai kemik bisi dipejalai ke ngagai bala driver bas bak terminal bas di Kuching. Atu ke silik maga udah dipejalai ke agensi ti bekawo setipa ngau atu undang-undang ke benuang dikena. JPJ hendang endak emplita ngau ulah bala driver perangkap pengangkut mansia mayuah tinguna utai ke ditagang. Labanya tau ngerugak penglikun bala penumpang serta orang bukai ti sama bertengah ke jalan alun. Operasi bersepadu dekat semampai diatu JPJ Sarawak pegulai ngau agensi penerit adat ke bukai kena nentu ke semina bala driver bas ti amargas kompeten serta nak berkenak ke dadah aja dekat di kemenal ke mic perengka pengangkut mensia mayuah. Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Perintah Sarawak majak ngelati ke atur pengarap ti inklusif. Projek gas ngau kuasa sama laju nyadi penyungkak dikenak negap ke agik penglikun kuasa di Sarawak. Balan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP sama laju belabuh berjalai ke pengawak ngenak cara berenggar-renggat dalam tahun 2027. Nyanakak berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Sebelai Sejalai.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak. Sarito, 25 Ribulalima tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agik Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu, bini Kepala Menteri, Datuk Amau Puan Sri Hajah Laila, Datuk Dr. Josh Chan Hong Nam, serta Tan Sri Datuk Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah, serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega bisi dibaik, Encik Saleh Haji Sulaiman, ngabas fasiliti kelab di digaga dengan cara modernnya, berendur kebesai 10 ekar, digaga dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati, tak mega endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu, ianya bala temuai di jamu bak pengerami malam Tropicana, dimandang ke muzik, mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ngayan ke gaya penghidup sosial ti berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: 9 lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuh pukul 9 malam.
2: Peringat semua. Kempat tiang terbilang laba langgai. Sarawak tampak ketegak sungai. Kitai kering entik begulai sejalai. Kelingkang terbilang ketegak tintiang. Pangau libau berberita ketegak keliling. Kitai berkuasa entik sama penemu sawum rundiam. Batang lupal terbangka ketegak buja senang. Rita geluang bergemung laban kumang. Kitai kering entik sama kuyang sawum singkang. Labanyak meh cara kitai bersukuang bertulung diris bangsa. Ngamik ke kitai nak mudah lemik dipelepek palak patung. Nak mudah ikat dikecia arum beraduang. Nak mudah penat dirakat tampuang perempuang. Nak mudah rapak dipedak mata mencenung. Kami Ari YFM meri selamat nyambut Ari Gawai Dayak, Gayu Guru, Gerai Nyamai.

0: Ngagai bala kita nuan yang ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera bebelah rancan dia diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Begulai sejalai.
1: Ya, YFM sedang lemai peningan lalu ke kita. Ya, ke baru bulan dengan kami lemai tuk peningan bahawa awak sedang lemai. Jadi hari kami di Bandaraya Kuching lagi mengkang mesik-mesik hari di luar din peningan ngarap ke kita. Ya, ke benung deriba jam ke dia tu lebih lagi kita ke deriba jauh lemai tu ngarap ke sangkai ngau selamat berendo ya ke dituju kita baka ke lemai tu peningai ya. Jadi ngarap kita nyangkanya benung mending ke kami di rumah jam ke dia tu selamat lemai ngarap kita serta selamat belalak begulai ngau diri sebilik ya. Jadi surat bersampi ngarap ke kita semua belak likun nak gira dini alendo kita jam ke dia tu peningai ya. Sekali kenyak kita benung berantau jalai kini benung makai kini dengan diri sebilia au serta maga kita ya ke benung gawak shift kini jam kedai tu ngarap ke terus ransiang hati berjalai ke pengawak kita peningai ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program Leman Budaya Iban bergulai dengan pengajar Jimun Tawai seduai Melati Badi Bawai FM tentu ya bah awak sadar lemai lalu ngujung ke awak sadar lemai kita hari tu 25 hari bulan 5 2026 hari satu.
2: Perambu mana perjalanan kita pilih tak ke mupa bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa anak nampun kereta bukai kelalu semak titih ke semua atur jalan alun anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat nuju semua bala kita daya di serata Sarawak bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah bertucung baka bukit nungkat neraja berkebung baka langit terang baka pandang bulan purna.

0: Ya, jadi ya beri selamat malam ya guys semua bila peninggal kita ke malam tu. Ya, ke bisa bergulai engkau kami buat program Leman Budaya Iban kita buat tusun ke 49. Jadi bakal selamat temui ke bisa dikangau ke kami ngagai konti YFM malam tu. Ya, nyak pengajar Jimun Tawai. Nyalai selamat bertemu baru dengan nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru berita dari Rempu tu. Kurs semangat Gerai mah.
0: Jadi terima kasih ya pengajar laban tajak panuan dipukul mayuh macam pengawak temu aku tajak pauda pinjin tentu mayuh pun buka ema ke diatur nuan tang uliah ngelimpang ke terimpu buku lain kau kami ba program Leman Budaya Iban kita ungkup Sarito. Jadi ba tusun ke Sarito pengajar nama dah utai ke dekat di pengungsi ke nuan awak ke nuan nerang ngelansak dulu mai nama utai ke di namanya tadi penjurai ke nuan malam tu.
1: Terima kasih DJ. Jadi terima selamat selamat bertemu, selamat mendiang ke program tu ngagai semua bala pendengar tua di luar din. Jadi dia tu kita ingat tadi musim semanja bulan 5 tu musim gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rundiang kita dia tu benar berkenang kota kenyadi lebih maya gawai.
0: Oh.
1: Jadi lebih maya gawai itu macam-macam pengerami bisa diatur. Jadi sekembang ke ngintu gawai ngambil ke nyak rami lagi ngambil ke orang ke ngabang rindu lagi hati.
0: Mm-mm.
1: Jadi maya macam main asal bisa dipansut ke maya musim gawai itu. Jadi nyak kebuahku untuk milih ya. Bekak kelemai tau, tua berkenang ke pasal. Mayuh macam jakuk main asal.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemari tau, bisa orang nyebut jakuk sadar berbuah.
0: Oh.
1: Ke selalu disebut lebih maya musim gawai deh.
0: Oh.
1: Kena orang butik, mak kena betunik.
0: Yeah.
1: Jadi, ambil kemandian nanti orang di rumah panjai, maya orang mula dah mupuak berkenak kami macam jaku main asalnya. Mm-hmm. Ambil kemana ke pengabang. Bila pengabang datai. Oh. Lalu main dikit ke pengabang.
0: Oh.
1: Pengabang tak datai lalu dikit. Ngagai rumah orang ke. Dia sedang ngabang.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayar itu. Lepas kita serumah tu tadi. Nadai pengabang hari rumah bukai.
0: Yeah.
1: Jadi kita serumah nurun ke tanah. Lalu kita yang lalu ke bala pengabang dikit.
0: Yeah.
1: Jadi mainnya orang kelandia. Dia soh kita berjakuk ngelalu ke pengabang lalu hari leka jakuknya tadi namun kita tuju leka jakuk ngelalu pengabang kemudian. Mm-hmm. Macam-macam utai ke utai kejai nak ada baik kita niki utai ke badah ada baik kita niki utai ke kenyak lah kelemparnya.
0: Mm-hmm.
1: Nanti beka nyomaya ke ngerami gawai datai di rumah lagi berdau ke puas hati udah pengabang duduk.
0: Oh.
1: Dia lalu ke kita agak ngau jakuk ke maniang dia dengar.
0: Yeah.
1: Jadi kelemparnya maya ke rami, maya ke dekat rami ngerja pengok besai. Kita nang bala tua rumah yang tadi berjimat amat nangis ke utainya tadi. Maya macam utai kena manah tau nyadi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi bisa ke maya kita nya begeliga mega tak depan surut ke maya nya
0: tak sebut orang ai ansa
1: ai ansa banyak bedau sedau pangan bejaku mantai ke ai ansa ambil ke mandiang yang malamnya tadi maya kerami rindu tadi sebedau ngirup ai pengayu bisa gada seorang ni mangai pengayu
0: yeah.
1: Bisa ke sekedaknya tadi niri ke kayu bas kedak nur de kumai ranyai bas kedak nur de kumai kayu gawai.
0: Mm-hmm.
1: Sebedau de bedau orang tengah jat ngambil buahnya bejakuk ga orang kelak dia suah ga orang kelandia bejakuk dah so bejakuk ga mayanya
0: nya kira sebut kita kena ngerami kage ngerami kita ai mana
1: lebih age beka dia tau ya nyoka tiap pengrami gawai lebih ge den ngredi to gawai to din tu babala mayuh nya begempuro ba balai raya lalu mayanya asasai kena tentu temu ga gawai enti nadai ngatur pengawa ute ngotune macam-macam mah pekit kumang lah pekit keliang lah ba sekedak ndur kala aku ninga pekit dah ngkeratuang ke sidaknya yeah, ngenap ngepantiknya nyilai dah.
0: Nyilai au.
1: Ha, jadi mayanya. Lalu lebih maya ke pekit macam-macam ke jakuk ke tau depan sud ke yeah. mayanya. Jadi nyak kekat kenang atau apakah kelemai tau. Jadi sekedar contoh ya aja ke kena tu lemai tau.
0: Nak semua.
1: Bala peningan tu adin jengkak ku. Tujuh program tu ngelobak ke penemu ngambil ke sidak pun lalu berfikir ke nanti sekedar ke depan sud tu ada tu kan nyadi dia kena nyadi kelalau nyadi ke tengah sidak lebuh sidak ngagak ke diri jaku main tadi hanya badas meh
0: yeah.
1: Jadi tujuh tu atau kira ke ngelobak ke penemu lah
0: Jadi bak kumpul tu pengajar merik besar terima kasih ya hari ke bala peninggal kita berluar dia laban nanti kita minta atur sitik-sitik rumah panjai berserimbai kuari gawai tu nang mak yuah ya pengajar deh ambil kemandian deh baka bertikik ke pengabang menyukun uang tadi deh nanti baka kelia kita hanya tadi hari rumah panjai bukai jadi pengabang ke rumah kita jadi tu nya laban endak ke kita madah rumah panjai bukai nadai atang ya ke tempat lagi nya tadi nyu berabi baterimpu rumah panjai terimpu ya jadi nyu berbaginya tadi pengajar baka antik ba kami berantau ke mayau manis tahun tau deh kami kari pasar tau kami ke ngempur rumah tahun tau jadi orang ke berumah panjainya sidak yang jadi pengabang jadi kira ke balan biak ke mayu agek tu dia pengajar jadi tajak pannya balan biak tang kati kau kita atur gawainya tadi tetap ya bisa main begitu jadi baku berguna tu atau dikena
1: kelimpar nyami kembali hari ke asal kelia lebih banyak pegawai tadi orang kelandia melanai dia so melanai minta utek kena bertabas.
0: Ya.
1: Contoh. Ya pun bisa panjur.
0: Ya, lama kita enggai terus minta bekenya aja kena jakun ya. Jadinya kena orang lagu ya. Mana kage, mana yang ambil ke bisa silup ya ge. De pelandai kurang nih.
1: De pelandai ke.
0: Ya.
1: Kelimparnya ambil kemudian kadang-kadang dia tahu lah. Gaya utek nyadi pedaku. Maya musim gawai itu nyak peluang bala kaban belayan pulai ke rumah. Jadi bala maya nyak mega bala nak bala painain tadi ngatur pendiaw anak mentap ke pendiaw diri. Bekau raja jadi melaki bini melah pinang bisa sekedar nanya indo udah temu gawai lagi melah pinang ku kau ga. Jadi lebih maya nyak bisa ke bekeni ku jalan mansur nanya ke berita ngaji orang ke datai bekeni ke gaya sawut orang ke nerima penatai bala orang ke bala pengabang utek kenya dah
0: iya jadi nanti kita ninga kenya tadi dia pengajar sebut kita itu rampak perkara ke besai luas ko kita ini atang munyi kunuan malam tu semina sekedar re contoh aja mengke de bantai ketua ne jadi terus ngaje nuan pengajar
1: jadi tu ada minggunya kemarin ramai dah kita tiga sudah
0: Rajes
1: teh cerita ya anak sempat
0: anak
1: tua
0: ngau,
1: bareng ke sepengalan dia tua aman dah berkayu ngayu ke perahu lagi
0: yeah. Kedah
1: jadi kena kuatir ku din awak ken bala peninga din ukai semina ninga ke aku aja kutap-kutap aja ku dito tang DJ mega tahu nguji ke namanya panglandia diri mansut ke sekedar hari jakuk main tik tau dia kena jadi nuan tau milian ni bagi tik ke dia kerindu hati nuan lah lagi jadi kini ke alu terus ngagai contohnya tua kini
0: terus ngagai contoh ke terubah tu pengajaran eh okey jadi bala peringat tua alaba nak minta ampun eh laban pa Facebook kita yang tadi nulis live pa Facebook bisa penanggul dak boleh diseliah ke kita nyala kita ninga ke kami ngena radio mana anti asai utai tu gunanya tadi tau record kita ne okey pengajar terus kenuan
1: jinti aku dulu
0: sini. Dulu meh.
1: Tahu gak? Jadi bala peninga semua ya. Jadi di jaku main teka aku pansut ke dito yang contoh ya lah. Contohnya jaku main tidak kena kita ngelalu ke pengabang niki. Selalu ya bala pengabang dasar kita niki ke rumah ngagai rumah panjai. Mula bergari, itu dah bergari. Lata buka kita enggak. Sebedau sedang niki ke rumah. Orang kena sabuang, orang kena nemu, orang kelandia berjakut. Tadi. So, dulu bejakut dulu keliak bebiau. Jadi dia tahu orang yang kita nyob si ngarap baru tajak pakainya si kita lekas sampai segi agi bisa. Jadi tu si tiari contoh lah. Jadi dia tahu kena sebut aku dia tahu hanya jako dia kena ngelalu ke bala pengabang Niki ya. Jadi tentu mah kita duduk ada dugau namanya berdiri bakal kita ngak ngena ngepan mah kita semua bala ke ngelalu ke pengabang sama perintah dia duduk sama nganti jaga ku nganti bala tuai pengabangnya ke daso bejakunya tadi bejaku ngelalu ke pengabang ti aku daso berdiri dia aku lalu tentu mah belabuh nyebut nyadi aku tu kada pedak bala kita ditau tak berdiri gelai-gelai kuduk hati kudian maka lama galau tapang mikai tumbuh di lebuah danang umai belakang tinggang seludang baju kirai pala linga-linga tangkup tempuga ujak lelaga langai tajai jari kanan aku depedak kita megai teran sangkua gansai jari kiba megai tabak penuh pamping piring renai tu gaya tak selalu pegai orang bejakut dah jadi aku dah tua itu baka semalau nampung lacau baka nenak nampung beragai biasa orang kempu pengawak pun gawai itu ngelalu ke penatai bala kita pengabang ke betekang mayuh berintai ndak siti penatai bayak ke kita ke indu lelaki biak ngau tuai bala kita sigit lalu ke bala kami serumah ditu penatai jadi awak kesama ngau kami berami rindu begagai ngintu gawai di bulan kelelang jadi bala kita ke datai ditu sarito depeda aku betuai ke sano tu tuai pengabang sida ya
0: sebut nama ya mana
1: sebut nama kita dia jadi ungal tu segi patut amat nyadi ke tuai bala kita. Laban dia tu segi ditemu kita. Orang ke lama udah jelai berita tanpa nama ditemu kita. Ia tu segi orang kepang hari kepayang rendam selemai. Orang ke segi payet hari kulit akar tubai. Segi juriang baka putih yang mata geraji makai. Nambah kenya, ia megak segi orang ketemu kita mentas nelap hati siruk jako serta panai megai orang. Jadi bala kita kedatai tau megak. Ndang sadang kami serumah ditu. Segi nak datai tunggal seorang orang. Nada ngimai. Kita tu nang datai, nang bisip tara nyangkung, bisip tara ngaruang. Nang bisip petara megai ngiring berjalai. Nya kebuah bala kita ke bala kami ke ngelalu ke penatai bala kita di tu. Nang bersedia ngob tengkira pamping piring renai. Lalu nambah kenya kami mega bisik nyendia ke panyap serenti babi ngelampai. Ngambil ke bala kita ke datai berasai di kemesai. Awak ke hati kita sama belak berasai nyamai lantang senang. Nyangka sebedau kita nurun ngabang kita tadi bak ungal maya kita kelelap tinduk sekenyap nangi ke kita bisik mimpi ringan nak nyamai asai maya kita kebaru pejam tinduk de malam nangi kebala kita bisik mimpi rawan nyemrai sungai jadi sekuma kita berjalai berkenyaga dia rentu jalai tadi nanti kita bisik jai burung salah tenung dipimpin beluai jeritan beragai utainya nadai tahu ngasuh kita menawa nadai tahu ngasuh kita sendika nadai tahu ngasuh pengawak kita itu nak datai nak sangkai laban ditau kami udah nyambut kita ngop darah cukup gagak nadai timpang jadi maya kita nikai lagi kami tu bisik ngagak ke kita utas bisik ngagak ke kita lebas bisik ngagak ke kita atur penatai atur penyangkai nyo salah kemunyi jako. Nyadi baka bala kita unggal antu kepapas, antu malas. Antu penyakit, antu kubit. Utai ke kamah, utai kerenya. Nyadi kita bakia, nak dasoh kami nike. Ngagai pertang penyarang rumah panjai kami dito. Tang tajak pia, anang irau dito kami udah merik kita. Jun Selan. Udah daripada ke ngau jakuk tangkan ngambil ke kita nak ngacau kami ke pegawai awak ke pengawak kami itu tadi lalu mujur hari pagi sampai ke lemai terkilok petang nyadi tara ke lalu ke kami ngemar bala kita nikik lagi inya bala sidak sekangak kungguang penyadung antu tuah tuai bala sidak antu limpah ngau sekangak kangai bala sidak anda marah raja pengibai bala sidak pulang gana serangkan kirai bala sidak sempurai ari pangau ragai ngau bala petara begiang manang genai awak kesida uke semina mai ka kitai pengaya pengraja ta megak tau ngasah kitai gerai nyamai lantang senang de ini yang urang nyalai dito dia tau bala kita pengabang nanti kita nyudah cukup bersedia lalu ma kita ini ke ngagai rumah panjai kami dito anang sanggo anang kajo anang rawan anang segan anang kakang anang kekayang lalu mawai nike baik nike sama nike serta bala kita petara ke nulung ke ngaruang kita ngagai rumah kami dito oha jadi oha tu segi bungai maya gawai nama udah temuk jago kak na orang ngau ke oha jadinya Siti ada contoh, ya. Bisa dua tiga tek, me, dito tangto Siti ada contoh, namanya lebo bala pengabang ninga kenyak tadi, artinya ba budaya iban, asa kita bisi miri yang mantai ke piri yang bisi begawai, kita sisi percaya ke bisi utai tindak dapat dak ngemar kita bukulai ngok kita, datai bukul rindu ngabang goleng kita. Lalu penatai sidak ya disegerkan ulung kita. Lalu tetin nak tau ngacau, tau ngasop ngawak kita nak nyadi. Kita tinggal kah? Tang tajak ya ditinggal ya mega de basa de bere kita.
0: Dipakai.
1: Utai dipakai, utai diru sebakang ngop ngabang bukai seminak sidak ya. Dia so kita naik buah ngau kita nikik ke rumah.
0: Oh, ya, maya kenikik ke pengabang ya,
1: Nek? Kenikik ke pengabang.
0: Oh, dan nyanikik bala pengabang, Nek?
1: Nikik bala pengabang. Oh,
0: maya nuduk ke sedak ya. Bisa enggak main, Nek, pengajar?
1: Jadi, datai ba sedak yang nikik, lalu duduk, lalu perintai bala pengabang, Nek, Nek?
0: Ya.
1: Nuan kan nguji, ke...
0: tahu ke?
1: Okey,
0: aku nguji, jangan nanti salah lagi. Dah madah ke?
1: Nek, Nek, ngacau.
0: Jadi tu jakob main kena kita nuduk ke bala pengabang ke udah nikik tadi ni pengajar. Jadi aku tuntak ke utai ke disdia ke pengajar malam tu. Jadi beritahu aku ya tabik basta ngagai semua bala pengabang mayu. Tadi kita udah bertikik ke pengabang. Jadi dia tu bala pengabang udah datai buat ruai kita. Nyalai dia tu bunyi kulukat timang dekat pan kita nak. Lelantuk selentuk langgai manuk. Nyaduh ke tubuh bala kita beratur duduk. Sama belak duduk bersaruk meh bala kitai, ngau petara ke ngaruang kitai. Baka penduk nyaruk sengkajang. Sama belak duduk berintai meh kitai, ngau petara ke ngembiang kitai, baka dejai tisir tiang. Sidak ke indau, sama belak duduk berkejenguk, melakang ke segiau tajau bujang. Sidak ke lelaki duduk berkerbik, nyandih bertiang, lambak medang. Ni bala kita kempu pengawak, ait tuak sadung ngau jalung. Tuluk gantang penakar ngabang. Utai ketabas tuang ngari ruas, daging salai rusak lalang. Dia tu bala pengabang udah duduk magang. Udah megak ngirup ngau makai sampai kenyang. Nanti kita nyau dekat pulai lah. Ananda ingat ninggal ke kami pengaruh gemar tubuh. Pematak pengaya, pengumbai wang. Kuya. Kenyak ke pengajar ni?
1: Agak.
0: Udahnya... Lebuh udah ditikik ke bala pengabang tu ilak, dia dekat berubah penghidup kita serumah. Nembiak sekolah dekat boleh pelajar sampai degree. Sidak kedara boleh laki besai gaji. Sidak kebujang boleh bini induk kemerti. Orang ke pedagang pan menang berbeli. Orang ke buah politik menang boleh maya undi. Nyalai gagai semua bala kita kudah ningal sampai itu, penghidup kita megak dekat berubah, semua utai di kerja kita dekat nyadi magang-magang. Oha, oha, oha, kuyat eh. Okay. Hanya contoh ya, hanya pengajaran.
1: Hanya contoh. Contoh, jakut tidak tahu dia pansut ke kita. Siti tadi mula-mula kita nikik ke pengabang. Udahnya kita ini tadi ngasuh pengabang duduk. Ngena jakut di kenoko kita. Nyamai di dingamnya.
0: Tahu.
1: Kelimpah hari ke pas nya tadi jadi dia tau bala orang Kelandia pasal namanya selalu dia dia seorang mantai ke penemu maya begawai kemudian nanti gawainya diatur kita ba balai raya kemudian lalu kita dekat selalu mantai ke baka paket kumang. Jadi di tiap kegaya ke daripada perhati selama tu pedaku. Kadang-kadang kak tertabar ke nanti semak baka pengawaknya dia lagu kita yang kena jakuk ti mandiang dia dengar. Kak tahu yang saya baka lawak ke cukup digulai daun tubuh digulai biciang ya jangka tu. Ianya ambil ke mandiang. Nanti kita ngatur pekit kumang, ngatur pekit keliang kini tentang punya. Dah kita nak tamata-mata ngangau ke batu dah penyertanya niki ngagai pangau, lalu ngak mandang ke derempu tang mandiang nanti semua kita bisik ngemar ya tau ke muji gaya tu dah ngena jakuk sada berbuah. Nanti uliahnya lebih maya ngatur pengawak tu jakut sada buahnya tadi diatur kita ngon nak nak ke uliah penyiman laban bisik jakutnya tadi tahu ngaso ya lemik semangat nanti salah kena tan salah sebut deh ambil kemandiang utai terkena kita berbandiang kayak pendiau ya tadi salah tahu nggak saya nak lantah hati ya jadi tahu minta pun nggak bala peninga ambil kemandiang ti nuan tak berengkah ngau ya induk tudah tua itu aku mai kami jala jarang jala jala jarang ya kok mayuan induk nsiban hati nanti kita degagak digelar kita bekenya.
0: Ya, lepas nanti kita berarti kerti jakunya pan kita sudah nemu nama empat,
1: nama empat. Semua utainya. Nada nemu milia lah.
0: Tak sapu magan.
1: Tak sapu magan. Jadi nak lantar hati itu dah nak tua ke ngau rapa peket nanti gagak tua misalnya.
0: Tu semua kita orang ke jadi MC nya ke main peranan betul nak mengajar.
1: Nyam itu atau ngenang itu lepas kalaknya di perkaranya kalaknya di dah utai di keranau ke utai di tanya deh nyale ya ke pemaduk mana ya tadi kita milih jakuk tip pemaduk mana Indo darat selalu disemak kita ngagai bungai kini ngagai ngagai manyi keluar ke madu kini ngagai buah ke manis lebat
0: utai ke mana mana
1: utai ke mana mana ya Indo atau yang dengar jadi nyam seberapa apa orang tinya di MC Dudi hari mai kak maksud ke penemu bentato berjemat gak
0: patut milih
1: nangi ke pangka nangi ke pangka nya nak tahu ngasuh hati bala nak tu hati ngau nike ngage pangau yang tadi
0: nah lanyu perenguat muat tu dah nike ya jadi ba orang ke bo pekit kumang pekit keliang tu dia tu dia pengajar nyu ke dia tu kita berarti ke apan bisik nama ko kita pejuluk ya.
1: Ya pasti julu.
0: Jadi sedak ya dah suah milih ke dirimpu. Jadi nanti ya kena pelihat nombor tiga tu. Atau julu sedak yang pun milih. Jadi utainya diberi ngakai urus setia. Jadi maya ya ke ngangau ke nikik yang lagi pemandai MC-nya. Maya ngayat ke yang kau pun julu ya nyak.
1: Anda dikan uji ke contoh.
0: Sama tu ane.
1: Contoh lah ambil kemana nuan tu. Dah suah orang tadi. Jadi MC lemah itu. Lalu nikik. Namanya penyerta kemegah pelik nombor berapa pilih dek?
0: Nombor tiga.
1: Tiga? Okey.
0: Aku uji kaya ni. Okey. Jadi ketuk kaya pengajar. Uji sama malik bala kita pengabang ke betekang mayuh betugung. Sama merati ke penyerta kemegah pelekat nombor tiga. Kecukup gaya di atas panggau gantung. pedak pemajik gamar tu dah bermua tampak bakas nayak bulan kembung. Ngendang ngepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung. Perhati ke pejalaya, kengenjiang ayun lundai baka penerbai burung tiung. Patut penguak karung pemedung merik ya gelar, pucung serangan jayau aik mata duyung. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai bingung duduk gegenuang. Baka pendiau jelu lutuang kemabuk kunyuang ipuah kerarang kau ya, ne?
1: Jadi, ke selalu dia perhati kurang. Ya, udah kan hingga ke abas entah tu, aku ngena lebu ngadang. Jadi, nyak lah kebuah bau juang ya lagi. Bisa, ang ngemunyi.
0: Ya, kak stimal, ne ya?
1: Stimal. Jadi, nanti nikah kah tu dah ke nomor 4 contohlah gitu. Udah kita nerang ke siapa tu dah hari segi nama tu dah pengawak tu dah. Tadi jadi kita lalu ngangau ke bala pengabang ngasuh sidak ke bertekang duduk bersekut tadi sama bela berarti ke tu dah penyerta pekit ke menggai nomor 4 ke genap sukut. Pedak dah pemajik gamal tu dah bermua ceria tu jom lelegup ngenak ngepan cukup neman bekain sidan buah bali kelikut perhati ke pejalai tu dah tuai ngenjeng ayun rundai baka daun pedalai dipuput keribut patut ke penguak tangkai pengandut ngelaria pucung gadung serangan minyak wangi cap berut. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai mentan di dalam 7 hari gila mawa nyabak sesingut dalam petang.
0: Yeah.
1: Jadi nanti bujuangnya selalu nanti namanya nanti sangkutnya betul. Temu nak berasa orang ke ningai nemu ketawa deh. Jadi dia tahu minyak wangi cap berut kami kelia lumayan kaki biak kelia.
0: Ya, hanya
1: minyak wangi ke pemaduk mana kelia. Nuan dia tahu tuan sama jadi MC. Contoh lah dia tahu.
0: Aku
1: okay,
0: deh.
1: Okay, ujib dah.
0: Tu nombor 13 ngenak ke pelekat nombor berapa?
1: Ujib nombor 5.
0: Nombor 5 ada kuai ni ya tadi. Okey, jadi itu ia ke genap pelekat nombor 5 tuan pengajar. Uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke bertekang duduk bertunggak. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 5 ke cukup tempat. Pedak pemajik agama tu dah. Bermua ceria berkulit pura upa. Ngenang gepan cukup temban berkain sidan mayuh curak. Perhati ke pejalaya kengenjiang ayu lundai baka penerbai burung empunak. Patut beradai indai tangkai penguak mereka gelar, pucung gadung serangan jayau pengigak. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai berketup simak. Hati semampai dekat nanya, dekat ngelala nama kumang. Nyak ya kena nombor 5 je ni.
1: Nombor 5. Jadi, ni kai udah temuknya. Tentu, tempek kura jari.
0: Ya.
1: Jadi, uji maliak ngagai pangau bila kita pengabang kebetekang duduk tatam tau. Sama berarti ketudah penyerta paket kita itu kemegai pelekat nombor 6 bergamal gangam. Pedak dah majiak tu dah. Bermua.

0: alai tu dah tuai ngenyang ayun lunai baka penerbai burung nan patut berada indai tu dah merek ya gelar pucung gadung serangan jayo keran nya ketau ngaso hati orang lelaki berai mentan di dalam 7 hari 7 malam kusang lempuang.
1: Ya. Oh, ya ketemu nane. Ani ke ga ketemu 7. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petekang bebala mayu. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 7. Pedak pemaji agama tu dah. Bemua ceria baka pernama bulan kembuang penuh. Ngenang ngepan cukup nemban bekain sidan cukup jalan nak merapu. Perhati ke penjalaya. Kengenjiang ayun lunai baka pengelabuh daun bulu. Patut beradai indah yang gelar ia pucung gadung serangan pengaruh. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai enggak jenuh. Semampai ngasuh indah yang agak timpuh alai nganjuang tincin tunang. Alu kada tanya orang
0: ni. Alu kada mok orang ni kada. Nyadi gagane tu dah. Nyadi bala kapan tua kada dia di luar din bala kekak nganjuang lah. Anak lagi.
1: Tahu ambil kan ni?
0: Selekat dua tu. Kejaku dia tadi.
1: Tahu kenal. Tahu
0: jadi ke lalau kita ini. Kau ada.
1: Tahu.
0: Dia bangun nak ngepan.
1: Tahu.
0: Tajak petinya jarang. Sekali setahun je dia buka. Engkau tak ke dia. Kan lekat ke maga.
1: Ya.
0: Ia jadi. Kejaku merapuh kena dia tu.
1: Tahu.
0: Dia bangga merapuh. Juna mana kan
1: jemput ya,
0: pun repak. Pun kara ke penuh leban karuran,
1: kan? Oh, ya.
0: Jadi kira umum masih hal meh benar ya kemana mana ada peda.
1: Oh. Oh.
0: Dan yang nikah kan tu dah bala tu dah nama penyerta tu tadi ke nombor 8. Oh. Lalu pengabang dah suah tua sama bela berarti ke penatai sida ya bala pengabang ke betekan duduk besara au sida berarti ke tudah ke megai plekat nombor 8 ke cukup amat ipa pemaji tudah tuai bemua ceria baka penama bulan kembuang ransa ngenak ngepan cukup nemban bekain berawai pira para pejalai tudah tuai ngenyang ayun donai baka terbai penerbai burung ka lalu gadai nai ngelareng ngi aku manok sabuang kutu pucung gaduang serangan jayau minyak kelapa tau ko inai ya kita nya tau ngaso hati kita kelaki berai asai kedebata tiap-tiap malam selalu nyaba insa temepak ninggang lubang
1: apo ne.
0: Berakhir lah belum ada 4 jayau ni.
1: Empat katiku kita pada pemaji Indo atau kekumpulan ke dia yang apa tu MC tu mana? Jadi nikah gak ya ketemu 9 lah pengajar. Uji maliak ngaji panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bersendai. Sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 9 kelama diante ante. Pedak pemaji agama tu dah bermua ceria bakas naya bulan pegari. Ngenang ngepan cukup nemban bekain sidan betati yang gerunung besi. Perhati ke pejalaya kegenjiang ayun lundai baka penerbai burung tiup api. Patut beradai indai tangkai pemidi merik aglar. Pucung gadung serangan minyak wangi bau rengut maliali. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai 7 hari sinuk ngenang.
0: Okey. Udah nyanyi kek gak bala penyerta ke nombor 10 atau tadi? Lalu kita ingin sebala pengabang tadi ke betekang duduk berkedugau bersedia agak sama berarti ke tudah ke beramal imun peniau pemaji tudah tuai umas ya agak bermua baka penama bulan senayau ngenak ngepan cukup neman bekayen sidan bercurak mansau pejalai tudah tuai ngenjang ayun lunai baka penerbai burung bangau. Patut ke berada indai, ya ngelar ya, pucung gadung serangan jayau lelengau. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki, berai merampau peniau. 7 lemai gila mamau, berjaku butau-butau surau orang.
1: Nyu mamau tu dah kemudahan.
0: Nyak, seperti yang mudah-mudah orang rindu tadi.
1: Kumbai teh. Tu nyonya nikah ke namanya tadi penyerta ke Megai pelekat nomor 11 pengajian teh. Uji malik ngaji panggau magang kita pengabang ke petegan.

0: duduk berbanding. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 11 ke cukup mandiang. Pedak pemaji agama tu dah. Bermua ceria bakal ketupang bungai kemuntiang. Kuyuk ngenyeng pepelu bakal teluk burung selangkiang. Ngenang ngepan cukup nemban berkaya sidan. Berawai ranguang sementiang. Perhati ke pejalaya ke ngenyeng ayun lundai bakal penerbai burung siang. Patut berada indaya meriak gelar. Pucuk kuning serangan jayau penariak perniang. Nyak ketau ngasu hati orang lelaki berai balat nginiang. Mata ngai baduk-baduk merniang biar pejalai habis terbimbing salah singkang. Ini hati merniang.
1: Empat menara merniangnya salah singkang. Terus lagi baru tua beranau ke
0: gate panjai.
1: Empas namanya sekedar lagi jago di tau baru kebuah jagonya dikena. Okay. Kita ada nikik ke tu dah ke megai plate nombor 12 tu tadi. Lalu kita ngasuh bala pengabang ke betekang duduk bertembuang tadi sedia ke. Berarti ketudah ke megai plate nombor namanya pelekat nombor 12 ke genap itu. Pemajik tu dah nang umas ya ke bermua tucum bakal lungkum bungai kenunsuang. Ngenak ngepan cukup nemban bekayen sidan ngenak keruncuang. Perjalai itu dah ngenjeng ayon lunai bekat penerbai burung silus melayuang. Berada indah ya ngelar ya merik ya gelar perauk bidara buang luncuang. Tajak lingar ya nak nangi karam entik debaik belayar neresak gulung alun gelombang. Di itu limpang mimit hari
0: ya, kata adik.
1: Jayau tahu gak?
0: Kenapa perahu kan
1: mana gak?
0: Tunjuk ngagai ya ke nombor 13 tu pengajian ni. Uji maliak ngagai panggau uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke betekang duduk berintai. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 13 ke bergamal imu namai. Pedak pemajik agama tu dah. Bermua ceria bakal kerembai bungai teratai. Kuyuknya pepelu bakal teluk burung beragai. Ngenanggepan cukup teman berkain sidan berawai rinyai. Perhati ke pejalaya kengenjiang ayu lundai bakal penerbai burung ruai. Patut berada tangkai indaya meriak gelar. Perauk berangai panjai. Tajak linggar ia nak nangi karam nanti dikenak belabuah. Nengah tengku juah uang jagai. Laban nialan ia nyeliah kekesai tipuk lenggang. Nemu kata kau kita. Nanti sebut kita ke mayar itu. Nemu berdikari menyana.
1: Pandai dek. Tuh. Tajak peniau tu dah bakal ke siga, bakal ke lingar. Tapi ialah segi namanya regas. Jadi bala anak tua ke regas peniau rajin belajar. Namanya anak malu berjaku. Pak Mat dia beri kita gelar pekat. Kata dah. Namanya rajin hidup berdiri. Rajin ngigak penemu. Udahnya kita mengasuh bala pengabang ngadang ke maliak ngagai panggau sidak ke duduk duduk berkerindik. Bedau tu tadi ke?
0: Bedau.
1: Mai balas tidak berarti ke tudah ke megai pelekat nombor 14 ke landia betundik untuk siti ada perangai ya landia betundik landia bunga deh. Pedap majak gamal tudah bermua ceria cukup peninggi pecukup ya pelandia betundik kuyuk ngenjang pepelu bakal teluk manok lansik ngenak ngepan cukup neman berkain sidan berias burik atau kemayar itu mayar orang ngenak kain burik ni kau perhati ke pejalai itu dah tuai ngenyang ayun lunai bakal penerbai burung berui patut berada indai tangkai pengisi ngelar ya tapang kedang galau pelai dan berebinan di depan sarang induk manyi enti dia puar udu pelai sikit nak kalak nak ngemenuh ke selipik rintuang kulit sengkajang.
0: Perisik menyana.
1: Selampai. Artinya. Okey, saya sengapa. Naya orang te, pandai. Naya bisik penglandi. Nyala ya bakal manyik tek perisik. Mayu madu dah.
0: Tunjuk ke penudik tu pengajaran. Sidak ke pekit kuman.
1: Indok tak kuman.
0: Ya, jadi uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk berbala. Sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 15 ke tinggi rega. Pedak pemajik gama tu dah. Bermua tucum bakal lungkum bungai alamanda. Ngena ngepan cukup neban berkain sidan ngena arah. Berarti ke pejalai ya kengenjiang ayun lundai bakal penerbai burung bekaka. Patut beradai indai tangkai pengembau berik ya gelar. Pun tapang kayu raya tumbuh di daluh antara menua dan ngenyeng berbinan di depan manyi madu bandar. Nak dipuar idang antik dipuar idang ya sigi semampai perisai madu ya ulih menua ke segiau tajau salang-alang.
1: Sama
0: ngonyen tadi menyana.
1: Madu.
0: Jadi sidak ke kap milih leka jakuk ke degenak tu katiku kita. Tahu berarti kia pengajar laban kadang-kadang ya nak setipat engkau orang ke kat dia yang tuanya nak pihak ya.
1: Betul. Ke berkata tadi tu hidup di pelajar tinggi pak mak daripada tu
0: tahu nak tahu
1: laban ya. Ya, aku dah bisa kerja. Ya, bisa pelajar tinggi. Lalu
0: kira sebut kita kerja ke namanya tadi.
1: Nama kerja
0: mana?
1: Jadi nanti kita berarti ke semuanya 15 titik contoh ke bisa ditau tadi. Kita berarti ke semuanya kurang lebih nada tentu jauh berbeda dari pengendiri laban. Tua lebih maya berarti ketudah ke ngau reba pekiat ni tadi. Nak tahu becipi yang hati ngau sikut-sikut sida. Tiap-tiap ikut sidaknya tadi. Sama mantai ke pengelandik diri. Sama mantai ke namanya gaya diri mpu maik diri. Bak mua bala mayu lah. Nyak kebuah tadi MC tengah agak gelar ke sidak pun. Mesti ke berarti ke perkaranya dah. Jakut terkena mesti ngipak ke utai ke nyadi dah.
0: Ya.
1: Okey, tuang nerus ke kenang katinti semua keliang dah.
0: Keliang.
1: Ini ke contoh nah.
0: Nya bisa mah namanya enggak ukai tak di asuh tua ni ke piaja. Dulu nang pengajian eh.
1: Okey. Nanti semua bab pekit keliang nya kur lebih cara ngawatur ngerja ya tadi kur lebih bakal ngau sida bab pekit kumang lah tang kita nemo lah keliang tu tadi patut ya bisi perangai mangah bisi perangai berani bisi perangai buah hisi ya tegap keriang kau jaku iban lah ngenal ke jaku keriang deh keriang mak kur bujangnya kau kerti ya keriang bakal batu tang nama kau kita bisa sergah aja, bisa sergah, bisa cara yang main direk. Uji kita berarti sikit contoh. Uji malik ngagai pangau bala kita pengabang ke betekang dia audito. Sama berarti ke unggal da, penyerta ke megai pelekat nombor satu ke bergamal sigat udu. Nya pedak aku ke nya di MC dah. Pedak dah penyegat gamal tu dah. Ngenjang bakal gamal antu gayu. Jadi pilih dia tahu. Bak kenang jakuk dah keliak selalu sidak yang bersemak ke hantu buyuk. Jadi hantu buyuk tu hantu te kak menua no ngaduan orang nak mandiangnya dia. Nyala tiu liatnya seliah mega. Ambil hantu gayu tu mana lepas semua kita segi kak
0: ke gayu magang.
1: Gayu magang. Tu dah nyak ngenak ngepan cukup neman begagung megai terabai beketapu. Perhati ke pejalai itu dah ngenyang ayun lundai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai ayu. Patut berada indai yang ngelar ya. Ngelar anak bujang ya tau. Dekumai sidak biduk lingar peraut laju. Entik di depan nak meniti ke diri karam tersuduk. Ngerencah pupuk gelombang bergagai. Jadi begitu kita ngena lebu nagai. Din tadi lebu ngadang ngujuan deh. Jadi tu ai jadi tu berkenang ke pasal jakut dia tahu dah kenal lah bahkan tu gayu mandi yang tentu mandi yang lagi hari antu buyo.
0: Bisa kenal bakal namanya kesebut sedaya kenal antu jelu batu ni pengajar
1: antu
0: bakal antu jelu beruang mangah
1: Lagi kita mendak
0: bisa nak
1: ya auji ya auji dah mendak kan
0: au tu nyung ngagai sidak ke ngau pekit kliang ia ke ngena pelekat nombor 2 tu pengajaran eh uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bekejangah sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 2 ke begama cukup sergah pedak gama tu dah ngenyang baka gama antu gerasi belabung dila ngenang gepan cukup nemban begagung megai terabai bersirat mirah. Gaya pejalai ya ayud lunai bakal kedekat nyelai ranyai nyelai tangkai ranyai betuah. Patut beradai inai ngela anak bujang itu antu jelu beruang manga.
1: Anyu
0: jelu beruang manga. Telebak ngerarah ke buah jejabai nyuntai.
1: Anyu tu leka jakut dia ngembar leka jakut jelu. Jadi orang ke bujang tu tadi lelaki selalu ya dalam main asal iban baik kena dalam timang dalam pelandai dalam semuanya selalu mandiang ke peniau lelaki tu ngagai bala jelu ke keriang bala jelu ke ergas
0: bala ular ke
1: bisa bala ular ke apa ke ngagai jagu ngagai rabi yang ngagai jelu ngagai ular ke bisa-bisa mereka cenderung bisik yang jangka aku bisik mansak tu lagi. Nanti kita ngenang ke Nikit ke si kau dikangau ke MC lalu sidak yang ngasau bala pengabang ngadang bala pengabang ke dasau ngadang ya. Bala sidak ke penung bertekang duduk berbanding duduk berimai merti sidak ada baik berarti ke peserta penyerta ke megai pelkat nombor 3 ke begamal cukup kering gamal tu dah ngejang bakal gamal antu gerasi nisiang ngenak ngepan cukup neman begagung megai terabai besimpai gadiang gaya pejalai yang ngejang ayun lunai bakal kedekat nyelai tangkai ranyai sepati yang patut berada indah ya ngelar anak bujang ya tu anyu jelu bunsu rabing datai ritebing lubuk kelemuai jadi bila nembiak ke debat baru nak kalak ni ngotek ke nama rabing tu bunsu bayar bunsu bayar bayarlah
0: nyak dia sebut bunsu rabing
1: nyak tembai bunsu rabing antu gasi ni siang tu antu timangah jadi lelaki sikit patut berkenyak main perangai nanti nak pihak munsuh ke delaban ya tak takut ke ke ya
0: iya nanti nyuli pelipai okey jadi nikik ke
1: Siti lagi lelaki jakut dekat dia terang ke kudito ada suah dia sebut tadi nyelai tangkai ranyai sepati yang lelaki jakut ranyai jadi lelaki jakut ranyai nyukat tiap rumah panjai lebih banyak niri kegawai sidak lalu niri karanya yang lebihnya nyonya di utai ke telebak di kerja ke maya retau di kena sidak tang ya kiamat ranya itu bangsa utai tumbuh di menua antara menua sebayan dengan menua kita lalu lebih maya bala sebayan ngabang ngagai orang tegawaian tu datai bapun ranya sidak lalu nyelai ranyainya dulu erti nyelai lenya enggak ngambil buat buahnya.
0: Iya.
1: Jadi buah ranya itu nanti di sebayan din ya antu pala pengaruh tetau ngaso berani pengaruh tetau ngaso boleh padi pengaruh tetau ngaso kita pandai ngaso kita sikar ngerjap ngawa jadi bala sebayan ti ngabang ngagai orang tegawaian tu lebih ya udah bulian buah ranya yang tadi baik ya ngagai orang te gawai lalu diberi ya ngagai kaban belayan ke dia ngintu mengawak gawaian tu. Jadi bak menua kita menua ulu air menua batang air batang kari lelaki jakuk ranyai tu nyak panuang lalu panuang tu tadi kada timang bala lemambang lalu dak bak atas panuangnya bisa digantung kurang jadi ke simbol buah ranyainya buah nyur tau ke buah inya tau ke buah pinang mansau ngau tangkai digantung dia jadi ke simbol palak munsuh ti uliah orang ti ngayau kelebih lagi baka bak gawai kelingkang deh jadi bak tahu deh macam agak
0: agak
1: bisa peluang ada macam
0: jadi itu ngagai ya kemegai pelekat nombor 4 tu pengajian eh uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke tegang duduk berkedugau sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 4 ke bergamal tinggi jejuau pedak gamal tu dah ngenyiang baka gamal bujang pulau ajau ngendang ngepan cukup neman bergaguang megai terabai bersirat mansau gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah piasau. Patut beradai indai tangkau tangkai penglipau. Ngelar anak bujangnya anyu jelu rimau ngerayau makai belalai.
1: Anyu jelu rimau
0: au, ngerayau makai belalai.
1: Malau ngerayau makai belalai. Jadi leke jakuk ke baru dia tau ke kala nadai jarang beda dengar kita. Tang aku ketemu ke jakuk tu ba abah leka temang leka pengap.
0: Oh.
1: Lebih maya aku mansi ya pun penatai jakok tu. Leka jakok piasau.
0: Oh.
1: Tau ka pasau, ku sida buah pasau. Inya sebenarnya jakok tu lek erti ya nyor.
0: Oh, sama erti engkau buah nyor.
1: Oh, pia. Kelapa buah pasau.
0: Oh.
1: Ah, pasau.
0: Oh, baru ya aku ingat tu aja.
1: Jakok tu tau datai.
0: Oh.
1: Ngagai leka temang labana orang ke ndor aku boleh penemun tadi nak nemu maca nak nemu nulis menua tindor yang berjalai mega nadai
0: temu keleka
1: jauh ade ni yang mamang bugan kelia
0: au
1: jadi udahnya kita ngasa orang malia bala pengabang ke betekang duduk bersendi berarti ketudah kemegai pelekat nomor 5 kebegamal besai tinggi gamal tu dah tuai ngenyang baka gamal bujang kempeng padi ngenak ngepan cukup menemban begagung megai terabai besimpai rangke gaya pejalai ayun lunai baka kerekat nyelai buah aranyai uti patut beranai inai tangkai pengisi ngelar tu dah bujang tu tadi likau nabau ai nak selalu beripak di pemanik ninti yang lemai.
0: Tau. Nyak ya ke nombor lima.
1: Nombor lima. Bujang ke nombor enam.
0: Ke nombor enam. Uji malik ngakai panggau bala kitai penggabang ke betekang duduk bertentang. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor enam ke bergamal jalan orang. Pedak gamal tu dah nginjing baka bujang pakul lawang. Ngendang ngepan cukup nemban bergagung megai terabai belelanjang. Gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah ranyai berjuang. Patut beradai indai tangkai penimang gelar anak bujang yaitu pesilar ular belalang enti bantuk mali balang sigit terus parai.
1: Yang memudih aku tadi, orang lelaki selalu disemak ngagai
0: ular
1: kebisa-bisa.
0: Ya, ke penudai ya pengajaran.
1: Kemudian kita ngenang pasal mai pengabang ke betekang dua-dua berbala tu tadi sama maliak ngagai pangau berarti ke pelek penyerta kemegai pekat nombor 7 ke bergamal cukup menyana pedak gamal tu dah bergamal ganggam baka gamal antu raya ngenak ngepan cukup meneman begagung nanggin pedang bersirat mansau jera gaya pejalai ayun lunai baka kedekat nyelai tangkai buah limau muna patut beranai nai tangkai berada yang ngelar tuda anak bujang ya tu pesilar ular tedung kaca entik mantu nak uliah sanga ngau terabai jadi dua tiga itik leka jakut dekat terang lima muna diambil ku hari leka timang tibuk ya leka lima muna tu tadi simbol ke antu pala munsur
0: jadi
1: nyak gaya teh kenyadi dalam selalu mayo ma jak contoh-contoh bukai nyadi tu fokus dua kelemai tu kebuah ti nyemunye ke mayuah lapis lapis jaku ke disebut tu ada itu tadi ngame centi ulian tadi bala peninga tu adin nak siti-siti kali bisi ulah ingat ke sida lalu tu contoh aja sida ia tahu sema ke bala rebujang ngagai perahu tidak tahu semak.
0: Ya, munyi kau kita kreativiti sih dah ya, apa pengajian ya. Asal tanya tak jauh lari.
1: Ngagai kayu tapang ke depan manyi galau kayu karak kalau kayu galau ke pemaduk pesai serta mar ditebang atau ke wong ke tinggi bertingkat Bukit Tip Mado Tinggi, semuanya tahu dah kena mandi yang ke perangai ngau sergah bala laki. Tadi seminda siti jala utek kepada aku. Nanti uliah bala peninga di atas den. Ambil kemandian baka sidak kaya ngena lelanyang. Adat asal laki ini kita yang ada. Nanti lelanyang ke laki patut dia ngena lelanyangnya bulu burung ke patut lelanyangnya bulu burung terbaik tinggi. Baik kenya bulu kenyalang, langai tajai. Lebih ke, ya, ke dia taunya tadi berupaya benda rendah betul nanti semak mik kemandian bak tapu ya bertangguk kenyalang tanpa lainnya nyup campur macam bulu
0: jadi nanti ya berkenyalang
1: naik ke bala jurin tadi bisik maca bisik nemu reti budaya ngau dalam lagi bak budaya iban ya tau madah kenya bisa penanggung mimik aja aku ya.
0: Ya nyana tau di pegulai ke.
1: Anak macam buat nanti baka bulu ruai. Bulu ruai nanti buru tinggi kenyalang, tajai, sentuku. Kayak nyadi pegulai lebih ya sama buru tinggi. Nyadi baka bulu ruainya tadi, bulu baru lah. Nyadi dia tau kena ke Indo, ke Nemia. Tang orang kenyadi bujang beraninya tadi, tiuliahnya. Enam bercampur kenyak setik.
0: Iya. Jadi nanti bawa orang ke nyadi juri itu pengajar ni. Ya berarti kau tanya tapi ya lah bandar sidak tu udah tentu ya diri orang kau penemu ni utai ke
1: dan kau dah bisa briefing sidak apa-apa. Iya. Dia setuju ke sidak dulu lah.
0: Lepas udahnya lagi pan maya sidak ya kemari markahnya lagi pan ukai tembik pihak dan sidak ya beranda ungu ya, pangan diri.
1: Mayung-mayung balas sidak ya. Iya. Ukai siku.
0: Ya beranda ungu pangan diri megak na pengajar.
1: Nyada penemu tu ditu megak penemu oleh mansia penemu oleh utai kada tulis urup putih ya jadi ukai penemu aku lah sebenarnya aku semina mansia ya leban aku tu utai orang ti rindu kebudaya lalu rindu kebudaya kita tadi terus mujur terus maju hari setahun ngagai tahu sitik ngatau sitik.
0: Jadi nyawa tak tiba penghujung program tu ke malam tu pengajar ni. Terima kasih ya kebenaran ke bisik dikongsi kenuan. Jadi orang ke WhatsApp ngagai telefon aku tu mayu tu pengajar. Minta utai tu deh. Nari salah ni aku berkongsi ke ngau sidak ya. Lepas aku nemu lalu aku percaya megak sidak ya. Sige berguna ke utai tu deh. Lebih lagi ngagai sidak ke suah daripada ukuran jadi MC. Jadi tu nya tadi tau merik. Buar undiang mengagai sidak ni.
1: Ya, mereka tabur ke dia tu. Sidak tau ngatur badagi tahu ngena ya terus pernah dai ke salah
0: iya nya bisa pemendari pengajaran eh
1: andai nandang aja segi dia tuju ka de kena rugi ga ku ngena kreat ngadu ke nada orang ngena rugi kita
0: iya nya segi amat pengajarannya lai penemu jakut no pengajar sarito
1: nya me utai ke badas hari yang petara lalu nanti bisa pengurang penimpang minta ampun okay. Sengaja tang berpun dari pengelamai direk meh lalu harap ke petara segi semampu yang ibun kita semua kita kening kita keningang ngau aku pun sama bela gerai nyamai lentang senang semuanya tahun-tahun lebuh sampai tinggal ke jaku nanti apa nanti nama mana sebut ujung ke ngau harap ke kita semua kaya raja magang-magang
0: tahu lu gantinya
1: tampak rita tampak nama badau ngenaknya labanya tik kita nade nama arti
0: nade apa nade nama nade utai menyana ya nade utai ulia ganti kita
1: nade nama amat mana yang enaknya nyak kelia dan kita dia tahu nak nak ubah
0: kita minta minta gagau kati kau kita nya ubah apa mansang kemayari itu nak pengajar
1: cara mesti apa pikir psikologi kau kejaku baru dia tahu.
0: Ya, jadi ya terima kasih ya pengajar sudah sama kunci ke ngau kami bawa FM biar mengganggu peninggal kita iba luar dia mendiang ke program kita ya jadi kita mayu macam utai sudah di namanya tadi diterangkan oleh pengajar lebih lagi ba namanya tadi contoh jaku main asal kita iban ya ke suah dikenak kita lebuh maya pengerami hari gawai jadi batu sun ke nangkan ketuk pelabak aku yang kaget mega berkenang pasal tegak gawai bersangkut pawut ngau gawai ne.
1: Piring awak ke bala peninga bersedia awak sedia mansi bisik ngagak tanya deh.
0: Oh, jadi bisa peninggal karinya ke nanya ke pasal piriang. Awak suah nanya pasal begini ke tusun piriang tu. Awak antai meh namanya program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 untuk kita yang tadi ngenang berkawan kau tingkat piriang ni pengajar. Jadi terima kasih ya. Gulai baru kita buat tusun langkan ke tu ilang.

0: harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Untuk kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau. Saya akan dapat laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan menghadap kita kerajaan buat intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ini, Alhamdulillah pada kami juga kementerian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sahabu berkata 65% kawasan sawah Seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagi mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat dilakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Garden Topia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam.
2: Saya tak tanya lah khasnya Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk. Bukan hanya memberi teori, menyuruh, tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Garden Topia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan, khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7 manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata, kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh ekspor.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah. Sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asaran kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudah cara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahu Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak. Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud berjadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu, bini Kepala Menteri, Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam, serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noor. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah, serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik, Encik Saleh Haji Sulaiman, ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya, berendur kebesai 10 ekar, digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan lantang ke ati, tak mega endo mensia mayuah bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu, ianya bala temuai di jamu bak pengerami malam Tropicana, dimandang ke muzik, mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ayan ke gaya penghidup sosial ti berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
3: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu Aria Richard Lee ya, Terpada Mimpi. Lagu dikena ngepun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Mulai baru kita malam hari satu ke malam tu. Kita bergulai dengan waktu Sam sepenglama 3 jam tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke kami di YFM di Serata Menua Sarawak. Lebih lagi kena frekuensi FM dari stesen RTM ke Semak Ngau kita. Lebih mega kita dari Menua Bukai ke Ulih mendiang ke YFM. Kena RTM klik ke malam tau ya. Harap ke semua kita lantai likun lebih lagi kita ke angka benung belalak ke malam tu. Lebih lagi kita ke benung kawak shift malam. Selamat berjalan ke pengawak ya. Jadi malam tu bakal selama jam ke terubah ngau kedua tu lagi. Ngenatai ke peminta dari bala peninggal kita. Kita ke dekat berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Lalu bakal selama maka jam ke penudi nintiang malam hari satu kita berkulai program retro 15 program ke dikeluar ke Harold Ken Michael. Kita kerindu ke lagu-lagu lama atau mending ke program tu lagi ya, bak jam ke penudi 11 malam tu lagi. Okey, hanya ke tusun program pemerintah malam hari satu. Sehari itu 25 hari bulan 5 tak lama lagi ya. Kita bangsa raya dekat nyambut pengerami hari gawai. Okay, itu hari Isali Sweetie Sayau.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam gak dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai-nyamai menti pia.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, duit now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Aku terbawan mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawa untuk ngati tilantang serta berserakup begulai ngepangan diri. Gayo guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua. Oh.

Limpah Hari Radio kita muka udah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Okey, hanya lagu dari Linda ya, nganti pemulai nuar dari gawai. Jadi kita ke dekat mulai ke diri ke menua hari gawai tila. Lebih lagi kita kena perengkap pengangkut ke diri empu. Jadi perasa dulu perengkap pengangkut kita ya, kereta kita. Tentu ke kereta atau ke perengkap pengangkut kita ke dikenal pulai tadi likun. Lapan tentu ya bala apa inai kita di menua bala diri sebili ngarap ke kita yang tadi datai ngau likun ke menua lalu pihak Mega yang bedau kita ke pulai tentu ke Mega rumah kita yang tadi likun tahu Mega minta tolong orang ke berimai ngau kita ngasuh ngemata ke rumah kita yang maya kita ke pulai ke menua. Lalu tentu ya Mega ngarap ke kita yang tadi teriba ngau likun Mega ba rantu jalai anang kelalu laju Mega laju berkeni pan menua kita nya rumah kita di menua anang segina mindah ke buka hayang. Jadi tentu ke kita tadi teriba ngau likun teriba ngau penglaju ke ditetap ke ngambil ke kita yang tadi datai ngulikun ngagai menua kita yang okey. Jadi terima kasih kita ke udah kanjung peminta abah Facebook YFM ke malam tu. Selamat malam ngagai Cecilia Kumin. Malam tu ke ya dekat peperindah ngau lagu Ari The Crew sempekat pengerindu. Jadi lagu tu kena ya merindang semua peninggal YFM ngau bala kaban. Okey, lalu pihak Mega abad dua mari semunjan kak peperindang ngau siti lagu gawai dari Melissa Francis ku ya. Air mata ba ari gawai nuju semua kita meh ke dekat nyambut dari gawai nak lama lagi. Okey, lalu pihak Mega Seri Enti dari Seloi Sebuti Mega dekat peperindang ngau lagu gawai ke malam tu ku ya nuju semua peninggal kita. Pihak Mega Boniface Ipi hari selepin Mega dekat minta tebah ke lagu gawai hari Ricky L segelas air gawai ku ya ngakai kita ke dekat nyambut hari gawai. Okey, lalu pihak Mega Noel Leon ke malam tu jadi bawa awak pemerintah malam tu ku ya ke minta tebah ke lagu hari menuah lagu Renjan

lebih hakik ko ya lagunya merindang semua staff kegawak ba PPD Selangau. Lebih hakik bakal sida joiner satu lang Zachary Inchat, Daniel Simon, Brandi Ansian Bulan. Ngau semua sektor PPD Selangau, selamat permisi ngagai semua kita ko ya. Ya tadi hari Noel Leon ke malam tu. Okey, lalu pihak Megah bisi peminta hari Linda Pilim tau ke Indai Derian hari Sari Serikai. Jadi ya dekat berperinang ngau lagu hari Ricky Anderson ko ya, seperti yang Bunga Jarau. Merindang peninga ke malam tau ko ya, nak boleh disebut magang ko ya. Beri selamat hari gawai ke dekat datai kayu guru gerai nyamai nguan manua. Okey, lalu pihak muka sindung endun ke malam tau. Hanya dia muka dekat berperinang ngau sitik lagu gawai hari Melissa Francis. Air mata bari gawai. Jadi lebih lagi ku ya nuju Penny Chiang di Limbang, Robert Tino Sandai ngau sidak sebilik di Kuching. Selamat hari kawai ke dekat latai ku ya. Eh, lalu pihak mereka N Lee ke malam tu dekat berperinang ngau lagu kawai ku ya, lagu nerima kad gawai. Merindang kaban WhatsApp, kaban Facebook. Pihak muka Cheng Suni ke malam tu dekat berperinang ngau lagu Ari Jospin Jalin, lagu Nubai. Kena merindang hati ajak ke malam tu ku ya. Lalu ngau nyak meri selamat hari gawai ke dekat datai. Okey, lalu tu siku lagi peninggal kita, bedau kita berperinang ngau lagu Dundang Das Ari Bintangur. Dia ke berperinang ngau siti lagu kawai hari Ricky Anderson Terantang Tawa ko ya. Dikena merindang bala kaban Facebook pihak mega sida Edward Langkau Arau sebilik ba Bintangur. Malam nyadi ya ba patu kawai Kucing sida Jessica Itan di Bau. Ngau semua kita meh ke dekat nyambut dari kawai ke dekat datai. Hanya sekedar peminta bala peninggal kita ke malam tu. Okey, sudah tu lagi aku baca lagi peminta ke bukai. Jadi kita berperinang ngau lagu ke dipilih peninggal kita. Bisiknya lagu kawai ngau meka lagu pemerindang ke bukai malam tu ya. Yeah. Dari The Crew ngau Phyllis sempekat mengrino.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, enak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusal ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kalau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nadai ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalai Alun. Ngena telipun lebuah teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak terkuasa dekat terus ngerit ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Hai, hari Melissa Francis ke malam tu, lagu tu pelabak aku kena merindang sidak ya ke nak boleh nak boleh pulai ke menua meh. Hari gawai tu nadai permisi tentu pelabak aku ke begawai ngau air mata genang diri sebilik ke tinggal di menua tanah irau ya maya ke bisik permisi bak tahun ke bukai. Uliah mega kita pulai ke menua. Lalu pihak mega engka baru ditinggal orang ke di sayau kini ke udah ngejang pergi engkanya meh mai kita sino hati susah hati mega nyambut gawai ke tahun-tahun tang utainya nak boleh diseliah ke kita peninggal yang lapan nyok meh siti ari jalai penghidup kita yang ke bisik kita ke baru dah ditinggal orang ke di sayau dan kita sama ngarap ke kita sama boleh ngintu kawai ngau lantang ke tahun tu. Okey, jadi berdahulu kita mendiang ke berita pukul 10 malam tu lagi. Tu lagi macam sekedar hari peminta bala peninggal kita yang atau hari Vin Sheila Ngulan ke malam tu. Aku bisa nganjung pantun tu. Okey, jadi pantun ya daun tubai berduri marau, daun munti, daun sibau, tajak dudi anean wairau, dulu bisi bini nuangerau kuya apu. Okey, lalu pantun kedua ya, daun ubi, daun kapapa, pucuk ulam, daun raja. Siapa duluan pasti terasa, dasar muka talam mati berbeza kuya apu. Okey, ya pantun dari Ben Sheila Ngulan. Semina ya jap meh nemu nama teka reti pantun nya ne. Lalu minta tebah ke lagu dari Heli Jerepang Mata Dua. Okey, nyadi lagu untuk kaya nuju sida painai ayah ibu sida ya sebili selamat hari kawai ke dekat atai lalu pihak megang nuju balam nyadi kita kaya ke pengarap Islam selamat hari raya ji kaya. Okey, hanya hari Ben Sheila Ngulan ke malam tu ya. Okey, lalu tu Kennedy Ama ke malam tu hari Lambir Miri. Jadi kak berperinang walaku hari Gilbert Gawang ngau Jessica Timah tuak darah nuju semua meh ke gawa shift malam kuya kakak istirahat serumah ba sungai Lawang Bakuang harap ke terperinang meh ke malam tau kuya. Okay, lalu pihak meka Serina Kubu ke malam tau jadi dia minta tebah ke Siti lagu hari Jospin Juri Nuan Siko kuya ha. Tu Alex Delta Bina Walter Barau hari penti sekarang keliling dekat berperinang walaku hari Ika kuya malam lagi muda dikenal yang berinang bala kaban ke suah dituju pesan rupiah muka ngau awak tu hari selamat hari kawai ke dekat data kuya itu Sucar Sumerino hari Tuba Ulu Sebuyau merindang pedinga ngau Siti lagu kawai dari Gilbert Kawang ngau Jessica Timah tuak darah merindang Sida Zila Hani Emilia Amy Inuk Kenawit Richa Unut Mary Ubun ngau bala kaban ke Bukai meh kuya ke nang suah di tujuh pesan pihak muka Jessica Itan Ari Pau semun hari di bau kuya bekau hujan lemai tadi minta tebah ke sebarang lagu gawai kuya kena berinang peninggal kita nyuka mood gawai kuya. Okey, lalu pihak meka Roger Wiza ke malam tu hari batu 12 kucing minta tebah ke lagu hari Ricky L Kumang Kawai berinang sida Bang Fabian Sedum Terence Pingus Ats JC bala sidak sebilik bala kampung Kerangan Balai Ringin
bala peninggal YFM, selamat hari kawai ke dekat datai ku ya, ngau nucu DJ. Terima kasih Roger Weasel ya. Pihak Meka Richmond Mano ke malam tu minta tebah ke lagu hari Reza Reho, lagu gawai datai agi ku ya. Merindang semua bala peninggal kita hari kawai ke dekat datai. Tu Dara Liana ke malam tu maka minta tebah ke lagu hari Reza Reho gawai datai agi ku ya. Kena ya merindang bala peninggal ya. Okey, hanya maka Siti hari sekedar hari peminta hari bala peninggal kita ke malam tu ya. Okey, berdau kita mendiang ke berita, kita berperinan dulu ngau setiap lagu kawai tu hari Ricky L segelas air kebisik dipilih peninggal kita jadi udah tu lagi mendiang ke berita ngau berperinan ngau lagu-lagu ke bukai ke bisik dipinta peninggal kita yang

0: Club Ngepan di Bana Suryaman. Kita beri selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku klub Ngepan di Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia painai aku bala tua bala kabar pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai gayu guru gerai nyamai lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

Selamat malam peninga. Dia tu kami nabur ke berita malam. Penyampau jelu tupi ungkup ibadah korban di Sarawak tahun tu cukup dikena nangkup peminta nyeruma ngintu pengerami Hari Raya Aidiladha. Direktur UPI Servis Veterina Sarawak, Datuk Dr. Adrian Sesin Emben, madah kekira 3,000 ikut jelur topi diguna kena ibadah korban di Serata Menua. Yang madah ke pemintanya jadi katur pengawak ke ditetap ke nintiang tahun. Itu dikena nantu ke pengawak ibadah korban nitiah ke atur serta sukut pengerai jelur ngau timpuh ke udah diletak. Ya, berjakup bunyinya lebuh ke di randau RTM di Kuching Sarito tadi. Menyampau perengkah pengangkut ke majak nambah bak jalan alun nyerumak musim pengerami berguna ke disiplin serta nitih ke undang-undang jalan alun dikena nyaga pengelikun semua orang. Kaban Kaunsel Negeri Meluan, Datuk Roland Tuat Jubin, madah ke Mansia Mayuh patut seluruhan berjimat lebuh ke deriba, kelebih haki pengawak ngintu pengerami ke dekat datai. Ia berjakup munyinya engkai pengarang berita, udah ke nguluk pengerami makai lemai, mantar kawai ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Meluan di Julau. Berbak ngonya yang muka meri terima kasih ke sukung ngau penatai pupu roban bangsa ke nyadi tanda berpatah asur kerjasama ngau penyerakup di majak tegap bak kandang menua meluan. Lebih 900 iku orang ngelingi kandang menua meluan bisi datai ngau ngulu pengeraminya. Bagi menua betuang, sudah dipilih Palan Nongatur ngintu hari keputeraan rasmi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Begina Yang Dipertuan Agong Renggat Menua Sarawak berengkah hari 11 nyentuk ke 14 hari bulan 6 tu ilah. Menteri Pak Upis Premier Sarawak Datuk Seri John Sikitayai madah ke mayuh macam pengawak sudah dirintai bak sepemancai pengeraminya ilah. Tuk Nyeng Kaum Betung Kikjen Pameran Raja Kita Majlis Kesyukuran Mayuh Pengkah Jalai Pengarap Kut Bahas Ngau Ngirup Lemai sama dekat diatur mayanya ialah konsert rakyat kena 14 hari bulan 6 tilak bak Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaluningkan. Pengeraminya disadang dekat diguluk Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Pengerami ke diatur 4 hari berungguknya ditagak dekat mata penatai kira 10,000 ikut bala temuai. Sarawak Career and Training Fair Escape Fair 2026 diadang mata penatai lebih 25,000 kurang serta dipasuk lebih 100,000 kurang kena cara online. Program dua harinya dekat diatur berengkah hari 6 hari bulan 6 tilak bak Hikmah Exchange Event Center Kuching. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengandia Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke lebih 50 ikut orang dekat ngau ngambil bagi pak pengawak pemandang. Programnya yang kaum Palan Pelajar Tinggi Perintah Ngeluar Pemekuh Inasri Agensi Perintah Kelimpah Hari Palan Pelajar Ngau Latih Teknikal serta Vocational. Sama bisa diatur mereka hanya interview terbuka kemungkur sektor pengawak berumah ngagak barang, servis, minyak ngau gas serta industri teknikal. Ia berjakup bunyinya bak awam media di Kuching Sarito tadi. Empat buah rumah setengah kayu bak RPR Batu Kawah Fasa 1 Kuching udah hangus pagi tadi. Nitih ke penerang dari bilik operasi Upis Bomba Malaysia JBPM Sarawak madah kasih dan terima kangau nyiat berkawal ngau penusahnya pukul 11.49 minit pagi.
12 ikut Raban dari Upis Bomba BBP Batu Lintang ke Disaup BBP Kota Sentosa ngau 2 buah jentera serta sebuah EMRS dianjung ngakai penusahnya. Lebuh kedatai Raban Bomba tertemu ke 4 buah rumahnya udah ambil sangus ngujung ke baruh rumahnya balat rusak ke Tegal ke di empat api. Raban Bomba mujur ngerara api di nyerarai ngau rumah ke Berimbai. Nadai orang ke diriput ke bebadi nyawa bak penusahnya. Api boleh dipadam ke pukul 1.55 minit ngali hari. Kebuah penusah hangusnya kenyadi serta pengeruki agi di pansir. Kan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin hari pilih berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Hai, aku Kek Jeloma. Dekat merit selamat hari gawai. Gayu guru gerainya mai. Lantang senang nguan menuan.

Okey, ya lagu dari Rosalina Rami Wai maka lagu gawai dikenal merindang kita ke malam top ninga ya. Tentu ya berperindang dengan lagu-lagu gawai meninggal kita maka mayuh ke minta lagu-lagu gawai nyerumbak hari gawai kita ke dekat datai engka bisi bala peninggal kita ke dia tu tadi benung ngaka kui roti ngaga kini ke palam tu sambil mendiang ke YFM dikena ke dekat dinah ngaga bala temuai maya hari gawai tu ila yang ane nak berjimat maka ngau api ane ninggal ke utai ke di pandu kita yang ngai ke dikena nyeliah ke sebarang penusah ke tau nyadi. Okey, terima kasih sambil kita ke ngadu ke pengawal kita empu ke malam tu. Mendiang ke awak pemerindang malam ya. Okey, jadi lagi terus ngatai ke peminta hari peninggal kita atau ini tinggi ke malam tu. Yang minta tebah ke lagu Ri Swelin Koya Serarai Api Denam. Dikenal yang merindang bala kaban meh. Okay, lalu pihak mereka Alexis David Bicu hari betul minta tebah ke Siti lagu Kawai hari Angela Lata Jua nerima kad Kawai nuju bala kaban Sida Cecilia Malun Ellie Spencer Sylvia Andrew Bada Majuri Albert Abby Mary Jindu Mbuyau ngau bala bakih bala kaban ke bukai ko ya. Okey, lalu pihak mega Rica Unuap hari simpang Semunjan mega minta tebah ke lagu hari Margaret M Jalang pulai meh hari kawai ko ya. Kena merindang semua peninggal YFM. Okey, lalu pihak mega BBF Saduang ke malam tu minta tebah ke lagu Rime Franklin Ngancau Tikai kena ya merindang peninggal YFM ya. Lalu pihak mega Ignas Inai Rubin ke malam tu selamat gawai ku ya minta tebah ke lagu gawai dari Gilbert Gawang ngau Jessica Timah tua dara kena merindang dirimpu meh nuju Indai Rimuang ngau Indai Kirut di Kenawin Indai Ci ngau Indai Raymond aba Bakuang selamat hari gawai nuju kita semua. Okey, Mary Chalo Ucho ke malam tu dekat peperindang dengan lagu hari artis lagu Buka Pintu Buka ko ya dikena yang merindang Sida Kathleen Bribun Ara Alin Grace Adam Bak Pakan Mary Ubun Martin Jaspin Campo ngau bala kaban kebuka ya. Okey, Catherine Robin Ari Tebuan Kucing minta tebah ke lagu Tuak Dara ko ya nuju bala kaban harap ke kita sama ngintu hari kawai ngau likun ko ya. Okey, lalu pihak mereka Jonas Tulang ke malam tu dekat peperindang ngau lagu hari Ramles Walter nuju Sida Zachary Inca Daniel Noel Leon Simon Brandi Sian Bulan Wesley Amis David Bangsa Buyu Manggai Petrus Felix Alistair Roland Ajang Charles Bernard Ampi Simon Online Doriti Dagang Raja Genali Hel Pridi Norman Dunstan Delton Nyape Jihep Atoy Daniel Juan Jackie Giah Gelingis Lee Helena Sia Joseph Vicky Usin Effendi Bajai Umbal ngau bala kaban ke bukai. Okay, ya, tadi maka lagu peminta hari bala peninggal kita ya ke malam tau.

0: ya aku. Saya terima kasih ya Lokak Merik Selamat Hari Gawai dan semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih ada jalan luar dunia aku harap ke kita ini nyaga penglikuan jalan mah di lebih kita nya driba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenar ke bisi udah ngelaban air beram anang driba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang pukul itu ianya jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngajakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brogi Taban Perliman P202 Sri Aman.

Okey, yang lagu hari Larry, Trisha, Dale Vincent dengan mereka Richard Bergumpuro bahawa hari kawai. Mereka lagu dikenal kita berperindang ke malam tu peningat. Lagi awak pemerintah malam, kalai pukul 10.50 minit malam tu lagi. Kita dekat gulai bahawa program Retro 15, program yang dikeluarkan ke Ken Michael. Kita akan rindu mendiang ke lagu-lagu retro, lagu lama atau mendiang ke programnya lagi ya. Okey, selamat malam ngagai Andrew Smarty ke malam tu. Jadi dia minta tebah ke sitik lagu kawai, kawai belalai pa langkau mai ko ya. Ari Edwin ngau Rosita ke malam tu. Okay, lalu pihak mereka mami apa minta tebah ke sitik lagu kawai ari Ramles Walter merindang peninggal meh ke malam tu. Okay, lalu pihak mereka Griffin Sanggau ari kena peluang tau ku ya. Mari selamat dari kawai nuju semua raban bangsa Dayak ke ngintu hari kawai pihak Mekah dikena ya penatai ke pesan kawai nuju bala kaban ke udah ngau begulai kawak jadi pengajar sekolah bahawa SK Sungai Paku Kapin, SK Batang Air Lubang Tu, ngau SK Basing Kliri ya, ngau pesan bersampi minta ke petara nyaka ngemata meri pengerai timanah belama kuya serta meri jerki betuah belimpah dengan pengawak ke digagak kita oha kayu guru gerai nyamai. Okeynya Arya Griffin Sanggau siko pengajar kita ya. Okey, lalu pihak Mekah Nita Sapit Kandawari Seloi Sebuti minta tebah ke lagu kawai meh ku ya nuju pala jauh atau ke Semak. Okey, sila Juntan ke malam tu minta tebah ke lagu Ari Alex Boy ngau Jisila Anang nganti lama ku ya lagu nuju bala kabana Facebook ke bala ibu ayah bala menyadi ku ya ngau sida serumah ba pelikung baru seratu. Selamat dari kawai kayu guru gerai nyamai lantang senang wan manual. Okey, Intan Bakit ke malam tu. Kak ninga lagu kawai ku ya ri Angela Lata Jua nerima kad kawai. Merindang dirimpu ke Empai Tinuak meku ya. Lalu nuju sida serumah ba ulu bayur debak rimbas. Nak tinggal ke muka tuan rumah Andrew kawan ngau sida sebilik ba batang kriana seratu. Ngau semua peninggal ke Bukai ya. Okey, lalu pihak Mekka Indo ke Nawit ke malam tu. Ba awak pemerintah malam ku ya minta tebah ke lagu tuak dara Jessica Timah ngau Gilbert Gawang nuju sida Ijau Lang

Michael Dana, pihak Megah, Mary Ubon Martin, Lina Bukis, Emilia, Amy Richard, Serena, Senai Janel, Shasha Ambanda, Bibiana Rubina, Dublin K. Baja, Ngau Mayu Hagib meh, kuih bala kaban ke nang suah di tujuh pesan. Upah Cici ke malam tu, selamat malam. Keliang Temawai, minta tebah ke sebarang lagu kawai meh kuya. Merindang bala peningah. Ayu Bibi ke malam tu, Ari Selangau. Dan ingat lagu Sewirian Gau Acan, lagu Sakit Kawai. Okey, lalu pihak Megak Rosa Liau, Megak ke malam tu, minta tebah ke lagu Sakit Kawai, Ari Acan Gau Sewirian. Merindang sida James Sanyau, pihak Megak Sujar Sumerino, Gina Landi, Gau Pala Kaban Kabukai. Jim Visions ke malam tu, dekat minta tebah ke lagu Kawai dari Sauh Ben Sera Kawai. Okey, jadi itu lagu dari Sauh Ben Sera Kawai. Berdau kita berperindang lagu-lagu kebukai ke malam tau ya.

0: Tu ngenang gawai kita kelia ngawai kelia tu nya tarik ngajam.
1: Ati mesti wen suah mang kulo tanya orang mesti tahu kenya asmin nerang ke minta nerang ke. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong kita udah tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ke rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari. Udahnya jadi dia tu utai kenya lainnya. Dekumai gawai daya nya bepun dari kumai Sarawak day kelihat Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun mungkal gawainya semua udahnya nyu degagak ke mana kita kuya ko awak ke lepas kita datu nyu berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang ngau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu macam tu nak sama ya semina hari kena balai ban ngingat kederempu bisi adat bisi atur kena bergempuang ke penemu kena bergempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah terkelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tau. Jadi nyak nyak lalu gawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan mengkaya pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai. Selagi ia ngumai dirumpu harapan bangsa dayak. Jadi tau miang itu gawai dayak ngocara yang pun jadi selamat gawai dayak muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar Inya Jimona Tawai beri selamat hari gawai dayak ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Beningam. Mula ingat aku Ken Michael. Malam tu beningkan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke mengingat kita 15 hingga 20 tahun ni aku dah lalu. Okey. Lagi tu ya Kapian Dindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal mengenai lagu Penghidup Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 Siti Dagi lagu-lagu retro kita malam tu. Lagu Iban, lagu Melayu, Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan untuk sehati. Gulai dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Juli Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas. Biar kita bisi lagu Ray Edward Pusah. Apa yang nak setuju tang sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 suba Savage Garden To The Moon And Back. Bak Retro 15

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 mesti klasik mimet lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi dari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita buat Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya kena mana nyadi pengudah lagu tu dipansut ke apian lama udah lagu tu dipansut ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya suba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

Dini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Begulai sejarah.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dauborn. Lebuh maya nyat subak. Ya kita bilang, lebuh maya nyat subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari. Lagu ke dipansut ke Sidaya. Bak tahun 97 lebuh maya nyat. Lalu pihak juga lagu Rizwilin Razia Tua nya tadi kena merindang kita malam tu Bar Retro 15. Terima kasih ke kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari satu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke 8. Kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apai tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak ni tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Lenz Turok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Nga pia mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zuba Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenarnya kita meniang ke duit lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila. Bak Retro 15. Cinta

Raban Music Express, Apai Blues, Retro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Tang lagu tu popular di baik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya bisi sejarah yang bu ukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak cassette player dalam Apollo 10 didinga bala astronaut lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Yang ini sejarah berkawal dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam baga tinggal 2 iti lagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyonya berasai, nyonya tiba pengujung Retro 15. Doiti lagu kepenudi kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, meri selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, Ketuila. Selamat malam, bye-bye.

0: Selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala kelab aku, kelab ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, payinai aku bala tua ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai. Lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili kelab ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua kelab ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai. Oh, oh.

Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu, mada kita nak bankrupt.

aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run tu dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di majlis Bandaraya Kuching.

Selatan, MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km tau ke 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empu lah. Okey, utai ke lebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pegigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megak nyediakan mayuh macam aktiviti baharinya baka buf pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama, laban daftar dia.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Ninting hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sari.
1: Segulai sejalai.
0: Segulai sejalai.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagai runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya ya. Nah ya, lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega nah ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuah pengeringat nak dipansut, nak diluah ke. Lebuah ya udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ya meletup. 100% ya meletup. Lebuah yang meletupnya ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelinginya. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, belanau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya, ngemedias kati sidaknya tadi. Anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan. Terbuka ngau counselor nuan. Okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi. Ti ulih merik penjandi yang penemu. Ti badas ngagai nuan. Bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya. Ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya. Pansuat darinya. Anang mendam ke diri. Anang murung ke diri. Anang sekali-kali. Laban orang ti bekanya dengar tu. Pedias ya. Nyak alai belajar. Muka dari empu belajar beranau ngurang. Orang ti tahu dikarap kenuan. Anak ngeluah ke sengapa anak beranau ngurang ti nak tahu dikarap. Legit ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang beranau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagi orang bukai.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisa habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anak panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh dihiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marcella Sigai, bergulai dengan YFM, nyelia managi hari kengerara.

0: ya aku. Saya terima kasih ya Lokak Merik Selamat Hari Gawai dan semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah bergawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lebih ada jalan aluannya aku harap ke kita ini nyaga penglikuan jalan mah dia lebih kita ini geriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebenang ke bisa udah ngelaban air beram anang geriba dulu nganti dirinya nyonya mai palak nyonya mainnya baru tahu geriba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk jaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita nya berbelajar maya hari gawai itu berjimat lah awak nang kelalu buar nang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak ni dia ku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak megak nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus pengawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngo cakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026
1: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Taban Perliman P202 Sri Aman.

Limpah Hari Radio, kita muka uliah dengar ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Perambu mana perjalan kita, pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak, ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampun kereta bukai kelalu semak, titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat, menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita, gayu guru gerai ngamai, lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa, bertucung baka bukit nungkat neraja, berkebung baka langit, terang baka pandang bulan purnama. Selamat

0: Club Ngepan di Ibana Suryaman. Kita beri selamat hari gawai. Gayu guru gerai nyamai kelebih lagi ngagai bala klub aku, klub Ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegak ngagai bala kami sebilia, payinai aku, bala tua, bala kaban pelayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantas senang wan menua. Woha!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Suryaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Suryaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngutu selamat hari gawai hari kami di Suryaman. Selamat hari gawai.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kak boleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi rewind.
1: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuh cepat. Ujian lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuh cepat. Ujian benda orang putih cah. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Jangan aku benda selalu dishwasher.
1: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak tu itu pedak ke dishwasher.
1: Umur aku hidup. Aku sekali ya boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke oh nya hotel ke jelu dishwasher aku.
3: Nanti pihak datun aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nah laki putih tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu ambil dishwasher dah. Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicak. Ya dah mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
3: Nah kena ngelempuang mimit me pengawak tu tadi. Nah, ya,
1: eh? Aku selalu dengar aku tersebut.
3: Nah, apa nu ada nyebut tadi deh? Ada salah gak beli kena ngelempuang ke pengawak kita di dapur? Nah, gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Kabasuk pinggai itu tadi deh. Apa sama lelak?
2: Apa bukan?

0: Dan mau deh apa bunga ada tau pernah ambil katalog di ke si joran murah deh tau udah kan bagus macamnya tau kayak aku sih bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
1: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

Sara bulanan sehingga 200 ringgit mula dikreditkan ke dalam kad pengenalan secara berperingkat seawal 9 Januari ini. Bayaran STR fasa 1 sehingga 500 ringgit akan dikreditkan bermula 20 Januari ini. Sara tahun ini untuk semua rakyat yang 100 ringgit ni, kepada 22 juta rakyat Malaysia 18 tahun ke atas, kita kredit

0: Pagi Rewind.
1: Ya, selamat pagi. Bala kita ya ke Benung Breeze Walk. Jaku ya ke dia tahu. Macam jaku. Nanti kelihatan adanya berdarat. Kurang kau.
2: Sekian mana tuan nya dia tunjuk mayuh macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ya ge mate sebut kita ke daratnya. Lemau mai ke kita akan urun ne tuan.
1: Au lebana munyi ke canggih moden lagi nya ke kena mansa belah dari ibu. Kini di ibu naik Breeze Walk ke kebun.
2: Utai yang sama ke nya ne tuan.
1: Ya sama ya berdarat ke kebun.
3: Anda nak mandi ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akan 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Statistik bandang kepenusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyari arulah diterima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Lancar.
1: Nyangka tu me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, Semerak Pagi, Y 9-12. Nela, tengah hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, Semerindang malam.
2: Y, FM, segulai, sejalan.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajang rekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngena sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balas.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Jadi Pastor, lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk tik nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita bejakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku ulih ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat ati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635. Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: orang ke ngelingit kita mayuh mere influence ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tok kelebih lagi ngau sapa tua bekaban tok ke bekali yang. Nanti kaban tok ke kali yang tua tok tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal de pastor. Jadi nanti kali yang tok ke kaban tua tok tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu depasa. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak. Lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato. Bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasta.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Ya.
1: Enti kaban wanya mana? Mana mabuah ya? Tangti kaban wanya jai runding, jai perangai, jai ulah, jai jakut. Jai mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisi kesaksian ditau. Bisa bakih aku nyebut utai munyi tau. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti lamaknya. Lalu ngagai penghidup ti batuk baru tu. So nama ti kedaja laku ditu pilih bakiah ti betul. Serta manah bakiah ti matang. Berpenemu lagi ti tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti di padah madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jaku aku dituk, bakiah kita, ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi, lebuah kita nutu madunya. Bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara penyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan buat piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngai gereja, tau ke ngagai orang bukai tim guna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemanah ngagai sida ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngai ke kita disebut orang merik bakas madi ngadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segula.

0: Eh, Sam. Kini nanya jauh mat perjalanannya.
1: Eh, si. Puh, lawa dengirup ke diri ni. Nama aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Mansak aku di tu aja nan.
1: Lawa mat di ke diri ni. Spon si.
0: Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ada orang. Dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Yeah. Kediri dia kah?
0: Kediri. Nah, patut nak bersin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi, Sam. Dia ingat tu nalah mau perut tu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay. Nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngirup di tu, pihak.
0: Kempak.
1: Kempak di tu. Nyamai kempak di tu si.
0: Nyamai. Kempak di tu nyamai.
1: Kak Muji kah? Oh. Kak Muji kempak merah. Daging.
0: Sam. Nama nan tu minsap itu, Sam?
1: Nada. Nang awak. Nada orang medak deh.
0: Ngin mayu orang medak tu. Nuan nemu ndak. Salah nang minsap buat kedai makan tu.
1: Anak kira kurang sih. Aku selalu minsap. Nada ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak medak nuan. Kini tak ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Nawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jail 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku main nanti makai. Gaya nuan sponsor ku 300 mesek ke nuan.
1: Mau ku kap jalai ke luar kian itu je lah duduk itu je nginsap.
0: Paduk nang nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi ari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, ya matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang insan
1: kalau kumai lo sih, kum paluang betul lo.
0: Nee, nemu penuh takut. Nemu nak kita berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemadu Baru dipasuk ke Bakanan Dur kendak dikmenar ke nginsap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Nyemak kita udah bado makai ba no palan pemakai di luar enti uli ya. Tusun mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita ba sigit do. Ngambi ngemudah ke cara orang kegawa dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawa laban dudia rila Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu hari aku Edmai Duat, Ngau YFM.

0: Muhammad Ari Gawai.
1: Hai, namanya kamu Jap.
2: Jap, Jap, kini kenanya. Wih, kan pamari gang. Nama tu binti yang bapak setia mayohnya.
3: Nah, deh biabu nyau. Nyau undang lala. Aku sekumbang di dah butuh yang seperti yang tau. Nyau bisa kurang mimit inci. Nyau pandai lagi gamal di pedaku.
2: Eh, nama tu baik dia. Nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
3: Apa?
2: Mak ayah dia kia.
3: Eh, berbalik ke perengkau mimit menya. Kena kita pegawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bunyau?
2: Jap, mimit tu kode. Nyau singit tu buah tati yang pasti yang mayuhnya pada ke mimit.
3: Okey, nama tu bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang mayuh tu. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah. Ditupik aku. Nah, siapa boleh nama? Nak dek, maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan berapa inat dien baru mah kaban bunyau kurang ni. Nah, dek garampir aku bernama. Okey, aku siku jambu nama kau dede. Ilah.
2: Pedak di perut dinya. Nyau bajak besai-sebesai. Ayah. Memayuhnya air beli. Siapa tersangkuang mayuh tu?
3: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap meh. Ya kata dia, kenapa tuan nyangkuang balak kerak?
2: Tusah, tusah baik dia tujap.
3: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
2: Kati nak tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pek dia lah. Ujap, ujap.
4: Berbelanja meh, nitih ke pemisi diri. Pesan tu, hari YFM.
5: Nyau, bisa 10 ringgit dia nyau. Kena tambah yang kupulai.

0: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan nyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Selamat hari kawai, nuju bala kita.

Penggerak pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kenyalang. Tentunya boleh sialai baru kita hebat awak pengerap pagi YFM. Pagi tu bah pagi area ke 26 kita dalam bulan 5 2026 lalu pihak megah kira 5 hari lagi sebelum kita ngintu malam 31 hari ke cukup saya dalam bangsa kita daya. Ini pengrami gawai saya ungkap ya ke tahun tu. Okey, terima kasih ya lawan tumu pagi udah mulas ke Tuil Radio kita. Gagai frekuensi YFM ya ke semak bandur kita tiaw ke pagi tu. Lalu apa yang terima kasih ke kita ia kendak ngetua 24 jam mendiang ke kami bagi ban YFM itu hari tengah malam tadi kalau bagi ba awak timang kerbak tawas nur kami ya tu tadi ya menandai kita ngau seleksi lagu-lagu ti ngasuh mata kita bertambah lelanu agi tak ngasuh kita tinduk jenak agi malam tu. Lalu lari ngasuh kita tinduk jenak dia tu terlebih agi hari pukul 6 dia agreement kita udah berbalik wai ya dah tu kita dekat ngergas ke mata bawa pengerak pagi bakal selama mega sebedawa manu angkukuak dia kami dibagi ban YFM terus merindang kita ngergas ke mata bapak pagi hari awak pengerak pagi. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua agi pagi tu mana kita itu tadi amri terima kasih ya ngagai apa tara laban udah nampuang seput kita bak dunia injau tu lalu ke apa gitu aram kita ya sama dia jenuh nama belak bersampi dalam hati diri lalu piam gak minta berkat bak petara kelebih lagi bak ngawakin kak di kerja kita sepemanjai hari tu lagi. Jadi sampai pagi hari bagi ban YFM pagi tu kita dekat bersampi ngau araban Kristian hari gereja Methodist bak sampai pagi YFM.
1: Shalom, selamat pagi bala peningau. Aku Padri Kristina Ingkut dari gereja Methodist. Ngulu ke kita bak sampai pagi bakal ke pagi tu. Sampai kita Allah Ta'ala ti pemadu berkuasa kebun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih hari kebaru kedai berinuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngapa nyalai kami, ngagai nuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Hati keransiang awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami meruah likun dalam miring, ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu inya bak John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Bari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Jesus berdiri. Lalu berjaku ngenyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab. Teka pansut air ti merik penghidup. Jesus berjaku. Ngenang ke pasar Roh Kudus tidak dekat diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya Roh Kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kebagi tau bala peninga. Tema teka hari baca berkudus tau. Enya pasal air timerik penghidup. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Bari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Jesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngaga aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu undangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Jesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizika dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Maya orang uji ngemuas ke awas tau ngau, duit, kawa, pemuju, pemerindang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. seminat Jesus kedatai ke bejakuk ngagi kita. Datai ngagi aku, lalu ngiru. Tu berarti kita berguna datai ngagi ia secara pribadi. Ngau pengharap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngagi Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ko Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Tu luar biasa. Uke seminat kita dipuas ke? Dan kita jadi sumber berkat ngagi orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus, penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh ke ngau pemayak. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap uke seminar untuk kitempu dan berguna dikongsi ngagi orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya reti tak masuk Jesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang ngelantang ke kita, ngiring kita ngagai pemenal nadai Roh Kudus, penghidup kita lemik. Lalu piang agak bisik Roh Kudus, penghidup kita dikeriang, dipenuh ke ngau buah Roh. Nyalai sarito Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Nyalai tanya ngagi tiap ikut kita pagi tu. Kati ke kita dekat datai ngagi Tuhan. Kati ke kita dekat ngirup air ke datai hari Tuhan. Kati ke kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan Bapa hidup kita. Tu ke seminak dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat jadi ke penghidup kita itu jadi saluran berkat gagai orang bukai. Sampai kita awak ke pengelantang latala ke ngelui penemu mesia ngintu hati ngintu semangat kita. Lalu ngasuh kita lalu nemu lalu rindu ke latala nguanak ya Jesus Kristus Tuhan kita. Awak ke berkat latala ke apai kanak ke Roh Kudus dan dia segulai ngok kita lalu meruang berdawak kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

0: Bulan Mei orang putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak di kumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita bersembah dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Aku dekat belagu, sehingga semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung, tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga ari bersai nunda bangsa orang belum mak main bela nak uji aka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah ke bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap ke udah genap nadai bisi kurang biak ke kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bangsa orang nimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pengawak nadai tahu kurang niap ke dama surat asa mua nemu magang sekolah ngaga engka darah ngau bujang susah bakal keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kelalu nyampau susah maya hutang.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Jaku perangsang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu leboh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadai reti. Tumpu kemeh rundiang kitai butai ti ulih di kerja kitai kesar itu. Anang semampai ngira pengurang kitai. Bayar kari segi pengelandia, pemandai tau kari para serupa. Ingat, tiap iku kitai enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelandia tau penau kitai ngau rambukai. Suah kitai berundiang menyitu, aku ndak landiak baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menjadi aku tibukai. Tang menjadi, tiap ikut kitai bisi pengelandiak ngau penau ke dirimpu. Tiap ikut kitai ndang bergaul bermata Tuhan. Baka ni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Baka nyamga tiap ikut kitai bermata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah terus ke hidup kita ini juga utai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti semak nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisi tujuh tau kerti. Nadai uli hagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu, paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang asuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uliah diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita uliah ngemutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidatai berpenghidup kita. Kita nang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nadai dua iku orang bisi sama rupa. Tiap iku orang nang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kitai bisi pengelandia, ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kitai bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak mutar ke pengawa. Terima kasih meki enti kitai bisi nyulut agi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemerik kitai tau ke pemayuh pemisi di kemampuan kitai ti penting. Tang cara kita ngenok pemerik tau ke pemisi kitainya ti lebih penting agi. Bakat ti disebut bajaku orang putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar ti digantung berdinding lalu ndak ditabuh nadai ke mic pemerindang agi orang. Kunci ti disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih ti ndak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi ti ndak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kitai siku-siku. Tiap ikut kitai bisi diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke merinya engkau rabukai. Ia ndak kak ngerugi ke kitai belum nyadi. Tapak ti semampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemeri tip baru. Pemanah ngau pementas kitai berkebungai ti ditabur ke bawah sungai. Maya ai pasang ia rarat kulu. Tang maya ai surut ia tau rarat pulai ngai kitai baru. Bisi maya pemanah ti udah ditabur ke kitainya dekat rarat lalu pulai mansak kitai baru. Benih ti ditabur dekat mai asil ngai kitai judi hari lo. Tiap iku kitai bisi pemberi ti berbeda dari pengandiri. Anak kitai pemberi ari Allah Ta'ala. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat nang berkat ti bendar. Anak ti kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diurang ke siru ngau meruan dalam penghidup sida. Ajar me sidak nangi ke Tuhan. Mayagi mit ludah sidak besai sidak nak limpang ari jalai ti lurus. Tuhan berkat ke kita semua.

0: Pagi rewind.
1: Hanya buat pemakai aritasi tuan-tuan. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada demu dia tiram je tuan. Kan ya tempat sedap mata. Dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makainya menguji ke makai cakanya. Ya ke ama mata ya lu pelengak kurang kayaknya. Panci-panci kena bangku cuma datang ke berkuang aja. Nyo senat labannya. Laban nyawa tu narik ke dalam. Ya ke dalam tu nulah. Ya lu lekat bapak tak berkuang.
1: Nama kebuah dia makainya ada tuan.
0: Ya kak nguji. Laban sebut je nama restoran tu deh. Kak ya semua kayak aku belacan tu kok engkau dia apaan. Gagal mana makai laban ni mau view restoran.
1: Restoran.
0: Asai ke orang kaya di tamak kayaknya udah tu kok belacannya. Empat dia asai ke kaya makai tu kok belacannya.
2: Anda mending ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi YFM Amanis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Padu Maya Gawai, setiap gawai kena bayar. Maxwell Franklin saran bawa pengerap pagi YFM. Pagi tunggu ujung ke 37 minit jam kita sudah limpas hari pukul 6 pagi. Jumpa perami gawai tu nang mayu ha. Kibak kanan kita bunyi tawaknya bertatul-tatul bak belah jalan alun ni nanda ke bisi penggerami melah pinang. Laban tu mitali Siti Ari Maya dua orang mili ya. Ngatu penggerami tang asaiku kebuah ya pihak laban Maya gawai me bala kaban belayan tu tadi mayu pulai ke menua lalu nyamai lagi nur ngangau sidak ya sama gerami ari besai dalam penghidup utaya ke di intu ya sekali seumur hidup kita lalu ya kebidiannya bisa ikannya 2-3 kali ngintu pengalami melah pinanya bepanggai menasib kita manusia siku-siku baki ya tang bunyi kaku tadi dalam 20 tahun subak masa ku Siti Arif Perengka pengangkut ya kecukup tu bilang nanda kurang ngambil induk tau ke bisik pengalami belah pinangnya kita muda luri diingkat tambah airnya belakangnya berdedak je mesia duduk belakang luri dia datai ngambil induk ku jaku sekedak yang tadi tang udahnya ya bisik berbalik mimir nyob tukar ke gebas dia tu pan jarang ke muda basnya udah dicatar bak pengalami belah pinang lapan kita itu nyau bisi perengkap pengangkut di rimpu deh oh, jadi bertambah mayu hagi meh kereta ya ke berintai panjai wai ngulu pengerami belah pinang ke bak atur bas sitik-sitik menua kelebih lagi maya pengawak ngambil indo tu lalu bersebut berkawal ngau jalai aluan tu aku mesti perhati ke berita ke dikeluar ke bak Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke bak Anwar ulah kita kena entuh ke kiru hagi ba cara kita berbaik perengka pengangkutnya Siti Ari kebuah lapa nusah berbadi bajalai aluan tu suah nyadi lalu penerang hari menteri pengangkut Sarawak Datuk Lee Kim Shin mada ke agi mayu bala orang ke tengah ke jalai alun tu semerina nitiah lo bajalai alun lebuh maya sida ya meda raban orang ke bukasa buka polis tau ke JPJ enti nadai pendekak sida ya meh berbaik pengangkut bajalai alun lalu tu tadi nanda ke kita tu teh agi beda sedar berkawal ngau budaya atau ke safety kita bak jalai alun menang ke tu tadi ba ringkas ya ke agi baru di baru ni kita pas tentang pengelikuan ke Dato Sri Lee Kim Shin menteri pengangkut menua Sarawak mada ke nyak kebuah ya mada cara atau ke budaya keselamatan tu nang ya cukup agi kurang lalu kita mesti mega kadang-kadang terpedak kebala orang kebaik ke perengkap pengangkut agi berpegai ke telefon bincang lebuh maya ke deriba lalu nak berkena ke belulang penglikuan lebuh madak polis tau ke JPJ nyak baru silap ya sesalat awak masang ke safety belt lalu nikau teleponnya tadi ke TC lalu lebuh ke perenang pengarang berita maya menjadi ke kempen penglikuan jalan

Alun nyerum bak pengalami hari gawai 2026 bak bagi miri bak shell permajaya kemari dia yang madah ke pemainya peringkat pengangkut ke tahun tu lebih lagi bak pengalami gawai ada yang defeating ngopim ke tahun baru Cina hendak ya boleh nambah kagi risiko berbadi bak jalai alun enti nyemak orang ki berkena ke jalai alun tu tadi nada itu kiruh ke penglikuan diri jadi bak budaya kita ke menjaga pengelikuan berbaik-baik ke peringkat pengangkut tu tuk meh utaya ke diguna dah lah berarti ke statistik semenjak bulan 1 nyetuk ke bulan 4 tahun tu 1165 kes berbadi jalan alun BC direkod ke bak bagi menua miri nanti dibanding dengan 1120 lah bak awak ya ke sepakat tahun yang kemarin lalu tu nanda ke BC Niki hari 14 itu guys 19 itu kes lalu kes pribadi yang lalu nanti naban ke nyawa bisa mengenai nambah hari 15 nyentuh ke 20 ikut lalu 5 itu lokasi bagi pilihan menua miri sudah ditemunya di luar yaitu hangat tahun dari hotspot pribadi buat jalan miri bypass jalan kolaboran bypass ngepem gak jalan pesisir pantai jalan penbonio ngau jalan miri airport luar kesuah lagi dia penusah bebadi bak jalai alun tu. Dah tu siling harap ke bala pengguna jalai alun udah tu nang ya lebih lagi ngemerat ke penglikun lalu nitih ke cara driba ya ke nyaga safety diri ngau urang bukai mayam musim pengrami gawai daya ke tahun tu. Okey lalu abah kempen tadi dia UPS menteri udah ngagia ke peringkat penglikuan bakal tupi kelidah vest reflektif ngopi megak ya triangle penglikuan star buku not disempulang ke ngau stiker kena ngingat ke orang ketik berbaik ke peringkat pengangkut ngambil kesamanya ke penglikuan hadiri. Okey jadi hanya tadi berita yang kongsi daripada aku bahawa Facebook berita RTM Sarawak bersama udah tu lagi kami dekat mengetahui ke pesan berat tim saya dikirim peninggal semua bahawa pengarah pagi buat FM ungkap kita buat pagi hari 2 ke Sarito bah email kami ngapain juga nombor WhatsApp Kunti Tang sebelumnya lagi merenda kita ngalau lagu gawai ke pagi tu yang Jeffrey Nyaloi terima meh aduang gawai.

0: BCSP Global dalam telefon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulim ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Akai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Isi, isi.
5: Nama indi?
4: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu neh.
5: Pesan namanya?
4: Pesan pemati. Kak suah ku baca beradio.
5: Oh, nemu ku. Laban ku sanya bisi nganjuang.
4: Bah, madah kaku meh.
5: Au, beketuk. Pesan nanya, patut bisi padah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
4: Oh, bekenya. Bah, bekeni ku kan nganjuang ya udah nyok dah. Agi ngena fake gak kah?
5: Ih, nada agi ngena fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
1: Jadi datai bawa dur ngetai ke tukang macam pesan. Ti adi kirum peninggal kita pesan berat pagi tu ke terubah tu pesan pemati ke dikirum capu anak kasih tau kapai ambek. Tau kenya tadi datari aku pun lama untuk ini ambek pesan tu. Nuju kabar belayan ke sama semakai Maya Rabat bakal kabar belayan ya ke dia pas manjai batang kemana bawa nulu bawa nili atuna sekarang ngepeng ke belayan ke dia berpulgau tatau sungai Pawa Serikai ngau bala dipakan lalu pemegang nuju bala kenala di rintai ke nama dito ti ngelala Caroline anak dapat tau ke ambek jadi pesan tu tadi. Mada ke Caroline anak Japua, Caroline anak Japua tau ke ambe udah nadai kemari 25 area bulan 6 lalu niang Caroline anak Japua, niang Caroline anak Japua tau ke 26 ambe tau deka di Senggai malam tu lagi malam area 26 hari bulan 5 berumah das sungai kemana Selangau sebedau ke di Anjuang Pegila. Ini tadi pagi area 3.27 hari bulan 5. Dan baru isi pesan pemati ke datai area Capua anak kasih. Ngau kupa anak leman tau ke apa yang ini ambil. Jadi pesan mendakan anak seduaya ianya Caroline anak Capua. Caroline anak Capua tau ke dobelik nama ambil. Udah nadai kemari hari Minggu 25 area bulan 5 laluan niang Caroline anak Japua niang Caroline anak Japua tau ke ambek tau deka dia Senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 ba rumah das sungai kemena Selangau sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3.27 hari bulan 5 kapal belayan ia ke ngelala niang dipinta sampalah datai ngesah penusah Rabat tu. Lalu kita berarti ke pesan yati kedua inya stimga pesan pemati ke datai ari anulah linang lo nyari pesan tu nuju balau ya ke dia sungai Biro sebungkui unduap yang mengarandau ke radau unduap balau ke dia sebuju paku menalang 4 buah rumah sekayu batu lintang bala ke dia bapakit jumbiat engkau yang kenalah dia rintai kereta ting lala lo singka tau ke dobelik nama singka pesan madah ke lo singka tau ke dobelik nama tadi singka udah nadai kemari hari 1.25 area bulan 5 bas pistol besaya kucing lalu niang lo singkau, niang lo singkau, tahu ke dah boleh nama singkau atau dia dia senggai balam mayuah malam tahu lagi malam hari 26 hari 25 ba kenyungan undup batu lintang seman sebedau ke di anjuang pagi pagi hari 3 27 hari bulan 5. Okey, nando baru isi pesan mati ke dikirim anualinan lo ke pagi tu pesan madah kapaya yangnya lo singkau. Lo singkau tau ke dua balik nama tadi singkau. Udah nadai kemari hari 1 25 hari bulan 5 lalu niang lo singkau. Niang lo singkau tau ke dua balik nama singkau tu deka dia senggai beberapa mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 lalu ke pelayan ke di pesan tak pengelola niang tu diminta datang sah penusara batu ngegai kenyungan undup batu lintang. Okey, jadi niang tu dekat dianjuang pagi lah pagi hari 3 27 hari bulan 5 nguyang ke pesan ya kenangkan ketau nya pesan pemati ke dikirim garai anak mual tau ke apai imas lalu pesan tu tadi nuju kabang belayan ya ke diau lebih lagi muna tau ke nebibi bananga arau ulu mukah bala ke diau ba 5 buah rumah panjai jalaya ulu minus rumah Anthony rumah man rumah Doris simpan koko bayong sikai bala ba rumah keli rumah garai rumah unggua rumah Kristina minus Srikai ngapain enggak bala ke dia rumah Cali rumah Helen enggak pak kawan Srikai lalu nuju ke belayan ke dia pak Semanjaya Jalai Sari Ibe di Maduwar enggak upia mega mau ngokeran ke dia di Sekerang ke belayan ke dia pak sungai keruh depak kena uyan enggak uya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala reni anak John tau ke Indai Mas jadi si pesan madah ke reni anak John Rani anak John tau ke Indai Imas udah nadai kena 24 hari bulan 5 hari Minggu tu tadi lalu niang Rani anak John niang Rani anak John tau ke Indai Imas tu deka dia senggai malam ayu berumah John merutun serikai malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 6 kabar belayan engkau nya kak nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rapatu tau abe tanya ngagai numbur kusung 18393793932. Okey, nada baru isi pesan ya ke datai ari garai anak embul tau ke apa imas ke pagi tau nyari pesan madah ke bini yo yanya tadi Roni anak John Reni anak John tau ke Indai Imas udah nadai kena hari yang Minggu tu tadi 24 hari bulan 5 lalu niang Reni anak John niang Reni anak John tau ke Indai Imas tu deka dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 ba rumah John mertuan serikai sebedau ke di Anjuang pagila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatau lalu tenyemak kita akan mengusili lagi tahu bertanya ngagai anak ni yang tumpu yang ngagai imas bak nombor 0183937932 nangkan kenya tahu setimga pesan pemati ke dikirim Corina Ana Nini ya jadi pesan tu nuju balaya ke Diaoba siokan dia Sungai Tapang berdanggayam pemegang kebelayan ke Diaoba Melaban Sungai Batu Sungai Laru Semawang Sebayur Suah Mangkok pemegang balaya ke Diaoba Segintian lalu nuju balaisan ke Diaoba rumah Lidung Kudu Atas Seratu Engau ya ke nak Allah dia rintai ke ditu ti ngelalan sang anak Dawi. Jadi pesan madah ke sang anak Dawi, sang anak Dawi. Udah nadai kemari ada 1 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi, niang sang anak Dawi itu deka dintu bala mayuh kena malam mah pegila malam bertiga 27 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu ila 28 hari bulan 5 ke pendam SIB Siburan. Jadi ni yang tahu deka di Senggai Balamayuah ba Pelai Kota Semarahan. Minta kebelayan ke pesan datang sah Nusara Batu. Lalu silik lagi kita uliah bertanya ngagai bini ni yang tahu inya tadi Corina bernombor 0198680841 tahu ke ngagai anak niang dari Evander bak nombor 0178084203. Nombor baru pesan pemati ke datai Ari Corina anak nini ke pagi tahu jadi pesan merah ke laki ya ianya tadi sang anak dawi udah nadai lemai kemari 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak dawi tahu deka dintau balamayu kena lemai pergila lemai hari 3 27 hari bulan 5 sedau ke di anjung pagi hari 4 tula 28 hari bulan 5 ke pendam SIB Siburan kapabelayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah rapatau ngagai apply Kota Semarahan lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu oleh terus bertanya ngagai bini ni yang tumpu yang tadi Corina bernombor 0198680841 tahu ke ngagai Evander bernombor 0178080203. Lalu ke situ natai ke pesan apa mati ke dikirum giang anak berawah lalu pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat baka bala barumah bebuli yang atas bebuli yang baruah bebuli yang tapang Luban Ulu Surudit A Surudit B Pelawa Putus Terusan Jerai ngopi muka bala ke dia ba pasak atas ngau kebelayan ya ke dia ba isu banget awar banget maja tanau Rian Batang Gen Surai Skatap Sungai Pelandua bala ke dia ba Dabu Sungai Berangan Seratu Maluang dua berumah ngau pia muka bala ke dia ba rumah Tisa Ili Merejai Serikai ngau pia muka bala di rumah Dunga di Sos Seratu ngau kenalah dia rintai ke itu tinggal James Maliang anak berawah pesan madah ke James Maliang anak berawah udah ada ya kena 24 hari bulan 5 nya hari Minggu tu tadi lalu niang James Maliang anak berawah niang James Maliang anak berawah tahu dekat din tahu balam ayu malam pergilah malam hari 3 27 hari bulan 5 baru mak anyai Luban Ili sepawah paku betuang sebelah kedian juang pagi hari 4 tula ianya 28 hari bulan 5 ke pendam Bukit Terentang ke okay, ini kebelayan ke dipesan kita datai ngesah penusah Rabatu nando baru isi ya, pesan pemati ke dikirum girang anak berawah ke pagi tau pesan madah ke menjadi ya ianya James Maliang anak berawah udah nadai ya kena hari Minggu tu tadi 24 hari ya, bulan 5 lalu niang James Maliang anak berawah niang James Maliang anak berawah tahu deka din tahu balamayu kena malam pergila malam bertiga 27 hari bulan 5 ba rumah anyai Luban Ili paku sepawah betuang sebelah ke di anjung kena 28 hari bulan 5 tahu ila ke babelayan ke di pesan diminta sampalah datang ngesah penusah Rabatu. Pesan kita ia ke enam yang datang ke pesan mati ke dikirum Irian tau ke Inaya Fifi lalu pesan tu nuju bala ke dia ba ibau kapit rumah setiam setiam bi serikai ngopi mega ramah panjai lima buah ba jalai ulu minus rumah entenia rumah manu maduria simpang koko bayong serikai nuju bala ke dia ba rumah keli rumah rumah garai, rumah unggu, rumah kesina minus serikai ngawi ya kenalah dia rintai ke ditau ti ngelala Lucius anak jalian tau ke dua beli nama galang tau ke apa ya Vivi nyari pesan tadi madah ke Lucius anak jalian tau ke dua beli nama galang tau ke apa ya Vivi udah nadai kemari 1.25 hari ya bulan 5 lalu niang Lucius anak jalian niang Lucius anak jalian dua beli nama galang tau ke apa ya Vivi atau Deka dia senggai abala maiwa ba rumah John Merton Srikai malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 sebdau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan kita sampal datai ngesah penusah rabat tau lalu sili lagi tau bertanya ngagai nombor kusung 13-2824-152 nombor baru pesan apa mati ke datai hari Irian tau ke nevivi ke pagi tau nyari pesan mudah ke laki ya yang Lucius anak Jalian, Lucius anak Jalian dua beli nama galang tau ke apa Vivi udah nadai kena 25 hari bulan 5 tu tadi laluan yang Lucius anak Jalian, yang Lucius anak Jalian dua beli nama galang tu dekat dia senggai balamayu baru majon murtuan serikai malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 sebab ke di Anjung pergila pagi hari 3 27 hari bulan 5 bala kiri pesan kita sampai ngesah musara batu ngagai rumah John Merton Srikai lalu sili lagi uliah bertanya ngagai nombor kusung 13-2824-152 lalu pesan ya ke tujuh hanya pesan apa mati kenuju kabar bayan ke dia ba pakut seperti dua berumah pemga bala ke dia ba bakas empat berumah Kelitang dua berumah bala ke dia Basmanjai Batang Krian Batang Kabau Batang Awi Batang Sebelah ngopi mega empayang dua berumah lalu nuju ke Baloyan ke dia di Kucing Sibu Bintulu Miri ngawe kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ngadan anak unya atau ke laki Rebeka atau ke menjadi jampuang unya okey dia pesan tadi madah ke ngadan anak unya ngadan anak unya tau ke laki Rebeka tau ke menyadi jampuang unya udah nadaya kemari ada satu 25 hari bulan 5 lalu yang ngadan anak unya yang ngadan anak unya unya tau ke laki Rebeka tau ke nya tadi menyadi jampuang unya udah nadaya kena 25 hari bulan 5 inya kemari lalu yang tau deka dia senggai balamayuah malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 bak lorong 6 nombor 38 Taman Tinggi Bintulu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3-27 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Bintulu sila lagi berkawal ngawal penusara batuk kita tahu terus bertanya ngagai Florita bak nombor kusung 148-39-2525 tau ke ngagai Vanessa ba nombor kusung 14-6895-499 dan baru isi pesan pemati ke datai tau ke dikira ma peninga kita ti madah ke ngadan anak unya ngadan anak unya tau ke laki Rebeka tau ke nyatanya menjadi jampuang unya udah nadai kemari ada satu 25 hari bulan 5 lalu ni yang ngadan anak unya yang ngadan anak unya tau ke laki Rebeka tu tadi adika dia senggai balamayuh malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 ba lorong 6 nombor 38 Taman Tinggi Bintulu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3-27 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Bintulu sila lagi berkawal ngawa penusara batu bala kabang belayan boleh terus saya bertanya ngagai anak ni yang tahu yang ngagai Florita bernombor 014-883-9525 tahu ke ngagai Venesia bernombor 014-6895-499 lalu pesan kesti tahu ini pesan pemati kenuju kabar layanti ngelala sadian anak ligum kelebihagi bala Arya Miri nyentuk ke ngagai Kucing lalu pesan tu tadi madah ke sadian anak ligum sadian anak ligum udah nadai lalu ni yang tahu deka di senggai kena malam tahu ini malam 26 hari 5 ngomalam pergi lah 27 hari bulan 5 sebedau ke di Anjung kena pagi ya 28 hari bulan 5 nya pagi hari 4 tau ila bala ke dipesan diminta sampah datang ngesah penuh sarabat tau ngagai rumah munan anak Louis Pelugau Tengah dan baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita yang madah ke sadian anak ligum sadian anak ligum udah nadai lalu niang sadian anak ligum niang sadian anak ligum tau deka di senggai balam ayuh malam tu ngau malam ba pergilah de penam ngau tu tujuh hari ya bulan 6 ba rumah munan anak Louis Pelugau Tengah sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu lah 28 hari bulan 5 bala kabar belayan ya ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu. Jadi ke situ tu pesan ngintu gawan tu ke dikirim Susana anak lapuk ngari ke sidaya semnyadi yang dipesan tu nuju kaban belayan ya ke dia ba entulang 9 buah rumah pihak mega abuak nama buah rumah bala ke dia ba karak selanjan jiru paket A ngau B bala ke dia ba antawa undup sengkuang batu lintang titikah padi ke belayan baklasian ibu la sutuang bayai batu saya panggau jalai payap nyakai bala ba kedang melugu kelawah keramut panggil gua perwana tawang pasir panas lu yang sepak betuang ngopi yang gak kenalah di rintai ke di tuti ngelala niang olinda anak gasau tau ke mina ya tadi bini ex sajen lapu anak betuang jadi pesan madah ke pengawak berantu ke niang olinda anak gasau niang olinda anak gasau tau ke mina tau ke bini ex sajen lapu anak betuang dekat diatur ianya tadi kena 27 hari bulan 5 jam 10 pagi baru mak Edward entulang entawa Seri Aman. Okey, jadi yang kita akan mesti lihat lagi kawal dengan pengamak tu boleh bertanya ngagai Susana anak lapu bernombor kusung 14885-2662 tau ke ngagai Jessica anak lapu bernombor kusung 19885-8390 kusuang dan baru isi pesan yang itu gawain tu ke dikirum peninggal kita datang hari Susana anak lapuk pagi tu jadi pesan madah ke pengawal berantu ke niang Indaya dan niang Olivia anak gasau niang Olinda anak gasau tampun niang Olinda anak gasau tau ke Mina tau ke bini ex sarjana anak lapuk anak betuang dekat diatur pagilah ya 27 hari bulan 5 jam 10 pagi bilik nombor 1 rumah Edward entulang entawa Seri Aman. Okey, sila lagi kawal ngawa pengamak tu kita boleh terus bertanya ngagai Susana anak lapu menombor kusung 14885-2663 tau ke ngagai Jessica anak lapu menombor kusung 18885-8390 kusung. Lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai ke kami ba awak penggerak pagi YFM kita ungkup ya ke pagi tau ianya tadi pesan berantau ke dia kirum peninggal kita Jibril anak kendawa atau ke apa ikiah yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba ulu mukeh ili mukah tamian di jiah belawai tanya mani serikai tapang hujan miri ya sibu mintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngenal ngelalan yang kedawa anak gema tau ke apa yang madiang jadi pesan tadi madah ke pengawa berantau ke niang kedawa anak gema niang kedawa anak gema tau ke apa yang madiang tau deka diatur kalau kena 2 hari bulan 6 pengawak Niki ke Sungkup 3 hari bulan 6 hanya pengawak ke Pendam jadi kabar belayan ke dipesan pendatai nguluk pengawak tu ke dekat diatur buat bilik nombor 6 rumah Anyang Anak Seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau sila lagi tahu bertanya ngagai apa kia bernombor kusung 14395-2148 tau ke ngagai Bibi bernombor kusung 13842 kusung 531 nando baru pesan berantau ke dikirim peninggal kita je beli anak kendawa ke pagi tu atau kapek ya pesan madah ke pengamal berantau kena apa ya ni yang kendawa anak gemar ni yang kendawa anak gemar atau kapek madiang deka diatur kalau kena 2006 tu lah pengamal nikik ke sungkup lalu 3006 hanya nganjur sungkup ke pendam balak kebelayan ke pesan beratai ngulu pengamal tu ngagai bilik nombor 6 rumah Anyang Anasran Sungai Wong Ulu Muka Selangau. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai pekiah tempuh bernombor 0148952148 tahu ke ngagai bibi bernombor 0138420531. Nyana kak kami menatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM kita ungkup ya bab pagi hari dua ke sekali tu.
5: Ya, gila pun pesan ke PCD katakan kita ngagai YFM kalau pesan
6: ya, nyaw, ke sekali tu hari pemati. Minggu lalu kita dikubur kena pagi 10.11
1: pesan 7.25 pesan tu ya kenalah di hari taik di so klub bagi rumah ya tu.
7: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
8: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek?
9: Hati tu dah ada, Mek. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya tekan Scan and Pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpa harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
9: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak ulih Mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebu merah pun.
8: Apuah! Nyamai yang main mentipi ya?
9: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
9: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
10: Angkai batuk baru ga?
11: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
10: Rekuang aku tu berasa pedih serta ndak nyamai tau.
11: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
12: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya pengau scholarship Sarawak tu kau dorang mandi buka sekali lagi bagi dunia ke julut basisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bak engineering probat accountant honor anggau ke buka itu miawak nur anak Sarawak nyuluk mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana ada minta kenduri kena ada 5-29-5-2006 atur dengan peminta boleh kena taik ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my tau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686 Yayasan Sarawak ketegap anak Sarawak cuma
13: enti nitih ke pansiak ti di pejalai ke ngayan ke urang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang mega laki nak patut ringan entik semak bini kelalu dekat bejakok nak ngetu-ngetu bejakok laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida komen Wan Pastor.
14: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki
13: ya
14: tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejakau. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din. Aku teka bakal buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram kita. Nyuman sawa ya bakal buah pelam. Bakal buah kini. Kini tu buah-buah kebukai.
13: Nyupan suat ya
14: udah. Disimpan kita dalam mati din. Awas. Nama utai ti bakal tau. Kita nak tau nak berhati-hati. Sama ada utainya positif ke atau negatif.
13: Ya.
14: Nyangka kita bertelai dalam mati. Kati salah menghenti kita uduk berjakuk pun pilih. Nak salah. nak salah hantik kita udu bejako. Tautai ka ngasuh salah ianya lebuh nuan kelalu ka bejako. Kadang-kadang kita nak berasai tersebut ke jaku jai te ngasuh ati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ka bejako tu tadi au, tau ka berandau ngau orang kini, jaga-jaga meh mulut kita, jaga-jaga meh dileh kita. Anang tak teracat bekas napang mesin gun bunyi korang. Ini nak nade postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena, selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat neracat kutai. Tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu. Tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah. Oh. Selalu nyaku, selalu nyaninga, cie kerja ke orang yang mayari tu. Oh.
13: Teracat ne pasti.
14: Tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap kutap. Kau, oh. Bak jam tiga mereka bisa nyebut. Bakanya mega dilah tajak pan ia mit ting ia balat temegah pada kita kampung ti besai ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus dilahnya api dunya ti jai dalam tubuh kita ti ngamah ka kita nyelup semua penghidup kita ngena api lalu dilahnya empu diselup api neraka tang nadai orang ulih ya berjinak ka dilah. Dilehnya utai ti jai ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
15: Plaza Jurai 635. Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
16: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Tu mesti hari peninggal kita siku tuan-tuan. Ia kebiasa mendiang ketua atau bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di ku ya nanti temu ia berjaku ke kita itu ku ya. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
1: Ya bukan positif boleh minta kita tua atau minta tip nyelap kati. Dan di berunia yang memain. Ya si tip bicara dengan suah ti celap deh.
0: Tahu. Udah nyawa tu dia puas hati nih.
1: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Y. Saya terima kasih ya lalu kemerik selamat hari gawai agar semua orang bangsa Dayak kemintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita ingin tu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri India ke diri dia lepuh ada jalan luarnya aku harap ke kita ini nyaga penglikuan jalan mah dia lepuh kita ini teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri mesti sebenang ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai kepala nyonya mainnya baru tahu riba ngambil ke penglikun jalan alun untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebuh kita nya berbelajar maya rigawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai ya kena perlu ke kita ajak awak nyadi siti tak utai kat sebut ya ku ditu ya nyak jadi aku nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nyak berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak maka nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tahu ngasuh kita nya tusah tahu ngasuh rumah panjai kita ngus tahu ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tahu menusah kita pengawak kita ke kap rami gawai pun nyo tinggam penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai gayu guru gerai jamai tahun 2026
4: yang berhormat Dato Sri Doris Sofia Brodie Kaban Parlimen P202 Sri Aman.

Selamat pagi, Bugulai Ngau. Aku Melati Badi, bak berita pagi YFM, pagi hari 2, hari tu 26, hari bulan 5, 2026, lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak majak negap ke penduduk yang nyadi pengerandang kuasa bersih. Sarawak Energy merik subsidi 10.2 juta ringgit dikena pengawak masang solar bak perabung. Pengawak berjalai ke ibadah korban di Sarawak nitih ke standard teudah ditetapkan. Nyak batang berita lalu tu isi berita. Sarawak majak negap ke penduduk yang nyadi pengerandang kuasa bersih dengan pemansang tik jampat bak sektor kuasa ulih dikenak baru tebal lagi kuasa solar. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke kapasiti ngasil ke kuasa karan menua Tok Diatok udah manggai kira 5,928 MW hasil dari pemansang kuasa hidro kenyau dari tahun 2010 subak. Ia madah ke Sarawak nagak ke kapasiti kuasa solar manggai 1.5 GW lebuh datai dalam tahun 2030 serta nambah ngaga 3.5 GW manggai dalam tahun 2035. Ia megak madah ke pemansang industri solar oleh matak pukuk gadung ngada kemayu hagi peluang kerja serta negap ke pengelandia teknikal menua tu. Nyalai Sarawak Energy megak udah nyain sempekat meli kuasa solar tinggundan kapasiti 700 MW yang kau mengemansang ke solar melepuk buat tekat batang air. Ia madah bunyinya lebih menjadi pengawak ngelancar ke kempen pemerhati-hati pemeteran kuasa bersih NEM di Kuching. Bak pengawak ke sebakar Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi, madah ke skim pemeteran tenaga bersih NEM, sudah ditumbuh ke Kenyau di tahun 2021, mengendar ke pengguna masang sistem solar bak perabung Premier Sidak. Pengawak masang sistem solar tu dikenang ngurang ke bil karan dengan cara ngeluar ke kuasa ngagai grid besar. Tu dikenang merangsang rakyat ngau ngambil bagi Sarawak Energy nyedia ke subsidi 10.2 juta ringgit tahun tu untuk pengawak masang sistem solar bak perabung untuk pengguna domestik. Nakak ke dia tu bisi 800 peminta sudah diterima lalu 300 dari penyampaunya sudah dikemendarka ditangkan 174 sudah tembok dipasang di serata Sarawak. Ia megak merangsang mensia mayu nganjung peminta engau jampat laban lagi belanja subsidinya agak dibuka. Pengawak nyedia kediri ibadah korban di Sarawak ke tahun tu buat tikas jelanya. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi madahkannya hasil dari kerjasama Majlis Islam Sarawak, UPS Agama Islam Sarawak, UPS Servis Veterina Sarawak dengan Raban Berkuasa Kebegaul. Mayu macam garis lalau sudah ditetapkan kena tentu ke ibadah korban dipejalai ke ngau mujur, berurun serta nitih ke standard teudah diletak. Sekedar atur ke nak tahu nak dititih ke ianya permit munuh jelu, sertifikat pengerai veterina SKB, nyeri ketukang nyemelih jelu ke bisik sertifikat serta nyedia kepala nur nyemelih ke bersih enggau likun. Yang megak nyamin stok

Dekat Nikkei, Nitya keungkus pemakai jelu tupik, logistik, operation, stok import, ngau peminta kenambah, berserimbai ngau pengerami Aidil Adha. Yang pada menyenyak lebuah di randau RTM di Kuching. Sarawak memajak komited nyawup mutar ke isu orang kenadai ngembuan kad pengelala. Tok berindik arimayu macam penanggul teknikal tinyadi sebedau sida ada. Menteri Pemansang Rendok Nubi Amit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah pada kepengawaknya berguna benar dikena nentu keraban kebisik berkawal nerima hak sidak nyadi peranak menua Ngau nganjung dokumen kecukup. Yang mana punyinya baum pengeram berita udah pengawak nyuak ke kad pengelala di Kuching. Bak pengeram minyak, 5 ekor orang nerima kad pengelala berstatus K lalu sikuk nerima sertifikat peranak menua Malaysia. 409 ekor orang keminta jadi peranak menua Malaysia di Sarawak sudah dikemendar ke Kinyawari tahun 2004 Subah. Kita dia tu belum mendiang ke berita pagi hari YFM. 3,768 kes berjamah bak ruang bilik direkod ke di Serata Malaysia ungkup tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 6 tahun sitik tu kemarin. Tok nyengkaum 2,751 kes nyadi buat sidak ke induk lalu ditangkan ke 1,171 ikut lelaki. Nitih ke penerang, Ari Menteri Pemansang Rinduk Ruang Bilik Enggau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke penyampau kes ke direport kenyak berkawal enggau kes medis buat ruang bilik. Yang madah ke UPS Menteria, numbuh ke sekedar inisiatif baru ke tahun tok nyengkaum program Prisma Nita. Dengah program tu, mansa tak nguliah ke lalau ngau sukuang ke diguna sidak yang kau membantu ungkup pengawak kebukai serta ngangkat ke diri. Datuk Seri Nancy maksud ke jakunya lebuh dirandau raban media di Kuching. Berbak ngonyak Prisma Nita ianya siti inisiatif One Stop Center dikenang muntang ke orang induk nguliah ke bantu buat mayuh macam perkara yang kau pengawak ngemedias buat ruang bilik. UPS Pengintu Pengelantang Mensia Mayuh JKM Sarawak meresuku emosi ngau psikososial ngagai sikut nembia induk baru umur ke dipelabak ke bertubuh bisik kira 35 minggu di seratus. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke perkaranya berpanggai bahasil pansiak gaya pengelikun ngau pengulih sidak sebilik ngintu seduaya. Yang madah ke sebarang pengawak kebukai yang kau mendur nebiak tu ngau anak yang ilak dekat ditetapkan kena perintah mahkamah anti semak bisik peminta. Anti nyemak bisik elemen nak ibuah tau kena ulih nyaga anak miknya. Anak miknya tau diingkas sekali ke bawah baruh jaga sidak tau ke institusi pengintu pengelantang pendiau ke Keman. Yang madah bunyinya udah nguluk pengerami ngintu hari indai renggat menua Sarawak di Kuching. Sebedau tu, sikul lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 22 tahun ditan ke polis. Dia kena nyawup jalai ke pansiak pasal kesnya mengenak Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Penyampau kes berbadi buat jalai alun ke majak nambah dibagi menua miri dia tu buat tikas ke cukup ngirau kati. Gayanya dipelabak ke berpun dari ulah tindak jimat serta nangmeran ke pengelikun buat jalai alun. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke lebuah sekedar pengguna seminat ngasi ke atur lebuah medak bisik polis tau ke pemesai penderi adat bak jalan alun. Nyalai gaya ke bansanya ngayan ke tikas pemerhati-hati ngau budaya pengelikun kagi kurang bak raban komuniti. Ia madah ke perengkap pengangkut kemajak nambah maya musim pengerami megak oleh maya risiko penusah berbadi. Yang badan menyenyak ngagai pengeram berita, udah kejadi kempen pengelikun jalan alun berserimbai hingga pengerami gawai Dayak 2026 renggat bagi menua miri. Berbak ngunyak, penyampau penusah berbadi buat jalan alun di miri mandang ke penambah pemanjai bulan 1 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penyampaunya bisa nambah 1,165 kes ke direkod ke untuk dibanding ke ngau 1,120 kes bertimpuh ke sebaka dalam tahun sitik tu kemarin. Penyampau kes berbadi ke naban ke nyawa tu udah ngirau kati nambah hari 14 kes ngagai 19 kes. Hari penyampaunya megak udah nambah hari 15 ngagai 20 ikut orang ke berbadi nyawa.
Ya madah ke bisik lima bengkah palan. Nur ke udah di Kelala, bak kandang Nur ke suahnya di penusah bebadi. Ianya

0: Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Persisiran Pantai, Jalai Pembonio ngau Jalai Miri Airport. Ia mada kerikut penyampaunya belalau dari Polis Diraja Malaysia ngau Pias Kereta Darat JPJ. Lalu deriba ke ngeluwe eritikas penglaju buat Jalai Pembonio dikelalaunya di Siti Eripun penusah berbadi. Radio Television Malaysia RTM dengan YFM Iban ngatur program tanggungjawab sosial korporat CSR RTM 80 bak sitak Parlimen Lubuk Antu de malam. Programnya diatur berserimai ngau pengerami ngintu hari RTM ke 80 bergulai ngau Palan Sebih Rakyat Parlimen Lubuk Antu serta Kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Kingkoi. Kru RTM tepetuai ke pengurus YFM Iban Monica Midi nyerah ke set radio ngakai sekedak tuan rumah ke dipilih hari kandang menua Lubuk Antu engau engkelili. Sekedak residak ke nerima set radionya ianya rumah Lika Gimang Lidung Baru, rumah Puli Bukong Asal, rumah Sebang Ancih Ngau Sebeliau Asal. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu tuk batang berita dibaca baru. Sarawak majak negap ke penduduk ia jadi pengerandang kuasa bersih. Sarawak Energy merik subsidi 10.2 juta ringgit dikena pengawak masang solar bak perabung. Pengawak berjalai ke ibadah korban di Sarawak nitiah ke standard keudah ditetapkan. Yang dekat berita kita ke pagi tu peninggal, beritanya tadi ditusun Rana Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lama Sarawak.
2: Saat itu, 26.5 tahun 1993, bini Kepala Menteri, Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, madah ke orang induk patut diajar senentang hak sida dalam menundang berindia ari ubah sosioekonomi kenyadi di menua tu. Berjaku lebih berjadi ke seminar orang induk ngau menundang bas bengkah util di Kuching, Koya, seriris ngau pemansang ramah serta ekonomi kemajak tusah, sistem undang menua patut ditegap kagi nyambi setipa ngau guna raban bangsa kemaya hari itu. Tajap pihak, agi mayora indo tidak nemu pemesai guna hak undang-undang tulih ngelindung serta nyaga sida kelebagi basukut batang pengawas sida. Orang indo tidak nemu serentang hak sida ulih ngagak pemutus tingkaman lagi lebo sida betapi ngau isu undang-undang. Pihak mega, agi mai orang Indo nan mu cara ngena undang-undang ke bisi maya hak sida dilaban atau kelebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya, yang ngarap ke seminar tu oleh nambah keikas pemerhati hati bak sida ke masuk seminar serta merangsang sida berkongsi ke penemu diulih ngau mensia mayuah ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung tukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung ngerembai ke penemu serentak undang-undang bak raban bangsa kelbagi sida ke Indo yang baik sida oleh semekih serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sari tu ianya baka ginti terbelecut bantil. Baka ginti terbelecut bantil. Reti jaku dalam baka ginti terbelecut bantil ianya udah putus kawal, nadai kawal tau ke nadai kait ngau pangan diri, baka bakiah tau ke bujang ngau darah. Maya ngena jaku dalam tu ianya munyi tu. Ketegal ditagang apa inai besulu, serinai ngau sawing, dia tu baka ginti terbelecut bantil, lalu nadai besulu agi. Tau ke, nyelai adat mensia dia tu, ketegal nak uli nyali bakiah duit, sekedak bakiah ngai agi begulai ngau kitai, baka ginti terbelecut bantil, tajapan sebedau tu bebakiah baka diri menyadi. Nyanaka jaku dalam saritu, ianya baka ginti terbelecut bantil.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi lalu pelilih menua tidi baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Ngau Suang Raban bangsa ketebal lagi mendam di kapit ianya Ban Sahiban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buup cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak pendumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai. Menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bak sepemanjai Batang Rejang sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri lebuh ti dipegai Sultan Brunei sidak ti nguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih suah bekayau pangandiri iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar suah bekayau anak ngau bansa Urang Ulu ti mudih ari Apukayan dengar Batang Kayan ketegal berebut ke tanah pun buah serta bergigak dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu belak ngai Allah laban pangandiri lalu tebing sungai Rejang suah nyadi saksi sidak kebekayau pudik ngai pangandiri kenuk kujerita dalam ujung tahun 1874 dikena dagang perkara tu ari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan piak dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam bas menggah penusah na jauh ari Kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduh arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Ke sekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta nak mudah alah laban surang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala iban Ulu Batang Aik, gau iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri ngena ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur
Kelimpah Ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babi itu, ianya sikuk Kapten Ari Netherlands Indies Army. Iau sikuk ketuai apuh kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah di hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau di diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidak yang dahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai penguluku seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau pangandiri. Bak pengawak tu megak penguluku dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias luar sekedar sida ke berjalai ke pengawak perintah serta kalamegak digagaknya diupias residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansak serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Umeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.